Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Kain lurik ialah kain tenun tradisional Jawa yang dikenal dengan motif garis-garis atau kotak-kotak sederhana. Istilah lurik itu berasal dari kata Jawa yaitu lorek yang berarti lajur atau garis. Kain ini telah digunakan sejak masa kuno dan jejaknya terlihat pada relief candi maupun prasasti di Jawa. Sejak dulu, lurik menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat baik sebagai pakaian sehari-hari maupun busana adat. Motif lurik memiliki makna filosofis pecah keteguhan, kesederhanaan, dan keseimbangan. Selain sebagai pelindung tubuh, kain ini juga digunakan dalam upacara adat dan dipercaya membawa perlindungan simbolis. Kita beralih ke info selanjutnya. Rumah Sula Nyanda yang merupakan rumah adat Baduy di Banten yang mencerminkan kesederhanaan dan kedekatan dengan alam. Nama Nyanda berarti bersandar dan terlihat dari bentuk atapnya yang miring. Bangunannya terbuat dari bambu, kayu, dan batu kali tanpa paku. Konstruksinya mengikuti kontur tanah sehingga tiap tiang itu memiliki tinggi berbeda. Rumah ini terbagi menjadi sosoro sebagai ruang depan, tepa sebagai ruang utama, dan ima sebagai dapur. Pembagian ruang ini menunjukkan nilai kebersamaan dan harmoni dengan alam masyarakat Baduy.

0: Sekian info sedengar, ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Ro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lapa-lapa keempat perompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, dulur masih bersama Cek Yowane. Nah kali ini Cek Yowane, kita masih berada di cerita pagi ini dan di dunia anak ya Teh. Jadi kita bakal ngebahas tentang tumbuh kembang pendidikan anak sejak dini. Jadi, nah dulurnya, jadi setiap orang tua tuh tentu pengen punya anak yang sehat dan cerdas. Tapi perlu diingat, kecerdasan anak itu tidak hadir secara instan . Ada proses panjang yang dibentuk lewat pola asuh, stimulasi dan lingkungan yang tepat sejak dini. Selama kecerdasan sering ini dikaitkan dengan nilai sekolah atau skor IQ, padahal kecerdasan anak juga dipengaruhi oleh banyak hal, terutama lingkungan dan peran orang tua di rumah. Nah dulur, salah satu langkah penting untuk memahami tahap tumbuh kembang anak sesuai usianya yaitu dengan cara itu, orang tua itu bisa memberi stimulasi yang tepat mulai dari kemampuan motorik, bahasa hingga kemampuan sosial dan emosional anak. Selain itu, kebutuhan gizi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak si kecil. Masa emas pertumbuhan anak itu terjadi sejak dalam kandungan hingga usia balita. Karena itu asupan makanan bergizi seimbang sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang dan kecerdasannya. Ya, dan hal penting, anak juga membutuhkan kasih sayang dan kesempatan untuk bereksplorasi. Biarkan anak itu mencoba hal baru, bermain, bertanya, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dari situlah rasa percaya diri, kreativitas, dan kemampuan berpikir mereka itu akan berkembang. Hal-hal sederhana pecah ngajak anak ngeberes mainan, ngebuang sampah pada tempatnya, atau bermain sambil belajar itu ternyata bisa jadi bekal besar untuk masa depannya kaget . Jadi dulur ya, ngebentuk anak yang cerdas itu bukan cuma soal pelajaran di sekolah, tapi Cak Manu kita mendampingi, mendukung, dan memberi cinta dalam setiap proses tumbuh kembangnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur ya, masih bersama Cik Yohana. Kali ini Cik Yohana ada info lagi, dulur. Jadi dulur, kita masih berada di dunia anak ya, di cerita pagi ini. Nah, jadi dulur, kalau pas nyinggo anak kesulitan tuh biasanya waktu tuh langsung pengen bantu ya. Padahal momen Cik ini tuh sebenarnya bisa jadi kesempatan berharga untuk melatih kemampuan problem solving atau kemampuan memecah masalah pada anak. Kemampuan ini penting karena akan menjadi bekal jangka panjang hingga mereka dewasa kaget. Nah, anak yang terbiasa cari solusi dewe itu biasanya lebih percaya diri, mandiri, dan tidak mudah nyerah saat menghadapi tantangan. Nah, dulur, problem solving ini tidak harus diajak lewat pelajaran yang rumit. Justru bisa dimulai dari aktivitas sederhana sehari-hari. Misalnya pas anak minta merapi ke apa mainannya dewe, nyusun balok, bermain puzzle, atau mencari jalan keluar dari permainan yang sedang dimainke. Wong tua tuh juga bisa melatih cara berpikir anak lewat pertanyaan terbuka pecah. Kalau semua hewan bisa bicara, apa yang akan terjadi? Nah, pertanyaan sederhana cepat inilah ternyata yang bisa melatih kreativitas dan kemampuan berpikir kritis anak. Selain itu, permainan strategi pecah catur, monopoli, atau Lego itu juga dapat membantu anak belajar mengambil keputusan dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Yang terpenting bunda, wong tua tuh gak perlu buru-buru beri ngasih jawaban saat anak menghadapi kesulitan. Beri mereka kesempatan untuk nyoba dulu, berpikir, bahkan gagal terlebih dulu gitu. Nah, dari proses itulah mental tangguh dan rasa percaya diri anak tuh akan tumbuh. Karena sejatinya anak tuh bukan cuma perlu diajar ke apa yang harus dipikir ke, tapi juga cak mano cara berpikir dan nemu ke solusi. Tetap bersama kami di RRI Proper Palembang. Terus setelah ini Cak Iwan bakal ngadir ke informasi lainnya.

0: Wah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedenget inget pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Lagu Tokecang berasal dari Jawa Barat dan diciptakan oleh RC Harjo Subroto. Irama serta liriknya sederhana sehingga mudah dinyanyikan anak-anak. Lirik lagu ini menggambarkan tokek yang mencuri wadah berlubang dan periuk kacang yang kosong. Cerita sederhana ini membuat sindiran halus tentang perilaku manusia. Makna lagu Tokecang ini menekankan pentingnya tidak serakah dan tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Lagu ini juga mengingatkan agar manusia galak berbagi dan hidup dengan penuh kesadaran. Kita beralih ke info selanjutnya. Ambal ialah makanan khas Buol yang mirip dengan pizza. Hidangan ini dibuat dari adonan tepung sagu yang dicampur ikan teri, kelapa parut, dan rempah-rempah. Teksturnya renyah dan gurih. Cita rasanya unik dan berbeda dari olahan sagu lainnya. Ambal biasanya disajikan dengan sambal tomat atau sambal terasi. Penyajian ini menambah kekelezatan hidangan tersebut. Sekian info sedengar, ingat pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Laba-laba kamar 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, masih bersama Cik Ewana. Kali ini kita lah masuk di Anjang sana. Jadi buat dulur-dulur yang nak berbagi pendapatnya tentang tema kita hari ini, dunia anak, tentang pendidikan anak sejak usia dini nih, payung. Digoyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Tapi kalau misalnya belum ada yang telepon ini ya, Cik Ewana ada info. Oh, sudah ada ternyata. Dulu kita angkat dulu nih ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Putra Banten, Cian.
0: Dengan Cek Putra Banten, ye. Sehat, Cek?
1: Ya, bagaimana kabar nih?
0: Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah ya. Cek, kita ini kan lagi dunia anak nih, Cek. Jadi kita ngomongin pendidikan anak sejak dini. Nah, kalau zaman Cek Putra Banten dulu, Cek mana, Cek? Cara ngedidik anak tuh. Apa ke cak sekarang apa beda caronyo?
1: Ya mungkin lain dengan itu mengarah ini.
0: Kalau
1: dulu disiplinian, kerasnian.
0: Kerasnian cek eh.
1: Kalau ini budak dikerasi bukannya nurut melawan.
0: Oh, kalau dulu tuh takut ya kita ya?
1: Yo, aku kan dulu cakar balik sekolah kan langsung istilahnya bukan ke rumah, langsung ke sawah lah, kau jadikan ke ladang lah. Sebab nasi itu dibawa mabak tuh ke ladang. Kalau kita udah ke ladang, jelas udah makan kan? Jadi makan harus kerja dulu maksudnya. Tahu makan dulu baru kerja di situ kan?
0: Oh, cek itu jadi
1: ya. Kalau zaman sekarang tuh udah baca, cek.
0: Iya.
1: Dapat dari kerasi.
0: Gak baca di kerasi ya? Lah beda zamannya, cek.
1: Kacau, jadi mau mana cara mendidik budak ini? Pelan-pelan gitu, kadang mau mana kan?
0: Agak susah ngimbanginnya, Cek.
1: Pelan-pelan mudah-mudahan dia nurut sama itu.
0: Iya. Diimbangi bae lah ya. Diimbangi bae bakti kalau budak sekarang nih ya.
1: Iya, sekeras mama no.
0: Nak kasar juga.
1: Suara radio kok hilang sama helikopter, helikopter putih. Jadi dia terobat abis suara radio ini.
0: Oh, itu ya. Ya sudah, Cek, nak lagu apa, Cek?
1: Hari-hari lewat kan dia apa radiasi apa mana kan? Yang penting masuk radio.
0: Cek, nak lagu apa, Cek?
1: Minta lagu di Jabar, Cek lah dulu, Cek. Sebentar waktu ini hilang radio.
0: Di Jabar?
1: Aku udah baca ini, udah baca monitor.
0: Lagu apa, Cek? Lagu apa judulnya, Cek?
1: Pokoknya nanti Cek, Cek selalu juga ya.
0: Cek, lagunya tadi apa, Cek? Lagunya tadi apa judulnya?
1: Lagu dari Jawa Barat.
0: Jawa Barat, bebas ya?
1: Bebas.
0: Oke.
1: Nggak ya, nggak menolak mamang-mamang putranya yang penting dari Jawa Barat, main bebek.
0: Oke deh.
1: Mudah-mudahan pacar termonitor lagi. Radionya, ini hilang tadi helikopter, hilang ya. Tertimpa dengan proses di Jambi, Cek.
0: Oh, tertimpa aja itu ya.
1: Dia kan 84 sama 85, dia cuma segaris istilahnya kan. Pokoknya siap deh ya. Makasih udah di waktunya ya.
0: Oke, Cek Putra Banten.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo yang nak berbagi cerita lagi bagi pendapatnya Payo ya, digoyori di 0711-351-656. Kita angkat telepon selanjutnya nih. Halo, Anjang sana. Wah, terputus sayang Nian. Iya. Masih ditunggu ya di 0711-351-656. Buat yang nak bergabung berbagi pendapat tentang pendidikan anak zaman sekarang, nah, boleh diaturi. Ya, halo Anjang sana. Ngapa terputus ini ya? Diangkat dia terputus. Kenapa ini? Sudahlah, mencet itu Cek Yonyar ngasih info dulu bae sebelumnya nih ya. Di dulur. Halo. Iya, jadi dulurnya bagi anak usia sekolah ya, belajar tuh bukan cuma soal ngawi ke tugas atau ngadepi ujian. Belajar tuh ialah bekal penting untuk memperluas wawasan, melatih pola pikir, sampai membantu anak menemukan solusi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain di sekolah, suasana belajar di rumah tuh juga punya peran besar dalam mendukung tumbuh anak. Ternyata ada waktu-waktu yang dianggap lebih efektif untuk belajar ya, ini sekitar pukul 10 pagi sampai 2 siang dan sore hari pukul 4 sampai 7 malam. Nah, di waktu tersebut otak anak itu cenderung lebih fokus dan mudah nyerap informasi. Agar belajar di rumah itu lebih nyaman, waktu itu bisa mulai membuat rutinitas harian. Misalnya, membiasakan anak bangun tepat waktu, sarapan, lalu belajar di tempat khusus yang tenang dan minim gangguan. Jauhkan gadget, televisi, atau mainan saat anak sedang belajar supaya fokusnya itu tidak mudah terpecah. Selain itu, jangan lupa beri waktu istirahat di sela belajar. Yang mana metode belajar singkat pecah 25 menit belajar lalu 5 menit istirahat bisa ngebantu anak tuh tetap semangat dan tidak cepat lelah. Wong tua juga bisa ngajak anak membuat jadwal belajar sederhana agar mereka tuh lebih disiplin dan teratur. Dan yang paling penting dulu ya, suasana belajar tuh jangan dibuat menegang ke. Sesekali ajak anak ngobrol santai, beri apresiasi atas usahanya dan dampingi dengan penuh semangat. Karena dukungan wong tua menjadi salah satu kunci agar anak nyaman belajar dan tumbuh percaya diri. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk nyipta ke suasana belajar yang lebih menyenangkan di rumah. Tetap bersama kami di Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Hey, ada SMS. Wah, suka deg-degan kalau ada SMS masuk. Dari siapa nih? Ya, walaupun sepertinya sudah ketinggalan zaman, jangan lupa, dulu teknologi SMS rasanya luar biasa sekali. Bisa mengirim teks dan menunggu SMS yang mungkin dari si doi.

Laba-laba kapan 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu Re masih bersama Cek Yohan di Anjang sana. Kalau dulu Re nak bergabung dengan Cek Yohan ya, di 0711-351-656 kita masih ngomongin pendidikan anak usia dini ya dulu Re. Jadi Cak Mano sih pola asuh kalau zaman dulu sama zaman sekarang tuh bedanya Cak Mano. Boleh bagi pendapatnya di sini ya. Halo. Terputus ya sudahlah mencak itu. Man belum ada yang nelfon Cak Yohan, Cak Yohan ada info nih. Jadi dulu Re, kemampuan berpikir logis pada anak tuh ternyata tidak muncul Cak itu baik. Jadi kemampuan ini berkembang secara bertahap lewat proses main, eksplorasi, dan mencoba menyelesaikan berbagai masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah karena itu penting bagi wong tua tuh untuk memberi ke ruang yang aman dan menyenangkan agar anak tuh bebas belajar dari lingkungannya. Menariknya melatih logika anak ini tidak harus selalu lewat pelajaran serius ya, justru bisa dilakukan sambil bermain bersama di rumah. Misalnya dengan permainan mengenali pola angka atau warna, menyusun puzzle, bermain Lego, sampai permainan strategi pecah ulur tangga atau monopoli. Nah, aktivitas sederhana pecah nebak sebab akibat itu juga bisa membantu melatih daya pikiran anak. Contohnya, apa yang terjadi kalau es krim diletakkan di bawah matahari? Pertanyaan pecah inilah, ini membantu anak tuh belajar berpikir dan mencari hubungan logis. Selain itu, wong tua juga bisa ngajak anak melakukan eksperimen kecil di rumah. Pecak mencampur warna, membuat bentuk dari balok, atau meminta anak itu menjelaskan langkah-langkah membuat roti atau memakai sepatu. Dari situ anak belajar berpikir runut, kreatif, dan lebih percaya diri dalam menemukan solusi. Nah, dulu kemampuan logika anak nih ibarat otot yang perlu terus dilatih. Semakin sering diasah dengan cara yang menyenangkan, semakin kuat pula kemampuan berpikir dan penalarannya di masa depan. Jadi, payo, manfaat ke waktu bersama buah hati dengan aktivitas sederhana yang tidak cuma seru, tapi juga membantu tumbuh kembang kecerdasannya. Karena belajar terbaik bagi anak seringkali dimulai dari bermain.

0: Abah,
1: woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
0: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
0: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
0: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 104.4
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inpost dengan Ingat Perempuan bersama saya Yohan. Inilah Inpost lengkapnya. Tinutuan ialah makanan khas Buol yang dibuat dari berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, dan daun ubi. Hidangan ini memiliki perpaduan bahan yang sederhana namun kaya nutrisi. Teksturnya lembut dan gurih, cita rasanya khas dan mudah disukai. Tinutuan biasanya disajikan dengan sambal tomat atau sambal terasi. Pelengkap ini menambah kelezatan hidangan tersebut. Kita beralih ke info selanjutnya. Lalampa ikan ialah makanan khas Buol yang terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan ikan teri dan kelapa parut. Hidangan ini merupakan perpaduan tradisi dan cita rasa lokal yang diwaris keturun-temurun. Teksturnya lembut dan kenyal sehingga mudah dinikmati oleh segala usia. Rasa gurih ikan teri berpadu sempurna dengan manisnya kelapa parut menciptakan sensasi rasa yang unik. Lalampa ikan biasanya disajikan dengan tambahan kelapa parut segar di atasnya. Penyajian ini menambah kelezatan sekaligus memperkuat aroma dan cita rasa makanan tradisional tersebut. Sekian Inpost dengan Ingat Perempuan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Yohan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Laporan kemampuan perempuan Palembang, suara budaya Sumatera Selatan dulur. Kali ini kita berada di obrolan komunitas, tapi sayangnya kita tidak punya narasumber untuk hari ini. Jadi Cewan bakal kasih info bae dulur. Nah, kayak kita tahu kalau hari Minggu pagi nih biasanya, nah inilah percobaan ketiga ya. Suasana Car Free Day atau CFD di Kota Palembang ini kembali ramai dan penuh antusias. Nah, pada uji coba yang ketiga ini, kawasan Jalan Jenderal Sudirman sampai area Jembatan Ampera itu dipadati masyarakat sejak pagi hari. Jadi sejak sekitar pukul 5:30 pagi tadi, warga tuh sudah mulai berdatangan untuk berolahraga, bersantai, sampai nikmati udara segar tanpa kendaraan. Aktivitas jalan santai, berlari, bersepeda, sampai senam tuh senam bersama tuh terjingok merami ke suasana Car Free Day pagi ini. Jadi tidak cuma warga Palembang, ternyata wisatawan dari luar daerah juga ikut merasuk ke keseruan ini. Salah satunya rombongan dari Jambi yang ngaku senang bisa foto langsung di ikon kebanggaan Sumatera Selatan, Jembatan Ampera, tanpa gangguan lalu lintas. Warga Palembang pun menyambut positif program CFD ini. Mereka merasa senang karena setiap minggu gini hari ya bisa nikmati suasana Ampera dengan lebih santai, bahkan sambil foto tengah-tengah jalan tuh bisa, tengah jembatan tuh bisa dulu ya. Mereka juga pacak kumpul sama keluarga sambil nikmati kuliner di sekitar lokasi. Nah, selain itu masyarakat juga berharap adanya fasilitas tambahan pecah air minum gratis untuk ngebantu warga yang selesai berolahraga agar tetap segar dan nyaman. Dulur ya, jadi Car Free Day ini Palembang ini juga bukan hanya ruang olahraga, tapi juga sudah jadi ruang wisata dan kebersamaan masyarakat. Semoga kegiatan ini terus memberi kemanfaat dan semakin membuat Palembang ini menjadi kota yang sehat, nyaman, dan penuh aktivitas positif setiap akhir pekannya ya.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur masih bersama Cik Ewan di Sriwijaya pagi nih dulur ya. Nah kali ini Cik Ewan ada info nih. Jadi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin itu terus memperkuat sinergi antara dunia industri dan kesejahteraan masyarakat lokal melalui langkah strategis di bidang ketenagakerjaan. Dalam rapat koordinasi forum HRD MUBA yang digelar di Palembang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi MUBA menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui forum HRD, pemerintah mendorong terciptanya ruang diskusi yang sehat antara perusahaan dan pemerintah daerah agar setiap persoalan ketenaga kerjaan itu dapat diselesaikan secara musyawarah dan sesuai aturan. Salah satu fokus utama ialah pemberdayaan tenaga kerja lokal serta peningkatan pelindungan sosial bagi pekerja rentan. Pemerintah bahkan mendorong perusahaan untuk turut berperan dalam melindungi masyarakat sekitar melalui program jaminan sosial. Langkah ini mendapat apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan MUBA yang menilai inisiatif tersebut sebagai contoh baik yang bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Sementara itu, Forum HRD MUBA menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah daerah dan memperkuat transparansi informasi lowongan kerja melalui sistem ketenagakerjaan terpadu. Dulur-dulur, kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan iklim kerja yang lebih sehat, adil, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal di Musi Banyuasin. Semoga sinergi ini terus berjalan demi terwujudnya pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Laba-laba ke 4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu-dulu re. Ini info terakhir dari Cek Yohan ya. Jadi proses identifikasi 17 korban kecelakaan maut di Karangjaya, Kabupaten Muratara masih terus dilakukan ke tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Mohasan Polda Sumsel hingga Sabtu sore tadi. Karumkir Rumah Sakit Bayangkara Mohasan Kompes Pol Dr. Budi Susanto mengatakan proses identifikasi ini memasuki hari ketiga dan masih mengalami sejumlah kendala, terutama dalam mencocokkan data antemortem dari keluarga dari keluarga korban dengan data postmortem pada jenazah. Beberapa jenazah belum dapat dipastikan identitasnya karena mengalami kerusakan berat akibat terbakar. Salah satunya jenazah berkode PM013 yang sempat dicocokkan dengan data keluarga AM009 berdasarkan temuan kalung silver dan informasi tato bergambar burung di punggung korban. Namun kondisi jenazah yang hangus ini membuat identifikasi visual tidak memungkinkan dilakukan sehingga data belum dinyatakan cocok. Tim DVI juga melakukan pencocokan jenazah PM006 dengan data korban atas nama Sukardi bin Parmin asal Jawa Tengah. Meski ditemukan pakaian yang masih melekat pada jenazah, hasilnya belum identik dengan keterangan keluarga. Karena belum ditemukan kecocokan kuat, proses identifikasi kini sepenuhnya mengandalkan pemeriksaan DNA di laboratorium DNA Pusdokes Mabes Polri. Hari ini tim DVI kembali mengirim 3 sampel DNA ke Mabes Polri, termasuk 2 sampel postmortem yang diduga salah satunya merupakan bayi. Selain itu, pengambilan sampel DNA keluarga korban juga dilakukan di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah untuk mempercepat proses identifikasi. Hasil pemeriksaan DNA diperkirakan paling cepat keluar 5 hari setelah pemeriksaan dilakukan. Dulur-dulur, ini info terakhir yang Cek Yohan kasih di Sriwijaya Pagi ini ya. Sekalian juga Cek Yohan pamit undur diri dari Sriwijaya Pagi edisi Minggu 10 Mei 2026. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini di Sriwijaya Siang bakal dilanjut sama Cilham dan kita bakal masuk ke dunia anak. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

beli perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perempat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

Halo, selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabar? Di kesempatan minggu kali ini ada Kak Ilham. Kita ketemu lagi untuk Dunia Anak edisi Minggu tanggal 10 Mei 2026 ya. Mudah-mudahan adik-adik di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati senang, dan kita juga semua yang di studio senang sekali dapat kembali bertemu di Dunia Anak. Dan kita sudah kedatangan teman-teman dari sekolah mana nih ya. Nanti kita bakal kenalan dan kita bakal ngomongin banyak soal dari pendidikan lahirlah hari kebangkitan, dimana kita tahu bahwa di tanggal 2 Mei 2026 ini kita sudah memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan untuk lebih lengkapnya nanti setelah lagu pembuka kita, kita akan langsung menyapa teman-teman kita yang sudah ada di perempatan FM Palembang ya. Oke, dan Dunia Anak ini akan menemani adik-adik sampai jelang nanti di jam 11 siang.

0: Baik adik-adik, kembali lagi kita masih di Dunia Anak di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan seperti yang tadi sudah Kak Ilham sampai ke di awal-awal pertemuan kita ya, ini kita sudah kedatangan ada 3 tamu nih di studio Perempat FM Palembang. Langsung baik kita kenalan. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Ini pertama sekali ya siarannya sama Kak Ilham nih. Kita kenalan dulu. Yang pertama ini mungkin ke ibu gurunya dulu nih. Kita pengen tahu ini dari sekolah mana nih, Bu? Atau dari sanggar mana nih?
2: Wali murid, Kak.
0: Oh, dari wali muridnya. Ini ada Ibu Haja Novi Susanti Eskep Nurse MKS ya. Ini kalau adik-adiknya yang pertama dulu kita di sebelah ibunya ya, ada M. Rafa Ali Susanto. Bagaimana Rafa, ini sekolahnya di mana? Kita kenalan dulu sama teman-teman di rumah.
3: Sekolah saya berada di SD IT Insan Mandiri Cendekia.
0: Oke, kelas berapa nih?
3: Kelas 6 SD.
0: Kelas 6 SD, oke. Rafa, di sebelahnya juga ini sudah ada Dawi Algifari. Apa kabar Dawi?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Kelas berapa Dawi sekolah?
4: Kelas 6.
0: Kelas 6, sekolah di mana tuh?
4: Sekolah Alam Palembang di Jakabaring.
0: Di Jakabaring Palembang, luar biasa nian ya. Ini kita bakal ngomongin soal cinta tanah airku. Ngomong-ngomong soal cinta tanah air, bagaimana nih? Rafa dan juga Dawi, sejauh ini bentuk cinta tanah airnya dengan melakukan hal apa nih? Siapa yang pengen jawab mungkin sebelum kita ke naskah kita ya? Kayaknya Dawi nih punya jawaban. Apa tuh? Salah satunya mungkin dengan belajar yang baik ya di sekolah.
4: Ya, belajar yang baik.
0: Begitu, baik. Nah, untuk hari ini kita bakal ada cerita apa nih buat teman-teman di rumah? Silakan, kita mulai langsung yuk. Oke, silakan.
4: Baik, terima kasih Kak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sejahtera untuk seluruh teman-teman di Sumatera Selatan. Halo, apa kabar teman-teman kece di seluruh Sumatera Selatan? Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 4 Palembang. Wah, senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua yang ada di rumah, di perjalanan, ataupun dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, dan punya energi ekstra buat seru-seruan bareng aku. Teman-teman, tahu nggak? Bulan Mei ini spesial banget loh. Kita lagi di berada bulan pendidikan dan kebangkitan nasional. Wah, dengar namanya aja sudah merinding semangat kan? Mungkin teman-teman bingung, kebangkitan nasional itu apa sih? Nah, gampangnya gini. Ini adalah bulan di mana saatnya kita tunjukin kalau anak-anak Sumatera Selatan itu hebat-hebat. Kita enggak cuma pintar di kelas, tapi juga semangat buat maju dan jadi kebanggaan Indonesia. Seperti semangat para pahlawan kita dulu yang pengen lihat anak bundanya bangkit dan terus belajar. Jadi, kalau ada yang masih mager atau ngantuk, yuk semangat dulu. Sekarang kita siap jadi generasi yang keren. Oke, selamat datang kembali di acara yang paling tunggu anak-anak Sumatera Selatan. Apalagi kalau bukan Dunia Anak. Hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Langsung dari studio Pro 4 RRI Palembang. Hari ini kita akan ngobrolin tema yang dalam tapi tetap asyik, yaitu dari pendidikan lahirlah kebangkitan. So, stay tune terus di channel Pro 4 Palembang ya. Teman-teman juga bisa sharing di kolom komentar, apa sih cita-cita besar kalian buat Indonesia? Atau apa saja kegiatan teman-teman di sekolah? Dawi tunggu ya. Nah, seperti biasa, hari ini Dawi enggak sendirian di studio. Tapi sebelum kita ngobrol seru, ayo kita kenalan dulu. Kenalin, nama aku Dawi Agifari, biasa dipanggil Dawi. Sekarang aku duduk di kelas 6 Sekolah Alam Palembang. Senang banget bisa jadi teman minggu pagi kalian. Di sebelah Dawi ada kakak-kakak yang ganteng banget, yang selalu semangat. Ada Kak Rafa yang bakal nemenin Dawi siaran selama 60 menit ke depan, berbagi inspirasi seputar Hari Kebangkitan Nasional ini. Oke, langsung aja kita sapa. Halo Kak Rafa.
5: Halo juga Kak Dawi dan teman-teman semua.

0: Oh iya kak, kita kan lagi di bulan Mei, nih. Bulan yang katanya bulan orang pintar. Kamu tahu nggak sih kenapa Mei disebut bulan pendidikan?
1: Tahu dong, karena tanggal 2 Mei kemarin kita baru aja ngerayain Hari Pendidikan Nasional atau Hari Diknas. Itu kan hari ulang tahun Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Tapi Kak Dawi tahu nggak kenapa beliau disebut Bapak Pendidikan?
0: Karena beliau yang bikin sekolah dari zaman dulu kah?
1: Betul. Dulu beliau mendirikan perguruan taman siswa. Dan yang paling kerennya nih, beliau punya semboyan yang sampai sekarang ada di logo topi sekolah kita. Loh, itu tuh Tut Wuri Handayani.
0: Oh iya, yang artinya di belakang memberi dorongan atau semangat ya. Wah, pantesan ya, kita harus semangat sekolah biar enggak malu sama perjuang beliau. Tapi nih kak, itu kan soal Hari Diknas yang udah sering kita jumpai di pelajaran sekolah. Tapi jujur deh, banyak teman-teman kita yang cuma tahu Hari Diknas itu hari libur atau hari upacara pakai baju adat aja. Padahal ada rahasia di baliknya loh.
1: Wah, rahasia apa tuh? Jangan-jangan Bapak Pendidikan kita punya kekuatan super.
0: Hampir. Nih, fun fact pertama. Tahu nggak? Nama asli Ki Hajar Dewantara sebenarnya Raden Mas Soewardi Sojaningrat. Beliau itu keturunan bangsawan dari Keraton Yogyakarta.
1: Loh, kalau beliau bangsawan, kok namanya nggak pakai gelar Raden Mas di buku sejarah?
0: Nah, itu dia kerennya. Pas umur 40 tahun, beliau sengaja melepaskan gelar bangsawannya. Kenapa? Supaya beliau bisa lebih dekat dengan rakyat dan lebih bebas berjuang lewat tulisan. Beliau nggak mau ada sekat antara si kaya dan si miskin dalam hal pendidikan.
1: Wih, berkorban demi ilmu ya. Ngomongin tulisan, aku juga punya fun fact kedua nih. Tahu nggak? Tulisan beliau yang paling bikin penjajah Belanda panas kupingnya.
0: Apa tuh? Dilarang masuk ke Indonesia.
1: Hahaha, bukan. Judulnya Seandainya Aku Seorang Belanda. Isinya nyindir banget. Beliau bilang, aneh ya, kalian ngerayain kemerdekaan Belanda di tanah Indonesia, tapi orang Indonesianya sendiri gak kalian kasih sekolah. Nah, gara-gara tulisan itu, beliau langsung diasingkan ke Belanda loh.
0: Waduh, niatnya mau sekolahin bangsa malah dikirim jauh. Tapi hebatnya beliau di pengasingan malah belajar banyak tentang sistem pendidikan dunia. Terus dibawa pulang buat kita, respect.
1: Bener, terus nih pindah ke Hari Kebangkitan Nasional. Tahu gak Kak Dawi? Organisasi Budi Utomo yang didirikan sama Kak Dr. Sutomo dan teman-temannya itu, anggotanya dulu kebanyakan anak-anak muda usia kita loh. Mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang masih kinis-kinis.
0: Serius? Berarti dari dulu anak muda itu emang udah jadi motornya perubahan ya? Aku ada fun fact 3 yang jarang banget orang tahu tentang tanggal 20 Mei.
1: Apa tuh? Jangan bilang itu hari ditemukannya nasi goreng.
0: Bukan. Tahu nggak? Hari Kebangkitan Nasional itu baru ditetapkan sebagai hari nasional 40 tahun setelah organisasinya berdiri. Jadi tahun 1948, Presiden Soekarno yang mutusin supaya kita punya hari buat mengingat kalau persatuan itu kunci utama. Pas banget waktu itu kita lagi repot-repotnya mempertahankan kemerdekaan.
1: Walah, jadi tujuannya buat recharge semangat persatuan ya. Kayak HP kalau baterainya low, butuh di-charge pakai semangat kebangkitan nasional.
0: Tepat banget. Oh iya, satu lagi nih, fakta unik buat teman-teman di Sumatera Selatan. Tahu nggak kalau salah satu tokoh penting di masa kebangkitan nasional itu ada juga yang dari Sumsel, namanya Akagani. Beliau itu hebat banget, pintar sekolah, jago diplomasi.

0: bahkan pernah jadi gubernur militer.
1: Wah, keren ya. Ternyata sejarah kita itu penuh orang-orang pinter yang enggak cuma jago baca buku, tapi juga jago aksi. Jadi malu nih kalau malas-malasan buka buku pelajaran.
0: Makanya, makna kebangkitan nasional itu buat kita sekarang itu ya, bangun dari rebahan, terus bangkit buat belajar, biar kita bisa jadi the next Akagane atau the next Ki Hajar Dewantara versi masa kini.
1: Setuju. Kak Dawi, setelah ini kita bakal dengerin dongeng kan?
0: Benar banget. Makanya teman-teman jangan kemana-mana. Kita bakal gali lagi keseruan lainnya hanya di Dunia Anak RRI Perempat Palembang. Setelah ini kami berdua akan berbagi cerita dongeng seru bareng teman-teman di rumah. Penasaran cerita apa yang kami bawakan hari ini? Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata satu yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Oke, adik-adik di rumah, kembali lagi bersama kami dan masih bersama dengan ada Kak Rafa dan juga Kak Dawi ya. Ada juga ibu juga yang ikut mendampingi ya di dunia anak kali ini. Kita informasikan dulu buat teman-teman di rumah yang pengen ikutan mengirimkan WhatsApp. Nanti di ujung perjumpaan kita bakal bacain satu-satu. Silakan adik-adik di rumah mengirimkan WhatsApp-nya di 0897-7884-884. Oke, ya bagaimana nih Dawi dan juga Rafa? Kita lanjut lagi, ada dongeng ya katanya tadi. Oke, silakan dongengnya.
3: Balik lagi di dunia anak, sekali di udara, tetap di udara.
4: Kak Dawi, hari ini mau bawain cerita apa buat teman-teman di rumah?
5: Oke Kak, hari ini Dawi mau bawain cerita dari Sumatera Selatan tentang petualangan Dr. Gani, sang penyelundup kebaikan.
4: Oke, langsung aja. Ini cerita dari Kak Dawi. Silahkan Kak.
5: Makasih, Dawi mulai ceritanya ya. Halo teman-teman, coba bayangkan, kalian seorang detektif yang punya misi rahasia. Tugas kalian adalah membawa bantuan untuk teman-teman yang sedang kesulitan. Tapi jalan menuju ke sana dijaga oleh raksasa galak. Apa yang akan kalian lakukan? Nah, hari ini Dawi akan bercerita tentang seorang pahlawan nyata dari Sumatera Selatan yang bernama Adinan Kapau Gani, atau kita panggil saja Dokter Gani. Beliau ini unik sekali. Beliau adalah dokter yang hebat, aktor film yang keren, dan juga seorang penyelundup yang paling dicari musuh. Wah, kok bisa ya? Saat itu Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Tapi ada masalah besar. Pasukan Belanda kembali datang dan memblokade lautan kita. Mereka seperti raksasa yang berdiri di depan pintu rumah kita, melarang siapapun masuk, membawa makanan atau obat-obatan. Rakyat lapar, pejuang kita luka-luka dan tidak punya perban. Di tengah kegelapan itu muncul seorang laki-laki yang hebat. Ia seorang dokter, namanya Adinan Kapau Gani, atau kita panggil Dokter Gani. Seorang orangnya necis, banyak bicaranya tegas, dan otaknya wah encer sekali. Dokter Gani bukan dokter biasa yang hanya duduk di balik meja. Beliau adalah seorang yang percaya bahwa luka bangsa harus diobati dengan aksi, bukan hanya dengan kata-kata. Bayangkan, di pagi hari beliau memakai jas putih untuk mengobati pasien. Di siang hari beliau memakai seragam tentara untuk mengatur strategi. Dan di malam hari beliau bisa menjadi siapa saja. Beliau pernah menjadi bintang film. Jadi beliau sangat pintar menyamar. Suatu hari seorang pejuang datang kepadanya dengan lemas. Dokter, kita kehabisan obat. Teman-teman di hutan mulai demam tinggi. Dokter Gani menatap ke arah laut yang dijaga kapal-kapal perang musuh yang canggih. Ia tidak gentar, ia justru tersenyum kecil dan berkata, mereka punya meriam, kita punya malam. Mereka punya kompas, kita punya nyali. Misi pun dimulai. Ini adalah bagian paling berbahaya. Dokter Gani mengumpulkan para pelaut pemberani. Mereka tidak menggunakan kapal besar yang mudah terlihat radar. Mereka menggunakan perahu kayu kecil yang biasa disebut perahu jungkung. Mari kita bantu Dokter Gani mendayung pelan-pelan. Slap, slap, slap. Kapal mereka penuh dengan hasil bumi seperti karet dan kopi. Rencananya karet ini akan dibawakan ke Singapura untuk ditukarkan dengan senjata dan obat-obatan. Tiba-tiba, zzzut, sebuah lampu sorot raksasa dari kapal perusak Belanda membelah kegelapan malam. Lampu itu berputar-putar mencari mangsa. Tiarap! Bisik Dokter Gani. Semua orang menempelkan tubuh ke dasar perahu yang basah. Jantung mereka berdegup kencang. Lampu itu berhenti tepat di atas perahu mereka. Selama beberapa detik rasanya seperti berjam-jam. Tapi karena Dokter Gani memerintahkan untuk menutupi perahu dengan dedaunan dan pelepah pisang, dari kejauhan perahu itu hanya tampak seperti tumpukan sampah sungai yang hanyut. Musuh tertipu. Mereka menganggap itu hanya kayu mati. Setelah melewati berbahaya, perahu Dokter Gani sampai di tujuan. Ia berhasil membawa pulang peti-peti berisi penisilin, obat, dan seragam baru untuk pejuang kita kembali kuat. Tapi kejadian Dokter Gani tidak berhenti di situ. Suatu hari musuh mencoba menangkapnya. Apa yang dilakukan Dokter Gani? Beliau justru mengundang komandan musuh untuk makan malam dengan pakaian yang sangat rapi dan bahasa yang sangat sopan. Beliau menjamu musuh itu sambil berdiskusi. Musuh itu bingung, bagaimana mungkin seorang penyelundup bisa sesopan dan sepintar ini? Itulah senjatanya, kecerdasan. Dokter Gani tahu bahwa terkadang diplomasi dan senyuman bisa jadi tajam, lebih tajam daripada sebilah pedang. Beliau menunjukkan kepada dunia bahwa orang Indonesia itu berpendidikan, beradab, dan tidak bisa diremehkan. Teman-teman, Dokter Gani akhirnya diangkat menjadi pahlawan nasional. Beliau membuktikan bahwa jadi pahlawan itu tidak harus selalu megang senjata. Beliau menjadi pahlawan karena 1. Beliau menggunakan ilmunya sebagai dokter untuk membantu rakyat. 2. Beliau menggunakan bakatnya sebagai aktor atau penyamar untuk mengelabui musuh. Yang 3. Beliau menggunakan keberaniannya untuk menembus blokade demi keselamatan orang banyak. Sekarang, lihat tangan-tangan teman-teman. Tangan itu bisa jadi tangan dokter, tangan insinyur, tangan guru, atau tangan pilot di masa depan. Apapun cita-cita kalian nanti, tirulah Dokter Gani. Jangan pernah menyerah saat jalan di depan kalian ditutup. Cari jendela, cari celah, dan gunakan kecerdasan dalam kalian untuk membantu sesama. Sebab pahlawan sejati bukan dia yang paling kuat, tapi dia yang paling banyak memberi manfaat. Nama Ade dan Kapok ini akan selalu harum bumi Sriwijaya dan di hati kita semua. Selesai deh.
4: Wah, keren banget.
2: Wah, bagus
4: ceritanya.
2: Sekali ya ceritanya ya. Oke, baik. Dan bagaimana tuh untuk
4: Keren banget ceritanya Kak Dawi. Apa pesan moral yang bisa dipelajari dari cerita tadi, Kak?
5: Baik, Kak. Pesan moralnya dari cerita tadi adalah 1. Pintar cari jalan keluar. Jika satu jalan tertutup, jangan menyerah. Gunakan otak kita untuk cari jalan keluar atau ide kreatif lainnya. 2. Berani karena benar. Jangan takut menghadapi tantangan besar kalau tujuannya untuk menolong orang banyak. 3. Ilmu adalah senjata. Sekolah yang rajin itu penting. Dengan ilmu Dokter Gani, bisa mengalahkan musuh yang punya senjata lebih lengkap. 2. Jadi anak serba bisa. Jangan puas hanya dengan satu keahlian. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak orang yang kita bisa bantu. Begitu Kak Rafa.
4: Oh gitu. Wah, bagus banget ya pesan moralnya, Kak. Oke, makasih ya Kak untuk ceritanya hari ini. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut ceritanya, seperti biasa ada yang mau lewat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak RRI Prompat Palembang.
2: Oke, baik, sebelum kita bakal ke lagu, kita coba baca dulu ada WhatsApp yang sudah masuk di 0897-7884-884. Ada siapa nih yang sudah bergabung ya? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Hos, saya Raka Yusuf Anugra SDIT IMC Palembang. Salam untuk Kakak Rafa dan juga Kak Dawi. Dan wah, acaranya sangat bermakna, menjadi bukti nyata bahwasanya pendidikan lahir semangat kebangkitan. Bangga banget sama adik-adik yang tampil hari ini, luar biasa sekali. Dan semakin bersinar ya, sukses selalu untuk kakak berdua. Dan juga terima kasih buat kakak host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini temannya siapa nih?
6: Adiknya Rafa.
2: Oh, adiknya Rafa. Itu ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi dengan cerita selanjutnya sama Kak Rafa nanti ya.
4: Ya.
2: Aha, tapi sebelumnya kita ke lagu lagi. Yang pasti teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak
6: RRI Pro 4 Palembang.

0: Tahukah kamu, ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Oke, adik-adik, kalau tadi kita sudah dengeri ada dongeng dari Kak Dawi, dan selanjutnya nih Kak Rafa juga ternyata ada dongeng juga ya. Oke, silakan Kak Rafa dongengnya.
3: Balik lagi di dunia anak, sekali di udara, tetap di udara.
4: Nah, sekarang gantian Kak Rafa. Ada cerita apa hari ini?
3: Oke, hari ini Rafa mau bawain cerita pahlawan dari Sumatera juga dengan judul Sultan Mahmud Badaruddin II.
4: Penasaran ya? Udah Kak, langsung ceritanya. Teman-teman, ini dia cerita dari Kak Rafa.
3: Makasih Kak. Semuanya tenang, aku mulai ceritanya. Bayangkan, teman-teman, kita sedang berdiri di atas rakit bambu yang mengapung di Sungai Musi 200 tahun yang lalu. Matahari pagi baru saja mengedip di balik rimbun pohon nimpa. Air sungai berwarna coklat keemasan, tenang seolah menyimpan rahasia besar. Di tepi sungai itu berdiri benteng kuto besar yang dindingnya tebal 2 meter. Sangat kokoh dan angkuh. Di dalam benteng itu duduklah Sultan Mahmud Badaruddin II. Beliau sedang membaca kitab-kitab tua. Cahaya lilin memantul di matanya yang tajam namun teduh. Beliau bukan hanya raja yang memerintah, tapi beliau adalah seorang ulama yang bijak dan ahli strategi perang yang ditakuti dunia. Namun ketenangan itu pecah. Prit! Suara peluit kapal uap membelah kesunyian. Dari arah kejauhan muncul raksasa kayu bertiang tinggi. Itulah kapal perang penjajah. Mereka membawa ratusan meriam yang siap memuntahkan api. Mereka datang bukan untuk bertamu, tapi untuk merampas harta karun kita, timah dan rempah-rempah. Suatu siang yang panas, seorang komandan penjajah yang melangkah masuk ke istana. Sepatunya berbunyi klok klok klok klok di atas lantai marmer. Dengan sombongnya ia membentakkan selembar kertas. "Sultan," katanya dengan nada meremehkan. "Serahkan kendali sungai ini dan tambang timahmu kepada kami. Jika tidak, meriam-meriam di kapal kami akan mengubah istanamu menjadi debu dalam satu malam." suasana ketika menjadi dingin. Para pengawal sultan sudah menggenggam hulu keris mereka, siap mencabut ketegangan memenuhi ruangan. Namun Sultan Mahmud Badaruddin II hanya tersenyum tenang. Beliau berdiri pelan, jubahnya yang indah menyapu lantai. "Tuan," kata Sultan dengan suara yang tenang namun bergetar hebat, penuh wibawa. "Sungai Musi ini mengalir darah nenek moyang kami. Setiap butir timah di tanah ini adalah milik anak cucu kami. Kami lebih memilih mati terhormat di atas tanah sendiri daripada hidup sebagai budak di bawah kaki kalian. Silahkan, arahkan meriammu. Tapi ingat, sungai ini punya caranya sendiri untuk menelan kesombongan." Setelah pertemuan itu, Sultan tidak membuang waktu. Beliau tahu jika bertarung secara terbuka di laut, mereka akan kalah. Maka Sultan memanggil rakyatnya, nelayan, tukang kayu, hingga penyelam yang bisa bernapas sangat lama. "Malam ini," bisik Sultan bawah cahaya bulan sabit, "kita akan membuat jebakan yang tidak akan pernah mereka lupakan." Malam itu ribuan rakyat bekerja dalam sunyi. Mereka membawa batang-batang pohon ungkle yang sangat keras dan besar. Di bawah komando Sultan, para penyelam terjun ke dasar laut, ke dasar Sungai Musi yang gelap. Mereka menanam ribuan pancak kayu tajam di bawah permukaan air. Dari atas sungai itu tampak kosong dan tenang. Tapi di bawah sana ada gigi-gigi raksasa yang ingin mengoyakkan lambung kapal musuh. Tak hanya itu, Sultan memerintahkan rakyat membuat rakit-rakit raksasa yang diisi dengan sabut kelapa dan minyak tanah. Lalu hari yang menegangkan itu tiba. Kapal-kapal musuh mulai masuk ke sungai. Mereka tertawa mengira Palembang akan menyerah dengan mudah. Tiba-tiba, krak! Kapal utama mereka bergetar hebat. Lambung kapal yang kuat itu robek tertusuk pancak kayu rahasia Sultan. Kapal-kapal itu terjebak, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. "Sekarang!" teriak Sultan dari atas benteng. Pasukan Sultan melepaskan rakit api. Rakit-rakit itu meluncur deras tertawa arus sungai, menabrak kapal-kapal musuh yang terjebak. Api berkorbaran dengan hebat di tengah sungai. Langit Palembang yang biru berubah menjadi merah membara. Musuh ketakutan, mereka terjebak di antara api dan duri kayu di atas di dasar sungai. Itulah kecerdasan Sultan, menggunakan kekuatan alam untuk melawan keserakahan. Perang itu berlangsung lama sekali. Teman-teman, bertahun-tahun musuh terus mendatangkan bantuan dari negeri yang jauh. Sultan harus berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan lain, dari satu sungai ke sungai lain. Beliau harus melihat rakyatnya menderita karena blokade makanan. Hati Sultan hancur melihat anak-anak kecil kelaparan. Beliau berdoa di tengah malam. "Ya Tuhan, jika penderitaan ini harus berakhir dengan kebebasanku, maka biarkan aku menanggungnya, asalkan rakyatku selamat." Akhirnya dengan cara licik, musuh berhasil mengepung Sultan. Beliau ditangkap. Namun, apakah Sultan menyerah dengan kepala tertunduk? Tidak. Saat beliau digiring menuju kapal yang akan membawa ke pengasingan di Ternate, beliau berjalan dengan dada tegak. Rakyat berdiri sepanjang tepi Sungai Musi, banyak yang menangisi sesenggukan melepas pemimpin tercinta mereka. Sultan melambaikan tangan untuk terakhir kalinya ke arah benteng Kuto besar. Beliau tahu meski tubuhnya dibawa jauh, semangat perlawanannya telah tertanam di setiap jengkal tanah Sumatera Selatan. Teman-teman, Sultan Mahmud Badaruddin II mungkin telah tiada ribuan kilometer jauhnya dari Palembang, tapi beliau memenangkan suatu yang lebih besar dari perang. Beliau memenangkan kehormatan. Beliau mengajarkan kita bahwa pahlawan sejati tidak harus selalu menang dalam setiap pertempuran, tapi pahlawan sejati adalah dia yang tidak pernah mengkhianati hati dan rakyatnya. Setiap kali kita melihat jembatan Ampera yang gagah, atau saat kita belajar dengan tekun di sekolah, ingatlah bahwa ada darah pahlawan yang mengalir di tanah ini. Jadilah anak-anak yang cerdas, cerdas seperti strategi kayu di dasar sungai. Dan jadilah anak-anak yang berani seperti sultan yang berdiri tegak di depan meriam. Selesai deh ceritanya.
4: Wah, keren banget
2: Oke,
4: ceritanya Kak Rafa.
2: Oke, baik Kak Rafa dan juga Kak Dawi. Sebenarnya kita masih pengen banyak sekali untuk mengeksplor mengenai dongengnya ataupun juga cerita lainnya ya. Tapi sayang sekali nih, ini kita sudah di penghujung perjumpaan karena saat ini sudah 52 menit melangkah dari jam 10 siang ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan ketemu lagi bersama Kak Dawi dan juga Kak Rafa. Tapi sebelum kita tutup dari yang tadi sudah kita sampaikan dengan teman-teman, bagaimana nih Dawi, Rafa untuk menjadi generasi yang hebat seperti tokoh-tokoh yang tadi sudah disampaikan dalam dongengnya, apa nih yang nanti akan dilakukan oleh Dawi sama Rafa? Ayo ngapain tuh?
4: Belajar yang rajin.
3: Bekerja sama
4: kayak gotong royong,
2: begitu.
4: Sekolah.
2: Apalagi nih ya. Bermain mungkin dibatasi juga waktunya
4: bermain
2: ya.
4: Bermain juga dibatasi.
3: Dengan rukun.
4: Bermain dengan rukun, tidak boleh berantem.
2: Nah itu
4: harus ada semangat jiwa dan seperti pahlawan nasional.
2: Wah,
4: lainnya.
2: Luar biasa ya. Jadi pokoknya jadi anak-anak hebat yang menjadi contoh buat teman-temannya juga ya. Oke, buat mamanya bagaimana nih? Ini mamanya Rafa ya. Bagaimana kalau Rafa di rumah dan di sekolah memang penuh dengan apa tuh kayak waktunya tuh banyak belajar juga ya di rumah ya?
5: Dia banyak menggali kemampuan potensi lain Kak, seperti public speaking.
2: Oh gitu.
5: Kayak menggambar, nyanyi kayak gitu Kak.
2: Ada nyanyi juga, iya. Luar biasa sekali. Pokoknya mudah-mudahan Rafa dan juga Dawi cita-citanya tercapai. Apa nih cita-citanya? Kalau Rafa apa cita-citanya?
3: Dokter.
2: Jadi dokter, luar biasa sekali ya. Kalau Dawi cita-citanya apa?
4: Niatnya jadi Ustadz.
2: Wah,
5: hebat
2: nih, supaya nanti bisa ceramah ya, menebarkan kebaikan. Waduh, luar biasa sekali. Pokoknya kita doain sama-sama buat Rafa, Dawi dan juga teman-teman di rumah. Ini semua cita-citanya bisa tercapai. Tapi satu tadi nih yang disampaikan oleh Dawi dan juga Rafa, belajar yang
4: rajin
2: dan juga giat pastinya ya. Oke, dan kita bakal berpisah dulu untuk Dunia Anak di edisi hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dan tentunya mudah-mudahan dongeng-dongeng dan juga cerita yang tadi sudah disampaikan oleh Rafa dan juga Dawi ini akan menjadi inspirasi juga buat teman-teman di rumah ya. Dan tentunya sampai ketemu di lain kesempatan di episode selanjutnya. Dan Kak Ilham, Rafa, Dawi dan juga mamanya pamit ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Bang Cebica dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 11. Ya, Bang Cebica, dodol nanas yang terkenal di daerah Prabu Mulih sebagai kota penghasil nanas terbesar di Sumsel. Dodol ini bercita rasa manis legit dengan aroma nanas yang sangat kuat. Proses pembuatannya memerlukan waktu lama dengan ngaduk secara berlama-lama sampai dengan tekstur dodolnya mengental. Warna kuning keemasan menambah daya tarik visual dan juga cita rasa dodol nanas di Prabu Mulih. Dodol ini tidak cuma dikenal lokal, tapi juga sudah menembus pasar antar provinsi di Indonesia. Dan produk kuliner ini tentu menjadi bukti kreativitas masyarakat dalam mengolah hasil bumi setempat. Kita ke informasi lainnya. Ya, dulur-dulur, wedang serai ini merupakan minuman hangat yang menjadi primadona sebagai penghangat badan. Dan minuman ini berbahan dasar serai, daun jeruk, gula batu, gula pasir, dan juga gula aren secukupnya. Dan minuman ini menjadi pilihan tepat untuk terutama kalau kita sedang dilanda rasa malas ataupun juga badan sedang tidak enak karena demam. Wedang serai ini dapat dinikmati di waktu pagi harinya atau malam harinya saat cuaca sedang dingin. Kandungan citronella pada serai ini dipercaya dapat membantu meringankan stres, dan selain itu serai juga ini dapat membantu menyembuhkan masuk angin, demam, pilek, serta dapat mengurangi bau badan. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu lagi di informasi, ingat jam 12.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, selamat siang Manca Bica dulur-dulur di mana pun berada, apa kabarnya di kesempatan kali ini di edisi Minggu tanggal 10 Mei 2026. Ini kita kembali di teras UMKM ya. Banyak cerita yang akan kita sampaikan, apalagi di weekend ini paling tepat untuk kita ngomongin soal makanan ya. Biasa kalau libur itu bawahnya pengen makan itu. Nah, sesuatu yang belum dicoba biasanya kalau pas libur ini akan muncul ya dalam pikiran kita, pengen kita cicipi. Nah, mudah-mudahan obrolan kita kali ini akan menjadi inspirasi untuk Manca Bica yang lagi monitor, tentu dengan jajanan-jajanan atau cemilan-cemilan yang pacak bikin suasana hati kita jadi tambah meriah ya. Dan selain itu, Manca Bica dulur-dulur, oke, baik, dan tentunya juga dengan jajanan ini, terutama kita yang lagi kumpul pada saat weekend ini, bisa menghangatkan suasana ya. Dan yang pasti apapun itu makanannya, menjadi momen yang tak terpisahkan pada saat kita kumpul Manca Bica. Oke, dan langsung kita bakal sapa, ini ada narasumber kita di Studio Pro 4 FM Palembang. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Ya, halo, selamat siang. Iya.
0: Oke. Kita kenalan dulu ya. Ini ada Cek Mega Mariana.
1: Iya, benar nih aneh.
0: Owner jajanan Nusantara ya.
1: Siap,
0: Pak. Luar biasa sekali nih. Ini kita bakal ngomongin soal bisnis dan juga cuan. Jelajah rasa Nusantara UMKM. Untuk Manca Bicanya juga, selain dapat mendengarkan kami di 88,4 MHz, ini juga Manca Bicanya dapat menyaksikan tayangan YouTube kami di RRI Palembang ya. Oke, Cek Mega, kita pengen tahu dulu nih mengenai jajanan Nusantara. Kenapa pemilihan namanya simpelnya tuh jajanan Nusantara? Biasanya kayak ada nama-namanya yang estetik, Cek Jiwang tuh kan.
1: Iya.
0: Tapi Cek Meganya pilih nama yang apa ya, netral mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Ya, sebenarnya tuh sebelum ke jajanan Nusantara itu kan kita itu tuh buka warung ya. Kebetulan warung itu kan ada berbagai macam sambal sebenarnya.
0: Oh, ada beberapa macam sambal.
1: Sambal Nusantara. Tapi di situ akhirnya kita aku ikut satu komunitas yaitu UMKM Naik Kelas.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Di situ terinspirasi kalau misalnya hanya sekedar di makanan itu aja, hanya sambal aja gitu kan, artinya hanya tok itu, artinya saya harus mengembangkan,
0: nggak ada variatifnya ya,
1: nggak ada variatifnya, jadi saya mengembangkan itu hanya diambil untuk jajanan Nusantara. Artinya di situ bisa variatif, bisa baik jajanan langsung bisa dimakan atau diolah. Nah, hanya mengambil namanya jajanan Nusantara.
0: Oh, begitu. Gitu. Jadi diawali dengan, dulu tuh sebenarnya sudah mulai jualan kan memang ya, tadi benar, tuh dengan menu sambal itu tadi otor gitu. Jajanan Nusantara artinya ini mewakili banyak jenis menu ya di sini ya. Ada menu apa baik itu kalau di jajanan Nusantara ini kagaknya?
1: Iya, kalau yang sekarang itu kan udah ada tuh kue-kue tradisional nih. Sekarang yang lagi kita proses itu kan masuk di Indomaret Fresh itu.
0: Gitu ya.
1: Kayak kue Bugis. Nah, di situ kan ada, terus ada talam ketan, ada risol. Nah, itu salah satunya, kan banyak nih orang-orang yang nggak tahu nih, benar nggak, kue Bugis tuh kayak gimana, talam itu seperti apa. Nah, dan ada juga beberapa juga yang kayak di Basreng gitu kan. Nah, selain itu ya makanan Palembang lah, kayak itu, nah, pempek model itu juga.
0: Wah, luar biasa ya. Jadi artinya Cek Mega coba memasukkan makanan tradisional ke retail.
1: Betul.
0: Salah satunya itu tadi ya, betul, tempat belanja itu tadi yang di mana-mana tuh tempatnya ya. Oke, baik. Dan ini kalau usahanya dimulai sejak tahun berapa nih, Cek Mega?
1: Kalau usahanya nih baru dimulai nih sebenarnya dari 2 tahun kebelakangan.
0: 2 tahun yang lalu, artinya 2024 ya.
1: 2024, 2023 lah ya, akhir kayak itu. Nah,
0: 2 tahun lebih artinya tuh.
1: 2 tahun lebih.
0: Baik. Kenapa tuh akhirnya menekuni bisnisnya dengan serius? Yang sebelumnya memang sudah jalan juga, tapi akhirnya benar-benar dijadikan produk Ikan, yang ya, akhirnya dengan packaging yang kita jenguk di hadapan kita nih juga luar biasa ya. Kenapa tuh, Cek Mega?
1: Iya, sebenarnya awal mula sih bukan di bisnis makanan ya, jujur be ya.
0: Iya.
1: Kalau bisnis itu kan dulu tuh ikut suami gitu kan. Kebetulan di ekspor impor gitu.
0: Oh gitu. Kebetulan lebih ke jasa ya.
1: Ke jasa, tapi ya kebelakangan setelah COVID itu akhirnya
0: muncul
1: ada
0: ide.
1: down di bisnis itu kan semuanya mulai dari ekspedisi atau apa susah jalan. Nah, jadi muncullah ide dan kita gabung dengan komunitas tadi kan UMKM naik kelas di sana. Akhirnya muncul ide aku nih harus ngembangkan diri aku sendiri nih, bukan cuma suami kayak gitu. Nah, jadi akhirnya kita muncullah untuk makanan di situ itu.
0: Oke, baik. Di 2023-2024 itu tadi ya. Tapi itu kan tadi di awalnya sambal dulu.
1: Iya, benar.
0: Baru kesini benar. Tadi. Dan akhirnya pada saat ini sudah ikut berbagai macam komunitas UMKM ya.
1: Iya.
0: Yang tadi disampaikan tadi UMKM naik kelas.
1: Iya, benar.
0: UMKM artinya di sini memang Cik Mega mempersiapkan usahanya supaya naik kelas
1: Mbak
0: Tuna ya.
1: Bisa upgrade ya.
0: Bisa upgrade Mbak Tuna supaya lebih update lagi kayak gitu kan. Dan untuk supaya bukan naik kelas juga sih bahasanya, supaya lebih menanamkan kepercayaan kepada calon pembeli kita, apa nih yang sudah ada di jajanan Nusantara kayak perizinan halal atau apa kayak gitu sudah ada tuh.
1: Benar, kita sudah lakuin pertama kan awalnya tuh bikin NIB di sana. NIB terus perizinan PIRT. Nah, halal gitu kan. Kalau untuk makanan itu kan maksimal kalau misalnya minimal kalau udah masuk ke retail modern harus ada halal gitu kan.
0: Itu menjadi syarat mutlaknya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, mutlaknya. Jadi udah diurus semua kalau itu.
0: Oke, baik. Dan ini kalau kita yang lagi menyaksikan Manca Bica, yang lagi menyaksikan tayangan kami di channel YouTube RRI Palembang, di hadapan Cik Mega ini sudah ada beberapa sampel ya dari jajanan Nusantara. Yang pertama kita terfokuskan dengan packaging untuk basreng ya ini ya. Oke, boleh dikasih lihat mungkin Cik Mega ke pendengar kita. Wah, ini tidak kalah dengan produk-produk pabrik besar ya.
1: Iya.
0: Ini siapa yang punya ide untuk packaging ini?
1: Awalnya sih kita masih polosan ya kak ya. Bener-bener cuma standing put. Terus bisa kasih apa namanya itu sejenis stiker gitu kan. Nah tapi Mbak Laut nih baru masuk 1 tahun kalau packaging ini ya. Nah jadi kita desain sendiri tapi dibantu dengan apa namanya itu ada tim dari produksinya juga. Maksudnya itu yang ngasih ide-ide nih harusnya kayak gini nih Mbak kurang lebih. Tapi saya bilang yang lama packaging lamanya jangan dihilangkan nih lingkarannya seperti itu. Terus namanya jajanan Nusantaranya tetap ada.
0: Jangan diganti,
1: jangan
0: ya
1: diganti. Tapi untuk misalnya posisinya di mana, seperti apa letaknya itu boleh kata aku kan. Tapi untuk yang segala macam di awal sama seperti packaging lama itu jangan diganti. Akhirnya muncullah standing puts yang baru atau misalnya packaging yang baru yang memang seperti ini gitu, yang layak edar ya dan lebih enak dilihat gitu.
0: Iya, ini cantik sekali nih Manca Bica ya. Makanya kata Cik Ilham tadi tuh ini tadi nyangkutnya bahwa bukan dari produk UMKM. Tapi luar biasa nih Cik Mega sampai akhirnya kepikiran kesini. Dan desain ini siapa? Tadi dibantu oleh teman ya.
1: Bantu teman. Yang jelas kalau untuk di bagian depannya ini saya bilang enggak usah dihilangkan nama yang Alganinya itu kan.
0: Algani itu apa tuh?
1: Artinya itu kombinasi antara nama saya dan suami.
0: Oh, tetap ya ditampilkan di produknya ya.
1: Di produknya
0: Oke, baik. Dan ini baru basreng ya yang ada packaging.
1: Packagingnya baru basreng. Kalau untuk yang kue-kue kan sesuai request nih beda. Karena kan enggak terlalu bukan kalau memang pakai

0: si ayam suwir daging pedas, sama satu lagi kita di situ ada isi kentang full.
1: Oke. Dan yang paling best seller yang mana tuh kalau buat risol?
0: Mayo sama ayam suwir pedas.
1: Oh itu. Boleh kita spill untuk harganya tiga kok ini?
0: Kalau variatif.
1: Oh variatif, sesuai dengan isi.
0: Jadi memang sesuai request.
1: Oh kayak gitu.
0: Ada memang yang misalnya aku mbak acaranya punya budgetnya misalnya cuma 2.000.
1: Oh jadi bisa disesuaikan ya?
0: Wah ini nih. Kayak itu. Jadi kalau kita jual memang posisinya tadi kalau di Indomaret ya kita sudah ada jualnya memang sudah ada deal-dealan dengan Indomaret gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk konsumen yang biasa, yang tadi sesuai request aja nanti kita buatkan ya sesuai dengan budget gitu.
1: Oh begitu. Oke, baik. Dan selain risol ada apa lagi yang bisa dipesan di sini di Jajanan Nusantara?
0: Ada kue Bugis.
1: Ada kue Bugis tadi ya.
0: Talam ketan.
1: Wah, kue lamo itu ya.
0: Terus ada apa namanya itu putu ayu.
1: Putu ayu juga ada. Ini yang putih atau yang hijau putu ayu?
0: Putu ayunya itu putih sama hijau. Oh, putih sama hijau. Jadi di tengahnya itu juga ada gula merahnya juga
1: ada
0: tapi
1: gula
0: dalam
1: abang.
0: Bentuk kecil ya, kecil.
1: Oh, tadi oh, iya,
0: saya
1: enggak
0: bawa nih yang sebetulnya.
1: Oh, ini kayak adi player kita nih ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Dan tuh ada apa lagi? Kayak kue lapis
0: mungkin. Kue lapis ada. Kalau memang request tadi bisa kita buatin.
1: Wah,
0: di situ.
1: Luar biasa. Di sini kalau Cek Mega bikinnya bikin dewek nih atau
0: ada timnya?
1: Ada tim juga yang ngebantu.
0: Benar, ngebantunya di situ.
1: Dia melihat usahanya yang sudah jalan 2 atau menuju ke 3 tahun ini. Bagaimana sih Cek Mega perkembangannya untuk saat ini?
0: Kalau sekarang nih posisinya tuh masih kita ngembangin untuk bisa masuk lagi ke bukan cuman ke retail modern ya. Kalau bisa sih kalau kayak tadi kan basreng ini kan sudah bisa like edar dan tahannya itu kan 4 bulan.
1: Oh lama ya, di suhu ruangan kan.
0: Di suhu ruangan. Jadi kita mau coba itu misalnya tadi kan untuk ke marketplace atau juga kagak misal kagak di Indomaret bukan cuman di Palembang nih tapi juga di luar Palembang. Nah, kita lagi coba kolaborasinya kayak itu.
1: Oh begitu. Kepikiran akhirnya merambah ke dunia retail untuk penitipan, Cek mana nih, Cek Mega nyingok peluang di situ atau ada dorongan dari siapa tuh kawan atau komunitas atau bagaimana?
0: Sebenarnya dari jalur gimana ya? Awalnya itu suami itu punya channel sebenarnya.
1: Oh gitu. Punya relasi.
0: Relasi.
1: Ya?
0: Akhirnya di situ kita coba dengan UMKM ya kolaborasi. Ada beberapa sebenarnya yang masuk ke retail itu bukan punya aku sendiri, tapi ada
1: beberapa teman-teman UMKM juga ya.
0: Yang kita coba kasih tahu nih kalau mau masuk ke retail modern itu syaratnya seperti ini. Ayo kita sama-sama gitu kan. Ada kayak pempek crispy, di situ ada stik udang.
1: Wah,
0: terus kopi.
1: Ya.
0: Nah, itu sudah masuk juga. Nah, awalnya tuh ya namanya kita mengajukan segala macam itu butuh waktu ya proses
1: untuk jawabannya,
0: jawabannya. Kurang lebih lah 6 bulan lah lama juga itu.
1: Bulak-balik.
0: Nah, jadi di situ dari sana akhirnya ada 4 produk yang masuk yang diterima.
1: Termasuk Jajanan
0: Nusantara
1: juga. Oke, boleh enggak kita sebagai referensi dan juga pengalaman Cek Mega untuk ke retail ini? Persyaratan yang harus dipenuhi oleh kawan-kawan UMKM supaya bisa masuk ke situ apa?
0: Kalau pertama kali sih kalau omset ya Pak.
1: Oh omset dulu.
0: Omset karena memang di retail itu kan kalau UMKM tuh memang gak terlalu besar omset. Cuman ditanya itu awalnya tuh sudah bisa jualnya di mana gitu kan.
1: Sudah biasa jualan di mana?
0: Sudah biasa jual di mana? Karena orang tuh kan untuk ke tempat yang UMKM beli itu kan harus tahu dulu nih produk kita sebelumnya di situ. Nah, jadi di situ selain halal, PIRT, terus juga kalau memang udah harus BP POM, harus BP POM misalnya kayak frozen ya. Nah, diharuskan ya harus ngikutin syarat-syaratnya itu tergantung tadi. Yang jelas kita pastinya itu packagingnya harus bagus.
1: Oh, jadi ada standar packaging ya.
0: Iya, packagingnya itu.
1: Oke, baik. Dan tentu membutuhkan jawaban 6 bulan ini memang ekstra nih ento.
0: Betul sekali.
1: Artinya ada selektif juga ya dari pihak retailnya itu tadi.
0: Betul.
1: Dan itu macam-macam catatannya itu dari packaging dan juga omset ya tadi ya yang disampaikan juga di situ. Oke, baik. Dan saat ini untuk Jajanan Nusantara ada di berapa titik retail untuk Kota Palembang?
0: Kalau untuk di kue-kuenya itu di Indomaret Fresh itu udah ada ya. Kurang lebih ada 10 Indomaret Fresh di Palembang. Tapi kalau misalnya untuk basreng ini ada di retail modern itu kayak di Amanda Brownies, terus Bread Kitchen. Bread Kitchen yang ada di KM atau di Buk

0: terus Anda Bakery dan Lamonde.
1: Oh, lengkap ya. Di brand-brand besar juga ada ternyata di situ. Oke, dan setelah merambah ke retail untuk penitipan produknya, berimpact enggak menurut Cek Mega?
0: Iya, berimpact ini.
1: Apa tuh salah satunya yang terasa nih untuk omset mungkin?
0: Iya, tiap minggu itu ada bayaran, Mas.
1: Wah, ini.
0: Iya, alhamdulillah per minggu itu ada pemasukannya. Yang biasanya itu kan misalnya kita nunggu nih harus ada yang beli dulu baru ada pembayaran, tapi ini alhamdulillah sekali masuk misalnya 200 piece ya, misal request dari kayak yang paling banyak itu dari Amanda.
1: Oh, gitu.
0: Karena dia ngirimnya itu ke seluruh cabang di Palembang atau enggak di luar Palembang pun juga.
1: Waduh,
0: di
1: Lahat. Ya.
0: Jadi banyak. Jadi per minggu itu ya omset tadi meningkat itu.
1: Waduh.
0: Insyaallah
1: di situ. Ini biasanya yang menurut pengetahuan Cik Ilham ya untuk kita UMKM masuk ke retail itu mereka kayak sistemnya itu satu bulan baru pajak kita ambil dari hasil penjualan. Bener gak sih itu?
0: Enggak, tadi yang kata aku tergantung
1: itu ya,
0: tadi.
1: Langsung ya?
0: Kalau dari ada beda-beda nih.
1: Oh, beda-beda SOP-nya
0: sistem,
1: ya.
0: Betul, beda sistemnya. Kalau kayak di Indomaret pun ada yang memang posisinya tadi yang kue-kue aku per minggu. Per minggu sama seperti Amanda itu per minggu itu masuk pembayaran. Tapi kalau misalnya kayak di Lamonde tadi itu per bulan memang.
1: Oh, di Lamonde per bulan.
0: Per bulan di situ kan. Yang di Bread Kitchen atau Anda itu tergantung kita pada saat kita mau penagihan, kalaupun memang sudah ada yang sudah laku gitu, artinya di situ bisa kita lakukan pembayaran di situ. Beda-beda di situ.
1: Jadi beda tempat, beda aturan juga di situ ya. Oke, baik. Dan ada apa lagi tuh untuk retail tadi sudah, untuk promosinya macam mana nih kalau jual dewek?
0: Kalau jual sendiri sih sebenarnya tuh lebih cenderungnya orang-orang tuh udah tahu ya, Mas ya. Kayak misalnya tadi aku kan sering posting-posting gitu kan. Ada beberapa customer memang yang udah langganan kayak itu kan. Mbak lagi ini gak produksi basreng gak? Kalau mau lagi produksi aku mau beli nih sekian gitu kan. Jadi memang untuk yang apa namanya itu konsumen-konsumen lainnya udah tahu kayak gitu. Kalau aku jualannya itu di sini.
1: Jadi
0: gitu.
1: Artinya harus rajin posting.
0: Betul,
1: ya
0: Cek
1: ya. Postingnya di mana-mana nih biasanya Cek Mega?
0: Di IG, di Facebook, ya yang paling sering sih di WA. Ya,
1: di WA karena langsung disitu menyentuh kalangan yang ada di sekitar kita ya,
0: orang-orang di sekitar pertemanan yang kita kan
1: kenal.
0: Udah tahu
1: dan gitu. Kalau buat produksinya basreng ini gimana nih? Agak ribet juga atau?
0: Iya, sebenarnya agak ribet karena kan
1: ini kan kalau bakso itu kan teksturnya itu lembut kan. Artinya di sini ada proses penggorengan kali ya.
0: Iya, benar. Ya, awalnya itu kan memang kita beli baksonya itu kan memang khusus untuk basreng, bukan bakso yang biasa, betul.
1: Biasa kalau untuk basreng itu yang besar putih itu ya.
0: Besar putih ya, benar.
1: Besar mocak kami ya, besar putih ya.
0: Besar tinggi ya.
1: Itu khusus yang untuk basreng itu tadi. Kemudian diolah lagi ya.
0: Diolah, dipotong. Terus posisinya tadi kan sebelum digoreng itu kan kita agak keringkan dikit ya, Mas ya. Supaya pas penggorengan itu enggak terlalu lama di situ kan. Bumbu-bumbunya sih memang posisinya tuh yang kering semua nih, Mas. Kayak cabe bubuk di situ ya. Kencur, terus posisinya juga ya apa namanya itu ada juga bawang putih tercampur balado memang yang kering. Jadi enggak susah untuk pada saat kita pengolahan pencampuran antara basreng sama bumbunya di situ.
1: Oke, begitu. Apa sih yang membedakan basreng Algani jajanan Nusantara dengan basreng lainnya, ada enggak?
0: Ada. Kalau
1: apa
0: orang,
1: tuh spesialnya?
0: Kalau Mas nanti coba deh.
1: Wih, pengen nian aku. Jangan awak yakin nih.
0: Iya, tenang,
1: apa tuh?
0: Kalau di tekstur kita ini kan lembut nih, Mas. Beda dengan yang lain nih. Memang sih garing tapi bukan yang kayak orang tuh kalau aku cicip itu
1: sampai kita tuh aduh patah dah gigi aku kayak gimana.
0: Gigitnya. Terus rasanya ini posisinya itu agak beda, lebih cenderungnya memang ke asin-asin daun jeruk. Nah, di situ kan sekarang sih masih ngembangkan baru di
1: chili oil enggak?
0: Enggak sih, masih ya. Masih pakai cabai bubuk biasa itu kan. Mungkin nanti nextnya akan ada yang lain-lain gitu basreng. Cuma belum belum sampai ke step itu.
1: Karena bertahap dulu ya. Jangan langsung diborong galau macam-macam. Yang ini kalau memang sudah tersistem dengan produksinya, sudah ada bagian yang mengerti mengenai packagingnya dan sudah ada tempat pemasaran juga baru ke produk ya, lain. Itu nanti, salah satu triknya juga Cek ya. Oke, cara Cek Mega menjaga konsisten usahanya, ada dah sih kita pengen tahu.
0: Ya tadi kalau konsisten usaha, yang penting rasa nih kalau di
1: makanan. Oh itu. Pokoknya rasanya harus dijaga ya.
0: Iya rasanya harus dijaga. Sama tadi kalaupun memang customernya nanti, kalau kita nih ya, kalau aku nih lagi produksi nih, selalu aku update nih. Misal customer aku nih yang biasa beli nih, nih aku kan ini kan aku bikinnya itu by request nih, masih belum produksi tiap hari belum gitu kan, belum karena posisinya tadi kan kalau aku produksi tiap hari nanti menumpuk ini kan walaupun 4 bulan jangka waktunya nanti sayang gitu. Bener. Kan mas ya gitu kan terbuang waktu kalau belum. Nah jadi aku selalu broadcast lah bahasanya itu ya, sekarang lagi produksi Algani Basreng kalau memang order oke kita siapkan berapa gitu, jadi kita sekalian penambahan jadi segitu.
1: Jadi ada sistem PO juga ya. Oke baik. Dan mengenai apa lagi namanya itu untuk jajanannya atau makanan tradisional yang ada di retail, apa be menunya? Ada risol?
0: Ada risol, kue bugis.
1: Oh yang itu tadi ya.
0: Kue putu
1: jadi
0: ayu.
1: Termasuk ada di retail
0: Press.
1: Juga.
0: Itu Indomaret Press.
1: Oke, baik. Dan juga untuk target pasar dari jajanan Nusantara ini lebih ke kalangan mana tuh?
0: Kalau kita sih umum ya kak ya, karena harga kita kan tadi enggak tergantung kalau misalnya untuk basreng ini kan masih bisa dicangkau kayak misalnya siswa-siswa atau mahasiswa kan masih di bawah 20 ribuan gitu kan, artinya masih umum gitu kan untuk snack-snacknya itu. Dan juga ini kan isinya juga 150 gram kan padat nih, beda biasanya kan orang 100 gram nih.
1: Banyak kopong bay.
0: Banyak kopong bay.
1: Besar wadah tapi pas dibuka angin enggak loh.
0: Enggak lah. Nah, kita
1: tapi kalau ini 150 ya. Waduh lumayan padat tuh.
0: Padat. Nah, jadi di situ memang kita enggak walaupun packagingnya kita berubah dari yang standy pun biasa sampai yang udah seperti sekarang, saya enggak akan mengurangin
1: beratnya.
0: Apa gramasinya. Nah, di situ. Jadi di situ posisinya yang harus kita pertahanin di situ salah satunya juga.
1: Dan kalau nih misalnya menghadapi situasi pasar kan biasa kalau bahan baku tuh cenderung tidak stabil ya.
0: Betul.
1: Aduh kalanya udah tuh naik. Tiba-tiba turun lagi. Dan untuk menghadapi situasi itu biasanya Cek Mega Cek mana nih?
0: Nah makanya itu kalau untuk yang sebenarnya kalau basreng ini enggak terlalu ya.
1: Karena yang, bahan bakunya memang Cek itulah kan.
0: Yang lebih cenderung tuh lebih ke kue
1: plastiknya.
0: Ini.
1: Oh kuenya malah justru ya. Justrunya.
0: Kemarin kan sempat kayak gitu kan. Ada kenaikan. Kita sempat request untuk kenaikan harga gitu kan. Karena memang enggak bisa dipungkirin ya kayak misalnya telur gitu kan. Terus bahan bakunya kayak wortel itu kadang-kadang tuh naiknya bisa drastis.
1: Apalagi kentang kan.
0: Kentang
1: tuh luar biasa mahalnya ternyata manjibice.
0: Nah, di situ kan. Nah jadi memang kita ya tergantung tadi ya kita request karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Nah kayak gitu.
1: Oke jadi kalau memang situasinya itu dengan sangat terpaksa ya.
0: Iya benar.
1: Ada kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan
0: iya,
1: itu tadi kan. Tapi kalau buat kemarin kan kita sempat tahu informasinya mengenai rego plastik.
0: Tahu
1: kan mungkin Cek Mega dengar juga tuh.
0: Benar.
1: Itu kawan-kawan UMKM itu berdampak nih ya nih. Cek Mega pada saat situasi Cek itu atau sampai dengan saat ini Cek mana menghadapinya?
0: Ya, kalau sekarang nih karena posisinya aku kan kalau misalnya beli itu langsung banyak ya mas ya.
1: Pakai bal-balan itu
0: bal-balan
1: ya.
0: Bal-balan itu kan sekali produksi misalnya 1000 piece kalau basreng kan minimal. Terus misalnya plastik juga kan belinya misalnya langsung dua dus apa itu kan lama. Kalau sekarang sih belum terasa karena masih ngabisin tapi
1: stok lama masih ya. Lama.
0: Tapi bener kata mas tadi aku udah mulai update nih harga sekarang nih berapa gitu kan, harga kemarin berapa, itu bedanya lumayan banget gitu kan, sampai berapa puluh ribu gitu kan, dari awalnya itu sekian jadinya sekian. Nah makanya kalau di plastik ini cara ngatasinya ya tadi minimalnya tadi kan kalaupun memang ada kenaikan tadi tetap aku bicarain sama mereka.
1: Tetap dikasih informasinya ya. Jangan tiba-tiba kaki ini sosoknya nggak kurang gitu kan.
0: Betul,
1: enggak.
0: Jadi
1: teman CBCA harus ada komunikasi yang dibangun ya. Terutama untuk pelanggan loyal tuh yang sudah menjadi langganan kita kalau CBCA kita tuh kan. Dan untuk menu tambahan yang terbaru ada gak di jajanan Nusantara ini?
0: Kita menu tambahannya itu kan kalau
1: kayak minuman mungkin ada gak?
0: Kalau sekarang minuman belum ke minum ya masih makanan. Ya. Karena minuman itu kan prosesnya agak susah ya mas ya.
1: Apalagi daya tahannya tuh terbatasnya kan?
0: Kita harus memang buatnya itu kan kayak misalnya jus ya, fresh itu cuman bertahannya cuman berapa hari.
1: Itu menjadi pertimbangannya yang cek ya. Jadi memang lebih baik fokusnya ke makanan
0: untuk
1: ini
0: sementara.
1: Tadi. Untuk sementara. Tapi tidak menutup kemungkinan siapa tahu kaget kan.
0: Iya ada ide-ide baru ya mas ya.
1: Dan kalau buat saat ini memang fokusnya di online ya.
0: Kalau
1: selain retail tadi.
0: Di online sih masih nggak terlalu kuat sih ya menurut aku ya. Karena sekarang tuh lebih cenderungnya aku ke offline kayak buka-buka kantin.
1: Oh, ada juga buka kantin. Oh, di daerah mana tuh?
0: Di Keramasan.
1: Oh, daerah
0: di
1: Keramasan.
0: Poltek.
1: Oh, di situ. Oh, Poltek yang ke kanan itu. Ya?
0: Iya, melokan
1: yang tembusan ke Soekarno Hatta itu. TPA. Kiri
0: benar,
1: ya itu ya. Kalau dari Kertapati. Oh, di situ.
0: Benar.
1: Di Poltek sano. Jadi di halaman kampus ya.
0: Betul.
1: Di sano kalau anak-anak mahasiswa masuk ini produknya.
0: Masuk. Alhamdulillah masuk ya. Kalau misalnya kayak basreng pun mereka tadi yang aku bilang tadi walaupun kita jualnya 14.000 enggak terlalu menurut saya ya. Masih kalangan mahasiswa masih bisa menjangkau. Terus kalau misalnya kayak risol ini kan masih kita jualin misalnya satu pack itu 7.000 gitu kan, ada yang 5.000. Nah, jadi masih memang jangkauan mahasiswanya masih enak gitu mas.
1: Tapi jujur manja becek kalau kita lihat risolnya dari kejauhan CI Hal menerawang, wah langgar di terawangnya ya. Ini memang ukurannya besar nih jumbo
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar. Kalau yang jumbo ini kita memang beda nih harganya gitu kan. Per 2 piece itu kan kita jualnya 7.000 kalau untuk yang jumbo gitu. Kalau misalnya yang sayur atau biasa pun 3 piece itu 5.000 gitu kita jualnya.
1: Oh ini kenyang nih apalagi dibuat untuk lauk nasi nih ya.
0: Pakai nasi galau ya.
1: Oh enak nih. Nian itu Cek. Baik Manja Becek sebelum kaki kita lanjutkan kembali dengan Cek Mega untuk obrolan kita di teras MKM. Kita ke lagu dukin ya. Dan juga beberapa informasi yang ada lewat berikut ini. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Ewa, inilah kisah Pak Pompak Mustafa Sidule di rumahnya. Yuklah kita jalan-jalan ke

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, baik, macam becek dolor-dolor dimanapun berada, dan kita kembali lagi untuk Teras UMKM masih bersama dengan Cek Mega, apa tuh tadi namanya? Cek Mega Mariana dari Jajanan Nusantara ya, dan kita lanjutkan kembali untuk pemilihan tempat jualan mungkin. Cek Mega punya tips gak sih untuk pendengar kita yang baru nak memulai usaha kayak itu?
1: Kalau untuk memulai, baru mulai usaha, kayaknya memang di awareness-nya dulu ya, yang kita harus tumbuhin. Kalau pemilihan tempat itu ya tergantung tadi, kita mau tadi kan targetnya tadi, PC-nya itu kemana. Kalau kemarin kan memang kita kan targetnya ke retail dulu, awalnya retail modern gitu kan. Akhirnya kita coba-coba ke tempat yang lain kayak gitu.
0: Itu jadi memang perlu tahu dulu ya Cek ya, mengenai lingkungannya ya.
1: Benar, targetnya kita, visinya dulu apa nih kayak itu. Nah,
0: kalangannya nih, kalau anak-anak menunya artinya daerah sekolahan. Betul. Tuh tapi kalau lebih ke makanan-makanan berat kayaknya di perkampungan atau pinggir jalan pun cocok ya.
1: Cocok,
0: karena menjangkau segala usia tuh.
1: Benar.
0: Jadi perlu tahu dulu mengenai produk kita itu tadi tuh pasnya di daerah mana untuk jualannya itu tadi ya. Oke, dan kalau selanjutnya apa lagi?
1: Ya, kalau posisinya tadi apa namanya itu, untuk menjangkau supaya bisa bisa eksis di dunia makanan ini sih, memang kita itu harus upgrade terus, Mas.
0: Okay.
1: Dalam arti kata nih, mungkin di awalnya nih kita rumahan nih, cuman sekedar posting-posting aja gitu kan, siapa yang mau pesan atau misalnya PU gitu kan. Tapi lama-kelamaan kita namanya customer ya, kayak gitu kan. Akhirnya kita berpikir mau harus dibawa kemana gitu kan. Nah, enggak harus, enggak cuman di online atau misalnya kita cuman sekedar tetangga atau apa. Nah, makanya kita punya inspirasi tadi nih, kita nih punya target pasar tadi, visi kita nih kemana gitu kan. Kalau harus di retail modern tadi, harus diubah apa ya, awalnya tadi packagingnya biasa harus lebih menarik.
0: Oh, gitu ya.
1: Mengimbangi di situ, harus ada targetnya, visinya tadi kemana dulu kayak gitu.
0: Dengan ada visi itu tadi terbentuklah, oh ini ternyata catatan untuk menyesuaikan visi itu tadi.
1: Betul.
0: Ini kayak packagingnya apa yang perlu direvisi kayak gitu.
1: Betul.
0: Kan. Dan selain itu buat Jajanan Nusantara ini atau Cek Mega ini, ternyata dulu-dulunya ini juga ya yang tadi disampaikan di awal, ada usaha sambal itu tadi tuh.
1: Iya, benar.
0: Dan kalau di kantin tadi termasuk ada makanan berat juga ada di situ.
1: Oh iya, di situ ada ayam geprek, ayam bakar, terus juga apa namanya itu soto, di situ somai juga kita bikin sendiri gitu kan. Nah, jadi di situ kantin yang baru banget buka itu ya. Nah, jadi kita merambahnya memang ke kantin-kantin. Artinya bukan cuman sekedar makanan yang
0: cemilan,
1: bisa cemilan. Lebih cenderung ke fresh juga, kita juga bisa bikin sendiri kayak gitu.
0: Dan bisa akhirnya buka ke kantin kampus itu relasi lagi artinya itu.
1: Kebetulan saya koordinator dari IKA Polsri, Mas.
0: Oh,
1: dari
0: jadi aktif juga di situ.
1: Iya, dari kita ada yang namanya ya ikatan alumni gitu di situ. Jadi saya termasuk salah satu kemitraannya, dan kita bisa joinan di situ, kolaborasi.
0: Jadi gitu. Artinya di sini kita sebagai owner itu Ida baca yang berdiam diri baca ya, jangan fokusnya masak atau apa mamanya. Perlu kiri kanan itu kayak butuh banyak relasi juga ya.
1: Benar.
0: Dengan demikian akan membuka peluang juga untuk usaha kita.
1: Benar.
0: Kayak Cek Mega nih, walaupun sibuk sebagai owner, sibuk juga sebagai ibu rumah tangga, ngurusin anak-anak dan juga suami, dan sibuk juga dengan organisasi itu tadi.
1: Iya, benar.
0: Dan ketika itu memang punya apa ya, peluang di organisasi tadi yang berkaitan dengan usaha kita, tinggal kita gerak ke PM itu Cek ya.
1: Benar.
0: Termasuk ya itu tadi, bisa buka kantin di kampus ini tadi tuh. Oke, baik. Dan kalau apa namanya itu, untuk suami bagaimana nih? Perannya dalam usaha ini ada enggak?
1: Ada
0: lah pasti ya.
1: Kalau suami itu kan insya Allah pasti mendukung ya, apapun yang kita kerjain. Yang penting bisa bagi waktu tadi, jangan terlalu bahasanya itu kalau kamu capek yang repot kamu sendiri.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu.
1: Nah itu kan bahasanya itu kan. Jadi memang suami di sini kayak misalnya yang baru kita baru berapa minggu lah untuk buka kantin itu kan, ya dia juga repot gitu kan.
0: Oh,
1: artinya
0: itu.
1: Mempersiapkan semuanya juga kan, bukan cuman aku sendiri kayak itu kan. Dan dia juga ikut serta dalam arti kata kalau aku butuh nih yang hal-hal yang berat yang gak bisa aku kerjain. Kayak tadi juga misalnya tadi kan berbagi nih, aku di kantin ataupun misalnya ada harus ke Indomaret atau kemana gitu kan. Artinya
0: bagi
1: dia
0: tugas.
1: Juga bagi tugas di situ bantu.
0: Dan ngomongin soal waktu, zaman sih Ciaro Cemega mensiasati waktu kayak waktunya untuk ke organisasi, waktunya untuk ke kantin, waktunya juga untuk ke retail. Bagaimana itu biasanya waktunya tuh?
1: Iya, makanya aku kadang bingung ya. Orang itu kan punya waktu 24 jam, benar enggak?
0: Itu malah 48 ya, Ciaro Cemega nih ya.
1: Nah, itu kalau saya sendiri sih masih tadi ya. Menyiasatnya tadi kan kayak misalnya udah tertera nih aku buka kantinnya dari hari apa sampai hari apa gitu,
0: sudah
1: kan
0: terjadwal,
1: sudah
0: ya?
1: Terjadwal jamnya tuh dari jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Paling kan kalau memang ada rame ya 1 jam atau 2 jam misalnya lebihnya, tapi ndak bisa ndak lebih dari itu kan. Nah gitu kan. Nah di sana aku bisa bagi waktu nih antara misalnya tadi nih aku harus ada organisasi misalnya punya
0: spare
1: waktunya di hari
0: singkat,
1: apa kayak gitu kan. Ataupun kayak kemarin tuh misalnya aku harus ke Indomaret atau Indogrosir yang harus aku adain meeting sama-sama. Nah itu beberapa jam kayak gitu kan, tapi bisa aku handle. Nah misalnya pas lagi sepi gitu kan, pas lagi orang lagi pada masuk gitu kan, jadi sayanya yang pergi ke sana kayak
0: begitu. Jadi sudah tahu siasatnya caya.
1: Jadi tidak terlalu
0: numpuk tuh.
1: Numpuk. Nah kayak di rumah juga kan kalau misalnya pembuatan kalau lagi santai kan aku selalu misalnya beli ikan itu langsung banyak nih misalnya 5 kilo atau berapa.
0: Itu untuk bikin
1: pempek atau model lauk. Atau apa lauk-lauknya itu kan. Jadi aku ya santai, lagi santai aku berbuatan kayak itu.
0: Oke gitu. Jadi waktu kosong pun dimanfaatkan juga ya.
1: Kalau malam aku jujur enggak bisa.
0: Oh iya.
1: Jam 8 itu sudah tidur.
0: Sudah waktunya sudah tuh. Waktunya. Pokoknya mugol anak ngetok pintu sampai jebol pintu pun enggak kelar dibuka lagi ya.
1: Kalau siang mulai dari subuh sampai malamnya itu sudah oke.
0: Benar.
1: Gitu. On terus itu.
0: Jadi kita tuh siang waktunya cari duit, malam ya sudah istirahat kan kayak itu. Tapi kalau buat anak-anak cak mana nih?
1: Ya kalau anak-anak tadi ya, kalau sekolah kan baru cuma satu memang.
0: Oh
1: ya
0: kebetulan masih satu.
1: Jadi memang yang bagi waktunya itu kan tadi kan jauh nih misalnya tadi buka kantin atau apa gitu kan. Ya papanya akan misal lagi jam sekian atau misal cuman kan jemput nganter doang gitu kan. Atau misalnya lesnya cuman nganter terus pulangnya baru jemput. Jadi gak terlalu sibuk nih yang harus nungguin belum kayak gitu.
0: Jadi apa yang disampaikan Cik Mega ini artinya mematahkan paradigma bahwa ibu rumah tangga itu tidak bisa membuka usaha itu salah Cik ya.
1: Iya benar, terus tidak bisa cuma diam diri, kayak gitu tidak ada.
0: Ternyata pacak ya.
1: Pacak.
0: Kalau kita ada kemauan tapi.
1: Terus kalau diem bae malah aku bingung kayak gitu.
0: Jenuh. Ujung-ujungnya kaki keramik di rumah itu pecah kalau ya. Oleh maksudnya tuh rongseng itu tadi kan.
1: Bener.
0: Tapi kalau kita ada kegiatan, maka pikiran kita tuh akan terfokus ke kegiatan itu tadi.
1: Terus lebih memang terbuka tadi. Kan kita nih kalau kita posisinya itu ketemu banyak orang ya Mas ya, aja ya. Artinya di situ positive vibes-nya akan ada. Terus kita tadi kan orang ini mungkin nanti akan jadi sesuatu buat kita nilai plusnya. Nah kita belum tahu nih, banyak hal yang kita nggak tahu. Jadi kita jangan pernah menutup diri intinya di situ.
0: Jadi perbanyak relasi cek ya.
1: Kalau cuman di sendiri aja, memang kita hidupnya sendiri dalam arti kata kalau kita misalnya susah kita telan sendiri gitu kan. Senang kita dengan
0: bagi
1: dan keluarga. Tapi di situ bukan dalam arti kata
0: menghilangkan
1: benar.
0: Manusia itu sebagai makhluk sosial cek.
1: Nggak bisa di sana harus
0: tetap,
1: memang
0: ya.
1: Ada di situ.
0: Oke. Dan kalau Cemega untuk komunitasnya saat ini berdampak gak sih dengan usahanya?
1: Iya, berdampak sih karena tadi komoditas tadi kan di situ banyak sekali sharing-sharing kan. Kalau misalnya ada peluang kayak misalnya tadi nih
0: pengurusan seperti, izin apa gitu kan.
1: Pengurusan izin apa, dan itu juga misalnya tadi yang awalnya misalnya harganya sekian, kalau kita masuk komunitas ini bisa mendapat diskon. Terus kalau misalnya kan kayak misalnya
0: kayak program pemerintah mungkin.
1: Betul.
0: Jadi yang, jembatannya juga ya.
1: Kayak halal kan kalau kita pribadi itu kan bayar nih mas ya untuk perizinannya segala macam. Nah walaupun cuma berapa ratus ribu tapi tetap mengeluarkan.
0: Tetap duit juga itu mas Cebice ya.
1: Tapi kalau misalnya kita ada komunitas nih bisa di situ yang free kita bisa dapatkan di situ.
0: Oh itu ya. Jadi banyak keuntungan. Terutama buat pendengar kita yang mungkin saat ini belum begitu banyak relasi ya.
1: Betul.
0: Mungkin membangun relasi awalnya itu dengan bergabung dengan komunitas UMKM. Banyak kok kalau di Palembang kan.
1: Benar, banyak banget itu.
0: Komunitas UMKM yang memang programnya itu begitu sangat membantu untuk pertumbuhan usaha gitu kan.
1: Kalau komunitas itu sebenarnya wadah aja mas ya. Tergantung diri kita sendiri. Mau ikut atau enggak gitu. Karena dari misalnya dari anggota aja berapa ratus orang, hanya beberapa segelintir orang
0: yang
1: aja
0: aktif.
1: Yang aktif, yang ikut serta, dalam arti kata ada yang cuma sekedar ya wait and see, melihat gitu kan. Tapi kalau yang orang yang aktif yang bisa
0: ya?
1: Betul, bisa dihitung gitu.
0: Okay. Tapi enggak apa-apa sih, mungkin kesibukan juga, tapi tetap perlu relasi ya dibangun.
1: Betul,
0: dengan segala cara ya. Okay, baik. Dan kalau di sosmed Cak Mando, apakah juga aktif ngonten atau cuma posting foto-foto be?
1: Kalau ngonten kebetulan memang aku belum
0: hobi.
1: Belum terlalu ya sama kamera apa-apa. Dan memang bukan dari dulu ya, mungkin harus saya ubah nih salah satunya itu nanti kan. Nah untuk belajar untuk bisa lebih ke ngonten itu seperti apa gitu kan. Nah,
0: apalagi kan ini zamannya sudah.
1: Betul, zamannya. Jadi gak bisa memang kita pungkirin memang orang yang ngeliat tuh cuma bukan mendengar doang, tapi melihat nih apa itu.
0: Ada visualnya juga kan, audionya itu segala macam, yang akhirnya itu akan membentuk promosi kita supaya calon-calon pembeli yang baru itu mereka akan lebih mengenal produk kita ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak dengan video konten itu kan kita bisa melihatkan teksturnya kayak gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Rasonya kayak teman-teman CPC. Dia menghadapi pesaing atau persaingan saat ini Cak Mano, Cak Mega?
1: Ya kalau ngadepin persaingan jujur aja kalau di makanan ini kita memang harus variatif ya. Kalau cuman sekedar yang itu aja, oke. Misalnya kita fokus nih, mungkin di awal tahun pertama fokus di makanan ini. Tapi kayak sekarang pun di Indomaret banyak sekali requestnya. Oh bisa ganti menu nggak gitu?
0: Yeah.
1: Atau upgrade dong. Misalnya menu yang lama tapi bisa nggak di upgrade, diganti, tambah-tambahin gitu kan? Karena memang kalau di makanan itu nggak bisa cuman satu.
0: Oh iya iya.
1: Rasa memang orang mengenalnya itu ya, tapi untuk variannya kita bisa perbanyak. Itu salah satu siasatnya itu.
0: Okay.
1: Supaya kita
0: kedepannya mungkin bakal ada menu dak tambahan.
1: Ada,
0: bakal ada apa nih bisikannya? Yeah.
1: Basreng itu mungkin aku akan bikin ya, tapi masih ini rasa rendang.
0: Wah ini memang sih
1: kurang lebihnya di situ kan. Kalau yang original kan ada, tapi yang original nggak terlalu hit dibandingkan dengan yang daun jeruk pedas gini.
0: Biasa
1: kan?
0: Kalau basrengnya tak lepas dari daun jeruk ya.
1: Daun jeruk sama pedasnya gitu kan.
0: Tapi kalau pakai rendang aduh itu enak tuh, bisa itu jadi lauk nih itu
1: macam-macam. Iya rencananya tuh mau dibikinin kayak gitu, tinggal nanti actionnya aja gitu.
0: Jadi didoakan. Kebaik pokoknya kita doain mudah-mudahan ini akan terrealisasi di 2026 ini lah Cak ya.
1: Iya, amin.
0: Oke, ini tanpa terasa kita sudah di penghujung perjumpaan nih. Karena sudah 53 menit nih Mancebice melanggar dari jam 11 siang. Apa yang pengen disampaikan Cak Mega di penutup kita ini terkait dengan usahanya mungkin?
1: Iya, kalau buat teman-teman ya yang baru mau mulai usaha, memang kita di sini ini satu jangan pernah kita menutup diri. Jangan pernah kita menganggap diri kita itu hebat dan cuman satu nih, saya bisa gitu kan. Dalam arti kata aku gak butuh orang lain. Nah jangan pernah. Karena pada saat kita berpikirnya seperti itu, maka kita cuman sekedar fokusnya pada satu aja, diri kita sendiri, tanpa melihat orang sekelilingnya. Nah itu satu. Yang kedua tadi, kita memang harus aktif nih mas ya. Dalam arti UMKM itu bukan gak bisa cuman sekedar stay gitu kan. Karena kita kan belum sebesar company yang punya nama yang lain-lain ya. Terus produksi semakin besar itu kan belum pernah. Jadi kita memang harus aktif untuk bisa memproduksi memberikan kalau produk kita itu layak untuk bisa bersaing dengan yang lain-lain.
0: Wah luar biasa ya. Terus harapannya mungkin satu apa untuk jajanan Nusantara ke depannya?
1: Kalau jajanan Nusantara nih kan intinya itu saya itu bisa memberikan makna di makanan, bukan cuman sekedar satu menu atau satu rasa. Jadi di situ saya ingin memberikan rasa yang berbeda-beda dari yang lain-lain. Itu makna dari
0: jadi ada ciri khasnya ya. Oke, baik, terima kasih luar biasa Cek Mega. Dengan waktunya, dengan inspirasi dan juga pengalamannya tadi, mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Untuk pendengar kita yang sudah monitor siaran kita sejak di awal tadi. Dan pokoknya kita doakan mudah-mudahan jajanan Nusantara ini akan semakin berkembang.
1: Amin.
0: Dan juga semakin eksis ya, dengan updatean menu-menu dan juga packagingnya gini. Aduh luar biasa nih Mas Cepice. Yang masih kita nantikan juga cerita selanjutnya ya. Mengenai jajanan Nusantara. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Cepice juga yang sudah monitor siaran kami. Dan kita bakal menutup perjumpaan kita untuk di teras UMK edisi Minggu tanggal 10 Mei 2026. Kita bakal ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
2: Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
3: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
4: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Iltanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik. Dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik. Waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik. Dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah mengendaki kebaikan untuk hamba-Nya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hamba-Nya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat."

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, baik, Manja Bicara dolor-dolor dimanapun Prado, dan kali ini dengan informasi yang bakal kami sampaikan ini mengenai gelombang kedua embarkasi Palembang diberangkatkan jemaah kenakan pakaian ihram sejak dari asrama haji. Ya, Manja Bicara dolor-dolor mengenai bulan haji yang saat ini kita ketahui bersama, sedikitnya ada 444 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 11 embarkasi Palembang resmi diberangkatkan dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin 2 Palembang menuju Arab Saudi pada Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Dan jemaah yang berasal dari kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan juga Kabupaten Oku Selatan ini tentu tampak seragam mengenakan pakaian ihram sejak bertolak dari asrama haji embarkasi Palembang. Serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan juga Umroh Sumatera Selatan, M. Arkan Nurwahidin ini menjelaskan bahwasanya penggunaan pakaian ihram sejak dari embarkasi merupakan langkah efisiensi untuk mempermudah jemaah saat tiba di tujuan. Dan selain itu juga dolor-dolor, menurut informasinya, dia juga memaparkan bahwa jenis teknis perjalanan haji dibagi dalam dua fase pemberangkatan. Jemaah yang berangkat di gelombang pertama mendarat di Madinah terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah Arba'in sebelum bergerak menuju Mekah. Dan sedangkan jemaah yang berangkat di gelombang kedua termasuk kloter 11 langsung terbang menuju Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah, dan tentunya juga karena mereka ini akan langsung melaksanakan ibadah umroh wajib setibanya di Mekah. Dan sampai dengan keberangkatan kloter 11 embarkasi Palembang ini sudah memberangkatkan total ada 4.867 jemaah ke Tanah Suci, dan rinciannya sebanyak 3.752 asal Sumsel, ada 1.071 asal Babel, dan juga 44 petugas kloter lainnya, Manja Bicara.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dan kita masih di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini Cik Ilham bakal ngajak Mace Bece untuk mengenal buah selente. Buah selente ini pasti kita sudah tahu ya, dan bahkan kita di Palembang ini sering kita konsumsi juga Mace Bece dulunya. Di zaman budak dulu ya Cik Ilham, kalau makan buah selente ini sering dimarahi oleh wong tua, karena katanya buah selente itu pacak bikin kita itu BAB darah dan lain sebagainya. Walaupun Jalan belum menanyakan langsung juga ya dengan pakar kesehatan atau dokter kayak itu nama CPC, tapi mengenai buah selente ini memang sudah ada asing lagi ya untuk di masyarakat Sumsel. Ngomongin soal buah selente atau buah jentik kalau bahasa Indonesianya ya, buah jentik ini tentu mengandung berbagai zat gizi yang tentunya, di mana nih informasinya, kayak lagi kita persiapkan dulu ya, mengandung berbagai macam zat gizi untuk kesehatan di tubuh kita. Dan selain itu memang buah ini dengan rasa asam, biji yang memang dominan juga, dan apa ya, kalau kita mengkonsumsinya itu biasanya tuh kalau makan buahnya bijinya tepelok tetelen biasanya kayak itu nama cipice ya. Jadi kalau keseringan lagi ada penumpukan di situ, tapi untuk saat ini buah ini memang sudah jarang kita ketemu ke ya. Kalau zaman dulu masih banyak mungkin yang nanam. Untuk saat ini kayaknya sudah susah didapatkan. Dan buah selente ini sekilas dia tuh kayak satu rumpun dengan buah duku ya. Tapi kalau buah duku tidak, dia besar-besar dan juga manis putih. Buah selente ini kecil-kecil, cenderung warnanya tuh oranye, dan bahkan ya oranye ya kebanyakannya kalau buat buah selente ini kata nama cipice. Dan dia tuh satu tangkainya itu biasanya terdapat 10-9 buah, dan ketika kita buka buahnya itu sampai ada 4 atau 3 biji cara nama cipice ya. Dan yang pastinya juga buah ini termasuk salah satu buah yang memang penggemarnya itu sedikit kata nama cipice, karena itu tadi rasanya asam dan juga biji-bijinya itu tadi, dan sedikit bikin orang tuh tidak nyaman ya kalau untuk dikonsumsi jangka panjang kayak teman saya, atau untuk sebagai cuci mulut cak uji kita tuh kan, karena ya tuh faktor rasanya dan lain sebagainya kayak itu nama cak ya. Oke. Baik, kita masih dengan informasi di 88,4 FM 4 Palembang. Kayak Cik Ilham bakal balik lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
6: Nah, abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
6: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
8: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, Bang Cebice, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasinya, informasi sedengit tepat di jam 13. Bang Cebice, bau pa api ini merupakan salah satu kuliner khas suku Mandar yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, yang berarti ikan dimasak. Hidangan ini berupa ikan laut segar yang berkuah kuning dengan cita rasa asam, pedas, dan juga gurih. Dan keunikan bau pa api ini terletak pada penggunaan asam mangga atau kaloi sebagai ngejuk rasa asam serta bawang mandar ini sebagai bumbu utama. Dan proses memasaknya ini dilakukan secara tradisional dengan gunakan belanga tanah dan juga kayu bakar. Dan biasanya bau pa api ini disajikan sama dengan nasi putih atau jepa yang merupakan makanan pendamping khas Mandar. Hidangan ini terkenal di berbagai acara adat sebagai simbol kebersamaan masyarakat Mandar. Kita ke informasi lainnya. Ya, dulur-dulur, bahasa Walikan ini merupakan salah satu dialek khas Malang yang terbentuk dengan cara membalik huruf dalam sebuah kata. Awalnya diciptakan pejuang kemerdekaan pada masa agresi militer Belanda sebagai alat komunikasi rahasia. Bahasa ini oleh pejuang gerilya rakyat kota untuk mengelabui mata-mata musuh. Dengan sistem sederhana, kata-kata dari bahasa Jawa, Indonesia, atau bahkan bahasa asing baca dibalik supaya kawan yang memahaminya baca mencerna. Dan kini bahasa Walikan menjadi bahasa gaul sekaligus identitas warga Malang. Dia punya fungsi sebagai simbol kebanggaan, solidaritas, dan juga keakraban, terutama di kalangan anak muda. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu di informasinya jam 14.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

kan kalau dulu kita tuh cuma mengetahui keris itu berasal dari daerah Jawa ya, tapi ternyata keris Palembang ini juga ada. Nah, ini kita bakal menyingkap filosofi sejarah dan juga rasio seni tempat suku Palembang. Ya, di mana dolor-dolor? Sebelum menyelamai narasi mengenai mahakarya metalurgi yang dimana ini berkaitan dengan elegansi baja di tanah Sriwijaya, narasi sejarah dan juga asal-usulnya. Dan ini kalau kita membicarakan senjata tradisional suku Palembang, Yola memanggil kembali memori kolektif tentang kejayaan maritim di tepian Sungai Musi. Dan keris Palembang ini bukan sekedar sebilah besi tajam, Diola merupakan kristalisasi dan juga persilangan mengenai budaya yang sangat kaya dan mengenai sejarahnya berkelindan erat dengan masa transisi, yaitu dari pengaruh Kerajaan Sriwijaya yang sangat agung menuju era Kesultanan Palembang Darussalam yang Islami. Dan pada masa lampau, keris ini merupakan identitas mutlak bagi pria di Palembang. Nah, tanpa keris yang terselip di pinggang, seorang pria dianggap telanjang secara sosial dan kehadirannya melambangkan kesiapan untuk menjaga kehormatan keluarga, kedaulatan tanah air, dan juga kepatuhan terhadap norma adat yang berlaku saat itu. Dan senjata ini lahir yaitu dari kebutuhan akan alat pertahanan diri yang efektif di lingkungan padat penduduk dan juga era perairan. Dan secara historis, evolusi keris Palembang ini sangat dipengaruhi oleh interaksi diplomatik yaitu dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, lebih khususnya Majapahit dan juga Mataram. Namun para

Rajin lokal yang sering disebut yaitu ada pandai besi atau empu. Ini menunjuk ke sentuhan lokal yang membedakannya, di mana mereka mengadaptasi bentuk-bentuk alam Sumatera ke dalam bilat dan juga gagang, yang menciptakan identitas visual yang unik dan juga mandiri. Di era Kesultanan, dolor-dolor di batu keris ini menjadi simbol birokrasi dan juga kekuasaan. Dan setiap strata sosial, yaitu mulai dari sultan, bangsawan, sampai dengan rakyat biasa, ini punya spesifikasi keris yang tentu berbeda-beda ya. Hal ini menjadikan keris ini atau keris Palembang sebagai artefak sosiologis yang merekam struktur masyarakat Sumsel pada masa itu. Dan sampai dengan saat ini, wibawanya tetap terjaga sebagai pusaka warisan yang diturunkan antar generasi. Transformasi fungsi dari alat perang ini menjadi benda estetika simbolis tidak mengurangi kesakralannya. Proses penamaan yang kemudian melibatkan ritual doa dan juga pemilihan hari baik ini menunjukkan bahwasanya keris adalah benda yang punya jiwa bagi masyarakat Palembang. Memiliki keris ini berarti merawat sejarah dan juga menjaga koneksi spiritual dengan para leluhur yang pernah berjaya di bumi Sriwijaya pada saat itu, Mancik-Mancik.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Baik pendengar, tentunya masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Waduh, jam-jam semua ini memang paling enak itu ngadem di rumah ya, apalagi cuaca panas. Ini pastian di jam istirahat, macam-macamnya juga libur. Sambil monitor di Perempat FM Palembang, kami masih rewangi dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan sampai jelang kaki di jam 14 siang ya. Dan kali ini kita ke Tanjak Palembang. Ini merupakan ikat kepala tradisional Melayu dari kain songket yang melambangkan kehormatan, wibawa dan juga identitas budaya Sumsel, dan berasal dari kata nanjak atau mendaki. Tanjak ini melambangkan derajat, marwah serta ketakwaan yang ditinggikan, kemudian sekaligus melambangkan penghormatan kepada Yang Esa. Dan mengenai peningkatan derajat serta marwah, kata tanjak ini berasal dari bahasa Melayu Palembang, yaitu nanjak atau tanjak, yang berarti naik atau menjulang ke tempat tinggi. Dan penggunaan tanjak ini mendoakan supaya pemakainya diangkat derajat, wibawa dan juga rezekinya. Dan mengenai ketakwaan kepada Yang Esa, bentuk tanjak yang menjulang tinggi terutama yang berujung segitiga, ini melambangkan fokus menuju kepada Tuhan Yang Esa. Dan selain itu, dulur-dulur, simbol kehormatan dan juga identitas. Dahulunya, tanjak ini merupakan simbol status sosial yang cuma digunakan oleh kaum bangsawan, pangeran atau tokoh masyarakat, menegaskan identitas diri lelaki Melayu. Dan kemudian juga ada mengenai poin-poin filosofi lambang kedewasaan dan juga tanggung jawab. Tanjak ini digunakan dalam acara adat dan juga pernikahan, menunjukkan bahwasanya pemakainya ialah sosok yang gagah, berwibawa dan juga memegang teguh adat. Dan selain itu, mengenai simbol persatuan, penggunaan tanjak ini diharapkan membangun persatuan, bukan cuma pemecah belah, serta melambangkan marwah dan juga harga diri salah satu pemakainya, kayak itu nama CBC ya. Dan mengenai bahan dasarnya, biasanya dibikin dari kain songket yang mewah dan kemudian dilipat seringkali berjumlah ganjil, yang memiliki makna estetika dan juga budaya tersendiri yang ada di daerah Palembang atau Sumatera Selatan.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, dolor-dolor, dimanapun berada, ini sudah 52 menit langkah dari jam 13 siang. Kita bakal menuju ke jam 14 sesaat lagi, dimana kembali dengan informasinya, informasi sedekat yang akan kami ketengahkan. Dan sesudahnya, ini kita bakal melanjutkan kembali di Besanjo yang akan kami buka line telepon 351656 untuk yang pengen bergabung sampai jelang di jam 15 petang.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Mace Vice, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 14. Mace Vice, kue kunjing merupakan kue tradisional dari Provinsi Sumatera Selatan dengan bahan utamanya yaitu ada tepung beras dan juga tepung ketan yang ditambah ke dengan kelapa parut, ada juga tape dan juga pacak juga dengan umak roti. Dan kue ini dimasaknya dengan cara dipanggang, dicetakan lebih khusus yaitu bernama gunjing. Kue ini punya dua rasa, yaitu ada gunjing putih rasanya gemuk manis, ada juga gunjing abang rasanya manis karena ditambah ke gula abang. Dan kue ini bentuknya mirip dengan kue pukis, namun ada bedanya di rasa sama cetakannya. Kalau kue gunjing ini dibentuk lebih berisi dengan teksturnya tetap lembut dan juga empuk. Kita ke informasi lainnya. Iya dulur-dulur, kue mentu ini merupakan kue tradisional Palembang yang dibikin dari tepung beras dan juga santan. Isian kue ini pacak juga dari abon ikan atau udang ragu yang kemudian ditumis dengan bawang putih dan juga jintan. Kue ini dibungkus dengan daun pisang. Tekstur kue ini lembut dengan cita rasa gurih manis dan juga isiannya. Tentu sering dengan waktunya berjalan, kue mentu ini semakin langka dan juga jarang ditemui. Dan kue ini sering disajikan pada acara pernikahan wong asli Palembang. Demikian kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 15.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: No, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: Oke, baik, masih di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, dan di Besanjo masih dengan Merewangan Kulo Cailham di sini. Kita bakal sama-sama sampai jelang kaki di jam 15 petang. Dan silakan untuk yang pengen bergabung 351656, kita bakal buka line telepon, atau yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897788484. Oke, merewangi aktivitasan dulu-dulu, menikmati di akhir pekan ini di weekend Minggu 10 Mei 2026. Lagi ngapoin manca-manca di jam semua ini? Ada yang lagi guling-guling atau bahkan yang tetap aktivitasan? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Oke, dan langsung kita bakal terima penelpon pertama kita. Kita sapa do siapa? Besanjo.
1: Besanjo, Cik Ilham. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Eli. Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Cik Ilham.
0: Sehat, Cik Eli sehat ya. Digandus ya, Cik Eli ya?
1: Iya,
0: Masih digandus tuh lah ya. Lagi ngapoi minggu siang nih?
1: Kakek lagi goling-goling, duduk-duduk.
0: Lemak lah ya. Lemak. Iya, gawean lah sudah galau. Panasnya ada hujan ya?
1: Bukan lagi, panas berangkang.
0: Tapi biasanya malam hujan kaget tuh.
1: Amin, semoga malam hujan.
0: Tapi jangan banjir ya.
1: Jangan banjir.
0: Kasihan.
1: Tidak banjir sekarang.
0: Oh, tidak banjir di situ.
1: Iya, terus lah hujan tidak banjir tak sih.
0: Iya, tempat yang lain kita ejok ya juga. Apapun itu, mudah-mudahan hujannya bawa berkah untuk kita galau-galau cek ya, kalau memang hujan gitu ya. Oke, lagunya apa Cek Eli?
1: Lagu ini deh, Harta Mak Diusung Mati.
0: Harta Mak Usung Di Hati. Oh, raminyo ya. Rasu nak kesana aku laju. Ada lagunya.
1: Iya, makasih.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alang keraminya mama anak tidur itu cek dah. Tidak apa-apa, itu lagi lucu-lucu juga ya. Kaki kalau lah sudah dewasa, sudah sibuk dengan masing-masing, pasti kangen dengan suasana riu di jero rumah kayak itu namanya Cik, sama Cik rumah Bici Eli tadi ya. Oke, di belakangnya Cik Eli kita sambut kembali, ada siapa? Halo Besanjo.
2: Halo Besanjo, Cik Ilham.
0: Halo juga, Waalaikumsalam Cik Robby.
2: Iya Cik Ilham, apa kabar?
0: Sehat. Panas ya memang ya?
2: Woi, bukan main Cik Ilham.
0: Cik Ilham malam aja.
2: Tidur di lantai, baju hitam.
0: Senak kalau Cik Ilham galak tidur di lantai tuh. Bangun-bangunnya udah enak nih, rasa di belakang tuh.
2: Panas, tapi malah panas Cik Ilham tidur di lantai nih.
0: Tak mau bahin, walaupun cuaca panas dingin. Hah? Keramiknya jadi panas?
2: Iya.
0: Gak ada api di bawahnya, Rak.
2: Kalau nih ya.
0: Oke.
2: Api ini, api asmara.
0: Oh, ada. Lagunya apa nih, Cik Robby?
2: Lagunya Nyemelo, wet.
0: Nyemelo. Nyemelo, kau nyemelo itu ya.
2: Ngato lah.
0: Oh iya ya, ada lagunya. Sudah kita siapin. Ado.
2: Jangan mau makan.
0: Sudah nambah makan. Dua kali tadi.
2: Nolau apa jam?
0: Tempoyak dijadikan sambel. Ini tadi tuh lagi kepengen apa namanya tuh, ikan asin sepat tuh nacek. Alang lemaknya tadi tuh ya. Sambel tempoyak, njuk pulau tadi tuh. Iya digoreng tok be. Iwa asinnya.
2: Aku bekas sambel goreng jam.
0: Wih kante, masa dewek?
2: Tidak jam.
0: Oh, ada yang masak iya. Kalau Cik Robby yang masak iya, ini dia masin. Nah cepat ini uji bang. Oke, Cik Robby lagunya sudah kita siapkan ini.
2: Oke, Cik Om. Makasih
0: waktunya, Cik Om. Yo, sama-sama.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Umur rezeki.
0: Amin.
2: Lancarkan urusannya, Cik Om. Assalamualaikum, Cik Om.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Robby, terima kasih yang ada di Rama Kasih. Lagunya juga sudah kita siapi. Di belakangnya coba kita sapa kembali, ada siapa? Halo Besanjo.
3: Besanjo, assalamualaikum Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
3: Tanya lagi Cik Ilham, kalau dengan aku nih.
0: Di Langkan Dalam. Biasa galak WhatsApp, hari ini nelpon ya.
3: Hari ini dah, kemarin dah dibaca ke Cik Ilham.
0: Iya ya?
3: Iya.
0: Oh maaf, kalau rame buat gitu nih.
3: Bupat Anu Besanjo kan gak dibacanya.
0: Kelalian Cik Ilham nih.
3: apa-apa. Namanya lali itu sama cek lupu lah kan adik-beradik.
0: Ajalah, lali itu ya, bahasa Palembang ya.
3: Tidak, aku tidak ada pun selasa. Pokoknya kapan-kapan dia kuat.
0: Iya, dah iya. Apalagi ya, ada ya. Banyak kuota, dah iya.
3: Iya, tapi kalau hari ini aku tetap nak masuk, nak lah pun aku.
0: Lagi apa tentang, kita, Mang, di situ?
3: Oh, lagi-lagi nyantai.
0: Wih, lemah ya.
3: Suara Cik Ilham ganteng itu.
0: Cik Ilham ini paling pengen tuh kalau panas tuh duduk di bawah pohon. Itu nah, wih, dinginian.
3: Ya, kalau di bawah pohon, lemak tuh Cik Ilham, bukannya apa. Ada dingin-dinginnya.
0: Benar, karena jadi, pohon itu ada ininya yang ngirup udara panasnya, jadi nah, dingin kita di bawah itu.
3: Apalagi kalau kita bawa es polo di bawah pohonnya kita mau dingin.
0: Oh, itu ya, bawa pohonnya sambil nyari kutu, Cek.
3: Iya, nyari kutu Cek lah.
0: Lagu apa?
3: Lagu anu ya, lagu Cek Pakam sudah.
0: Belum.
3: Nah, iyalah. Tidak, lagu anu Cilham.
0: Ya mana?
3: Cilham ya aku.
0: Ya mana tuh?
3: Ah, ya, kalau lagu Cilham tuh sana
0: saja lagi. Cukup enggak bercukup ya. Oke.
3: Okay. Ya aku tadi udah milihnya kalau lagu Cilham, Cilham kan ya punya lagu. Dia kan pacar pilihan mutar
0: wae. Pacar ya aja. Oke, Cek.
3: Minta lagunya agak ngepi dikit lagu Cilham tuh.
0: Nah. Yo, Pak Yo jadi.
3: Iya. Sudah Cilham saya.
0: Yo, amin sama-sama Cek Effendi juga.
3: Keluarga di rumah, mudah-mudahan keluarganya di rumah untungnya sehat kalau
0: amin ya rabbal alamin sama-sama Cek.
3: Cilham juga tetap jaga kesehatan di Cilham ya.
0: Apalagi musim hujan ya.
3: Dalam lagi jangan melengkungan di depan rumah Cilham ya.
0: Ayo amin.
3: Ayo bida kada tahu yang jelas doanya.
0: Penting tuh doanya dulu.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Pendi di Langkah Dalam, lagunya sudah kita siapkan juga. Baik Bang Cebece, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Silakan yang WhatsApp, insya Allah kita baca juga ya. Sampai jelang kaget tuntas di jam 15 petang.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: Mang Pen langkah dalam yang sudah kita renggak ke di menit ke 25 melangkah dari jam 14 siang. Tentu masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih di Besanjo. Jadi kita bakal terus sama-sama manca-manca ya sampai jelang kaki di jam 15 petang. Baik, ini peralihan ya dari siang menuju ke petang. Karena kalau sudah jam 15 itu sudah memasuki waktu sore harinya, yang biasanya manca-mancanya sudah berganti kegiatan juga ya. Kalau siang kegiatannya ini, petang kegiatannya ini. Dan tentunya apapun itu kegiatan dulur-dulur, mudah-mudahan tetap akan apa namanya itu menjadikan Perempat FM Palembang sebagai rewang aktivitasannya. Baik, dan kita bakal terima kembali telepon di 0711-351656. Oke, kita sapa dulu siapa. Halo Besanjo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa di mana, Bang?
1: Cilham.
0: Ayo.
1: Kecilnya Cilham suaranya.
0: Iya ya, ini besar gak ini? Cek, 1, 2, 3. Besar ya ini ya. Cik mana ini, sudah bagus?
1: Iya, lagi Cilham.
0: Oke, Cik Adi Pitung ini ya.
1: Iya.
0: Cik mana, Cik Adi Pitung di Tigolu, panas ya.
1: Panas
0: ya. Jadi mantap dari rumah dah ya kalau panas mah ini lemaknya ya.
1: Iya.
0: Berewang siapa di situ? Agi hitam. Tak apa, dia masih galak-galak tuh lah cek yo. Aman kita putih pun aman dia dah galak tuh lah masih tetap ya. Penting tuh cintonya mah itu nak. Wow, pesangkut pau cinto galu singgonya ya. Lagu apa Cik Adi?
1: Lagu ini ya siham.
0: Apa tuh?
1: Aduh lupa.
0: Gimana yang ingat, Bay?
1: Statue boleh,
0: Siap. Statue boleh, kita rengek ke ya.
1: Iya,
0: gitu. Oke. Siap. Salamnya ke Gek di Pepadu.
1: Iya, oke. Terima kasih galau-galau,
0: ya, Siap. Apa, yo?
1: Sampai siang, menjelang sore. Siham, semoga saya selalu, ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Adi Pitung di Tigolu, terima kasih teleponnya. Lagunya sudah kita siapkan juga ya. Di belakang Cik Adi Pitung kita terima kembali ada siapa. Halo Besanjo.
2: Halo Besanjo, Cik Haminante.
0: Cik Asmi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Cik.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sudah makan?
2: Sudah, Cik.
0: Bubunya belum? Iya ya, kalau nak hujan ya, gak petang ya.
2: Tidak nyampe sore, barangkali hujan
0: ya, Cik. Jadi jemuran angkat lah, Cik.
2: Uy, agak Cik, sayang Cik.
0: Oh, belum kering belum?
2: Belum, Cik.
0: Iya ya.
2: Bolehnya nyucinya pakai tangan, Cik, bukan pakai mesin cuci.
0: Oh, itu ya. Nyuci jam berapa tadi? Jam 1 apa?
2: Oh, nyuci yo sore, Cik. Nah, pagi-pagi jam 6 sudah terjemur.
0: Oh, belum kering walaupun dari jam 6 tadi ya?
2: Tadinya nyuci lagi, Cik.
0: Ada tambahan. Oh itu ya.
2: Iya, Cik.
0: Payulah mama itu supaya terhibur. Capek-capek abis nyuci lagu apa ini?
2: Lagu Cak Pakam.
0: Cak Pakam. Oh iya ya. Oke, kita siap ke lagunya ya. Oke, Cik Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi, terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya coba kita terima kembali satu penelpon sebelum kita ke lagu. Aduh siapa? Halo Besanjo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sama siapa nih?
3: Sama ini baju dong.
0: Cek CCTV.
3: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah luar biasa.
0: Sama ya, pelaju panas juga ya.
3: Bukan lagi, tadi sempat gerimis banget.
0: Jam berapa tuh?
3: Barusan.
0: Oh, barusan tadi? Nah, hujanian ini caknya ya. Tidak apa-apa rezeki. Panas lagi nih sudah. Iya deh, dari panas hujan cek tuh. Hati-hati cuacanya nih, biasa bikin kita sonop ini galak, aman kita udah
3: iya,
0: pinter, jago imunitas ya. Oke, baiklah kalau itu. Cek Sisi lagunya apa?
3: Lagunya Gadis Palembang.
0: Gadis Palembang, banyak itu Gadis Palembang nih ya.
3: Dari Pahmi Sahab.
0: Oke, baik. Salamnya kaget ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sisi yang ada di pelaju lagunya. Untuk Cik Adi Pitung langsung kita rengek ke statue. Yang lainnya juga jangan kemana-mana ya, tetap di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Manci Bicek dolor-dolor dimanapun berada dan kembali 3516556 kita sapa ada siapa? Halo Besanjo. Oke, silakan dicoba kembali Besanjo. Oke, ini caknya ini si bujang itu ya. Oke, baik Manci Bicek. Ini kita coba bakal ke WhatsApp lagi nih, sudah ada yang bergabung. Ada siapa nih? Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam, Cek. Saya Orik dari Jember, Jawa Timur. Jauhnya ya. Salam kenal kembali. Salam persatuan dan juga salam budaya Nusantara ya, Cek. Oke. Bagaimana cuaca terkini di Kota Palembang? Panas, Cek. Bedengkang singonyo kami di sini ya. Apakah masih hujan? Belum. Untuk lagu perdana di salam perkenalan apa nih? Saya request lagu. Oh, lagu dangdut, kaget, Cek. Lagu dangdut di jam 15 ya, kita di Bepadu sama Cek Ilham, kita masih di Besanjo sampai jam 15 petang kaget dengan lagu-lagu Nusantara, Cek ya. Salam untuk seluruh pendengar, katanya Cek itu. Semoga sehat selalu dan juga lancar rezekinya. Terima kasih kembali. Baik, dan juga ada Devi di Sako. Jadi katanya request lagu, dikirim salam juga buat galau-galaunya bae. Dan juga lagu Nusantaranya kita siapkan juga, Cek ya. Buat Cek Ilham, selamat tugas dan juga selamat aktivitasan. Terima kasih, waalaikumsalam. Dan kita bergabung kembali. Ini juga sudah ada yang WhatsApp. Ada juga Cek Emi di Pelaju. Terima kasih untuk kirimannya, kaki kita baca ke di Bepadu, Cek ya. Salam baik untuk galau-galaunya. Dan juga requestan lagunya kita siapkan juga insya Allah kalau sempat ya. Oke, dan baik Manci Bicek dolor-dolor dimanapun berada. Ini ada yang minta lagu yang siko ini. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

acara ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Oke, baik, Manca Bica dolor-dolor dimanapun berada, dan kita sudah ada di penghujung perjumpaan untuk di Besanjo edisi hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2026, dan juga menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya sore di kesempatan kali ini juga ya. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung, terima kasih atas minat dengarnya. Mohon maaf untuk telepon yang belum sempat kita angkat ke, dan terima kasih juga untuk yang sudah bersama kami sejak dari tadi pagi. Dan maksudnya selamat petang, selamat weekend, selamat menikmati suasana libur. Kula pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: dibawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Sore.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Prompat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar siang hari ini, sore ya. Sore hari ini berkawan sama Cik Mita dari pukul 15 sampai selesai pukul 20 waktu Indonesia Barat di Sriwijaya sore. Tentunya dengan program kita ada di Bepadu, Pepintalah Gudang sampai pukul 17. Tanpa basa-basi langsung saja kita terima telepon di 3516656 atau di WhatsApp 0897788484. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum, Cemita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Cemita pura-pura manjo. Jadi lancar dalam
0: cerita. Oke, Mang Pendi ya. Alhamdulillah sehat, Mang Pendi. Tapi hujan ini. Oh, tadi sepanjang jalan Cik Mita diiringi gerimis.
1: Oh, syukurlah kalau itu belum sampai baik, mungkin selangkan.
0: Iya, Pak Yomang Pendi nak lagu apa?
1: Lagu musik Pak dari Roma.
0: Musik dari Roma Irama.
1: Iya, ada kan?
0: Coba kita jingat dulu Mang Pendi ya. Kirim-kirimnya untuk siapa Mang Pendi?
1: Tunggu rumahku lagi nyalo lagi printer juga sekarang ini nak pegawai sebentar lagi saya minta ya itu suara siapa katanya ketua rumah kita itu iya ini salam dari rumahku
0: ya
1: ada juga dodong sungai lain dalam di Ketaben ada Nadia sudah bangun ada juga Rogi Ramakasi ada Adi Bintung ada Suwaki Yaela sama Bunda Alisa juga makasih Sebar Api, Iwan Yeni KTP, Rizwan, Mas Darmawan, ada juga Manu Mangkun Timur, ada Wang Ben juga, ada di sekitar sini. Ada juga Bang Nanti Jaka Raja, ada Bang Helmi, Bang Tozai juga, ada juga siapa lagi di EMI juga, ada juga Bang Anandu Mang Bian juga yang ada di Talang Balai. Ada juga Heli Anak Merana, ada juga Asli Asin, ada juga Mang Asin, Hedra Kayangan, ada juga Sarul, Bawati, ada Fauzan, Rudi, ada juga Putra Bantan Barang Ibu, ada Arisa Barang Akbar, ada Bari Barang Ibu, ada Iris juga Arisa Bayur, ada Indri, ada juga Bunda Ida Arifin, ada juga Pak Siti Aisyah, ada Senamo Gasing Laut, ada juga Rian Sudirman, ada Papa Widi juga, ada Pak Zainal Barang Jika, ada juga Pak Manap juga, ada juga siapa lagi Andra ini sudah ya, ada juga Ano. Dari Samo Irhab di Sengaratan.
0: Galo-galo ya.
1: Iya, buat Cik Mita, sehat selalu, para keluarga. Salam untuk keluarga di rumah Cik Mita ya.
0: Iya, siap.
1: Ayo, ini nunggu rumah, anak boleh siap-siap. Tentunya ketahuan tuh, si rumah, anak dengar Cik Mita ya. Mama anu kata, anu kata rumah, bu Cik Mita, pecat sih, aku tahu sudah Cik Mita. Ya, agak kemau-kemau dikit, buangnya gitu ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 3516656 untuk yang ingin bergabung. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Cerita yang cantik yang manis.
0: Alhamdulillah baik. Cik Asmi. Ai, tekulah terus sama ndak tahu-tahu nih. Iya.
2: Walaupun ndak tahu aku udah galak deh, ngolah Cik Mita.
0: Iyalah. Nah, lagu apa, Cek?
2: Halo.
0: Halo.
2: Dari sana ya?
0: Halo.
2: Gangguan Cik Mita.
0: Oh, gangguan. Halo, nak lagu halo. Apa?
2: Nah, tadi gangguan Cek.
0: Nah, dibawa angin Caknya dia. Tak lagu apa, Cek? Cek Asmi.

0: Lagu apa baru kirim-kirim?
1: Lagu ini Betty Mika, Betty Badrian.
0: Judulnya?
1: Cantik.
0: Hah?
1: Cantik kok.
0: Cantik. Betty Badria ya.
1: Iya.
0: Ya, boleh kirim-kirimnya untuk siapa?
1: Tuh, mau pengen bilangkan tadi. Ada CSM sama Kaspino, saya selalu. Ada Mangguan Berisi ini, Rian Sirirman, Sikon Pribadi, Mang Hendra Widodo, Rizwan, Mang Yasin, Mang Ken Yasin Laut, ada Nadia, Anji, Jenny, Isi, Wakpet, Mang Uji, Dua-duanya, Akbar, Mang Alisa, Taro, Lara, ada Polgan, Irin, Mang Kuda Banten, Mang Adi sekarang ini, kita di sini lagi, ada lagi Mang Zainal Kika, Robi Ramakasi, Doati, Mang Napi, ada lagi Megi Akbar, Peri Singirotan, untuk galo-galo minta.
0: Galo-galo
1: Iya.
0: Oke.
1: Sore. Lagunya ada sih minta?
0: Ada dong.
1: Minta semoga sehat selalu
0: Amin.
1: Bahagia dunia akhirat
0: Amin amin ya robbal alamin.
1: Minta assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak mano ce Asmi tadi lagunya Kita putar ke bawah dulu apa lagunya Kita putar ke lagunya. Kita pilih ke lagunya. Jadi sudah cukup untuk teleponnya. Kita putar ke lagunya. Oke ya, kita putar ke lagunya kaget. Kita pilihkan, selagi nunggu kalau ada susulan dari WhatsApp Baik kita dengar ke ada Roma Irama Musik dan lagi Syantik dari Siti Badriah. Musik.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya tepat pukul 15.22 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjaga ibadah salat asar. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita lanjutkan dengan mendengarkan satu lagu religi. Nantinya kita akan kembali ke program acara kita selanjutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Indonesia.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangimu.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi kita di Pepadu, Pepinta Lagu Dangdut. Baik, kita terima lagi teleponnya ya. Halo, selamat siang, sore.
1: Selamat sore, selamat sore juga.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Di Bukit.
0: Bukit, ada Cik Rizwan atau siapa nih?
1: Iya, benar.
0: Cik Rizwan ya?
1: Bukan, ngomong apa Cik, salah-salah nyebut. Selamat siang, selamat sore.
0: Iya, bingung siang apa sore ini.
1: Sore, ini kalau lewat jam 3 sore itu.
0: Iya, maklum lah, masih agak ngantuk-ngantuk dikit ya.
1: Nah, ngantuk, baru tidur siang dari waktu nama.
0: Bangun tuh terkejut. Lupa, punya siaran.
1: Kayak itu ya.
0: Iya, nak lagu apa Cik Rizwan?
1: Nah, ini tak lagu dari Alam ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya Kau.
0: Hah?
1: Kau.
0: Kau?
1: Iya, judulnya.
0: Alam apa?
1: Alam.
0: Iya, Alam be namanya penyanyinya.
1: Oh, malah tak kenal semua Alam, Cimita.
0: Alam Sutra.
1: Yang nyanyi lagu Madukun tuh, nah Alam.
0: Iya, tahu.
1: Iya.
0: Apa Kau judulnya?
1: Ya, judulnya Kau.
0: Aduh.
1: Boji si ingat keluar dah.
0: Oh, sebentar ya, kita cari dulu ya.
1: Ya kita kirim dulu ya.
0: Oh, boleh sekalian.
1: Ya, jangan sekarang lagu ini kan ini. Beda sekali ngirim. Ya lagi kirimnya punya speed ya. Punya Elegandos ya. Maaf, ngang ini. Punya Elegandos ya. Sisi pelajar juga ya. Terus juga punya Pak Zainal juga. Pak Wati ya. Jasmi sama Cak Mangas kena dengar putus-putus.
0: Iya, makanya sinyal.
1: Ya memang ada lagi ada tukang sinyal ya nih. Iya. Sudah buatnya ya setabung ya. Buatnya cuma pribadi juga. Indra Widodo, Saru sama Rara juga ya. Ada Pitung tadi bersemasuk tadi ya.
0: Iya.
1: Buatnya ada Sekarami. Juga buatnya memang pindelangkan sama peninggal sengel laut ya. Terus Wapet ya. Terus buatnya Putra Jalur, Putra Banyu Asin ya. Cerita Cingalai Sigo. Ada lagunya?
0: Kita sambil cari ya.
1: Iya, terus kita kirim lagi ya. Pak Subari juga, Pak Akbar juga ya.
0: Iya.
1: Di Rantau Bayur ya. Banyu Iwan juga ada Kota Pati ya. Semua Yeninya ya. Terus buatnya Pausan juga ya. Itu lagi buatnya... Siapa? Irin ya. Di terus buatnya lagi Pian ya. Di Telang Balai ya. Terbunyi Ria Sudirman juga. Ada dong. Juga 135 ya. Ada lagi Rabi Ramakasi. Ferry juga ya. Di Sungai Ratan. Terbunyi Indri Raptra juga ya. Buahnya mangbus juga ya.
0: Ya, mangbus, bibus. Tahu kan? Iya.
1: Lakinya bibus.
0: Tahu.
1: Terus buatnya saya panggil ya. Buatnya Hendak Kayang juga ya.
0: Ya.
1: Buatnya Cik Ala Puspe juga, Bunda Aleta ya. Terus buatnya Cik Ida di Suak Tapi ya. Terus lagi buatnya Mang Pauza juga ya. Di Lemong Jaya ya, sama Mang Helmi di Bangun Jaya ya. Ada lagunya?
0: Ada dong.
1: Ada, iyalah. Pokoknya galau-galau lah ya. Ucapin selamat sore ya, selamat berhari Minggu. Salam kompak. Dan untuk Cik Mita, sehat selalu, sukses selalu, semoga dilancarkan segala urusannya. Terima kasih ya. Lanjut, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar, Cik Mita?
0: Oh, baik.
2: Iya. Kecilin tak dengan suara aku ini?
0: Siapa lah ya?
2: Mang Pen Gasing.
0: Wah, tadi Mang Pen dilangkan.
2: Oh, masuk sama Mama.
0: Sudah, pembuka.
2: Oh, iya.
0: Lagu apa?
2: Lagunya dari Arafik.
0: Arafik judulnya?
2: Cantik.
0: Cantik.
2: Iya, biasa di belaga ini sore ini.
0: Tadi lagi cantik, ini cantik bae.
2: Iya.
0: Arafi.
2: Memang oh cantik. Lagu itu kan?
0: Iya, kirim-kirim boleh silakan.
2: Iya, dikirim-kirim buat Senamo Langkan ya. buat Mang Iwa sama Cik Yeninya, hmm? Buat Rizwan Bukit tadi ya yang barusan, hmm? Buat Mang Yasin, buat anu Bunda Ida Arifin ya, hmm? Di Surat Api ya,
0: yeah?
2: Buat anu Cik Ita, Pak Sabari, anu Sisi, Nadia, Bunda Aleta, Elak Ceria, buat menguju dua-duanya, buat Sarul Adi Pitung, buat Adi Rantawalai, Adi Sukarame, buat Nong Napi juga ya, buat Nong Napi Opa Tosai, buat Pausan juga, buat Mang Aspin sama Cik Asmi, Mang Akbar sama Cik Alisanya, buat siapa lagi, buat Rian Sudirman ya,
0: mm-hmm.
2: Buat Robi Ramakasi, Andra, mm-hmm. Eli Gandus, Mok Wati juga, Wapet, Papa MC, pokoknya Mang Roy juga ya,
0: mm-hmm.
2: Mang Sawal, Adi Bungkus Galo-Galo, Beh, Cemita.
0: Oke.
2: Okay. Lihat dong ke anu ini. Kalokian di depan rumah.
0: Mantap sore-sore.
2: Iya, kuala selorong itu lagi aku nih. Kecil kan nih. Nang hidupku juga yang besar lagi cuma nyai ini.
0: Iya, benar.
2: Ya itu baik cerita ya.
0: Oke. Okay. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok penelpon lagi. Kita terima. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cemita yang manis bagai gula tebu.
0: Oh, dengan siapa ini?
3: Dari orang ganteng.
0: Siapa lah? Enggak kenal ini.
3: Enggak kenal.
0: Tidak.
3: Ah. Iya nih ada, Bu.
0: Iyalah, siapa ini nih?
3: Hah?
0: Siapa ini?
3: Pak Jok deh.
0: Tadi lah masuk.
3: Lain lah, itu Cik Asmi.
0: Tapi WA-nya tadi lagunya minta Cik Aspin.
3: Cik Asmi WA, bukan aku, cuma satu.
0: Nah apa?
3: HP di Dio? Iya.
0: Oh.
3: Dia kan putus, ya katanya mati. Aku nak WA Cik minta katanya. Aku belum minta lagi. Diputus Cik Mita katanya.
0: Ngatak-ngatik, wasing weh.
3: Sinyal Cik, emang sinyal jahat ni kan?
0: Lagi jahat sinyalnya.
3: Bukan aku yang jahat.
0: Iyalah.
3: Aku belaga. Ngapa hanya itu? Lagi ngapoi?
0: Lagi ngapa-ngapoi, nak lagu apa?
3: Oh, lagu apa?
0: Iya.
3: Pebinor.
0: Apa? Apa judulnya tadi?
3: Pebinor Husni. Ada cek?
0: Kate.
3: Cari muda weh bang.
0: Apa?
3: Cik Mita pengen lagu apa?
0: Ayo dah siapa lah.
3: Tama cantik lah Cik Mita mengharap itu. Nah lagu apa nak pikir lalu nak? Kirim ke lagu Terkubur Cinta weh cek.
0: Apa?
3: Terkubur Cinta.
0: Terkubur.
3: Cinta siapa cek terkubur? Iya.
0: Ina Cynthia ya?
3: Nah iya. Itu mantan aku tu je.
0: Tahu
3: itu terlalu ngato ini ane tu.
0: Mantan jadi istri.
3: Iya mantan aku itu je.
0: Iya sudah.
3: Lima tahun aku sama dia.
0: Iya sudah lah mencak itu ya kebaiklah.
3: Ngalah kebaiklah ya ngalah aja.
0: Kirim lah.
3: Oh kirim lah.
0: Mm-hmm.
3: Untuk ya ayang Nadia. Ya sama tak dikirim Nadia galak marah dia. Dah sayang lagi dah sama aku. Iya. Untuk ayang Nadia jangan lupa mandi suri. Untuk Adi Pitung jangan lupa makan.
0: Mm-hmm.
3: Untuk Akbar jangan lupa sikat gigi.
0: Mm-hmm.
3: Untuk Pak Ustaz. Aduh Boran, Ayat Wari, Sisi,
0: mm-hmm.
3: Eran Widodo, Wain, Nah, dalam galau-galau be, Cek.
0: Yo.
3: Kena marah sama aku ah.
0: Tidak, santai be.
3: Oh, santai be.
0: Iya.
3: Tak boleh Cek marah-marah.
0: Iya.
3: Cepat tua.
0: Iya.
3: Cemita ada limo Android dia. Sudah Cek?
0: Sudah.
3: Lah terobat di rindunya.
0: Apa dia?
3: Untuk Cemita, makasih Cek.
0: Uh-huh.
3: Rumah Cek lebaran.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Untuk Cemita sehat selalu. Udah ke urusannya, udah ke pikirnya. Makasih Cemita.
0: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan tiga lagu ini kita putar dulu. Kakek kita balik lagi di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
4: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita ke WhatsApp ya. Ada WhatsApp masuk di telepon deh, kita terima telepon. Halo, selamat sore.
1: Halo, Bepadu, Bepintal lagu dangdut.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini, Bu Masito?
1: Dengan siapa ya?
0: Alamonia, ne.
1: Kangen ya?
0: Nah, iyalah, kata kawan lagi kami siaran Jumat malam.
1: Kangen nian apa, cek cak, ne.
0: Nian, no.
1: Iyalah, panas cek mita di sini nih, cuacanya hardang.
0: Iya, tadi gerimis-gerimis dikit.
1: Di kamar.
0: Iya.
1: Kalau kipas, bawa AC, bawa keluar.
0: Olehnya apa? Tadi kami berangkat tuh gerimis, Sarah.
1: Iya,
0: situ.
1: Sebentar. Mm-mm. Ada berapa tetes, Bae?
0: Iya, betul.
1: Iya, mudah-mudahan, Bae. Kaget cek minta balik kaget. Belum hujan ya. Sampai selamat di tujuan sampai rumah.
0: Betul, ya. Amin.
1: Lagunya cek minta?
0: Lagu apa, Ibu?
1: Itu Bae lah. Apa dia, Lautan Cinta, Be, dari Camelia Malik.
0: Lautan Cinta, sebentar Ibu ya.
1: Ada ya?
0: Cari dulu. Ada, kalau enggak salah tuh ada ya, pernah.
1: Kalau enggak salah ada. Apa dia enggak kasih di perempat tuh Cemita? Kalau tembako iya enggak kasih.
0: Camelia Malik ya, Lautan Cinta ya. Ya. Oke.
1: Okay. Cemita juga enggak apa-apa kalau ada.
0: Oh, belum nyanyi kami. Oh,
1: iya. Kami nak ini nak denger konsernya.
0: Belum. KGE caknya kita goyur ya. Ya silakan.
1: Untuk Bang Uju di ini ya, di Sako, untuk Cek Asmi, Cek Asmi juga ya. Untuk ya Cek Yasin di Gandos ya. Untuk Cek Eli ya. Untuk yang di Langkan tadi Mang Pendi ya, yang sikoknya di lagi dilangkan, sikoknya di apa ya? Ada lagi Mang Pendi sikoknya ya.
0: Iya.
1: Nah, untuk galau-galau lah Cek Mita tanpa terkecualiannya, okay. Untuk Cek Pipit juga sama Mbak Nadia ya. Nadia, Cek Nadia yang ada di suka teduk ya, suka banget ya. Ya, untuk Cek Ita juga di Sungai Lais, untuk galau-galonya tanpa terkecuali Cek Mita ya, kaget yang di belakang nak masuk, kesian ya.
0: Iya.
1: Cek Mita ya, untuk Cek Mita tetap semangat ya. Sampai salam buat ini ya sama mama ya di rumah ya.
0: Oke, okay, terima kasih Bu.
1: Sama si Ujo yang ganteng gitu ya. Gak nambah lagi apa sih kok tulang kurang gak Mita?
0: Kaget.
1: Dan pasang.
0: Kaget lah Bu.
1: Kaget. Gak besar dia, lekolah, lekos berapa kaget. Nah, kalau nak beradaan lagi.
0: Iya.
1: Dia malu aku mah punya adik aja. Yalah Cek Mita.
0: Oke, okay, Bu.
1: Ya, lagunya ya. Kalau bisa dua lah lagu tuh, tambah lagu sih kok lagi ya. Kan jarang masuk kan Cek Mita tadi.
0: Jarang masuk, iya.
1: Kalau hari Minggunya mungkin waktunya agak renggang ya. Kalau hari biasa kan berangkat ke masjid jam 2 paling jam 5 udah terburu Cek Mita.
0: Iya.
1: Iya. Ini karena ada waktu baik kali. Bisa ya.
0: Iya.
1: Lagunya ditunggu Cek Mita ya.
0: Oke, okay, Ibu.
1: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi telepon di 351656. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Cek Mita?
0: Baik. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini sama Debbie cerita.
0: Iya, Dad.
2: Iya, di Mariana ya.
0: Iya.
2: Iya, ini dari HP-nya, ini Pinton.
0: Iya. Nah, lagu apa, Dad?
2: Lagunya dari Roma Irama, ba.
0: Tadi sudah Roma Irama.
2: Oh, Bang Happy, ba. Happy.
0: Happy, judulnya?
2: Kita malah. Judulnya? Ada cinta.
0: Nada-nada cinta.
2: Yo, dikirimnya galau-galau baik cerita.
0: Yo.
2: Yo, assalamualaikum cerita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nada-nada cinta tadi Evita Mala. Halo, Bepadu.
3: Halo, Bepadu. Kita lagu dangdut cerita.
0: Boleh dong. Siapa ini?
3: Kita harus masuk ini, woi.
0: Udah di Sosaronian.
3: Minta tutup apa pintu tuh.
0: Kami batasi memang antrian di depan.
3: Iya, masuk.
0: Iya, kalau dibuka kebesar-besar agak masuk galau.
3: Maklumlah, wong cantik, wong imut, ini siaran yang caron masuk. Gepung wong.
0: Ayo baca Nian, baca Nian.
3: Apa kabar, Ce?
0: Alhamdulillah baik.
3: Baru semalam ketemu,
0: Iya.

0: refund tadi berapa banyak.
1: Oh ya sudah payah mencet itu.
0: Lengkap.
1: Iya.
0: Galau-galau selamat sore, selamat mandi, yang belum mandi mandilah galau-galau.
1: Oh kamu.
0: Kita juga mandi lah. Ah. Itu enak kalau nyerewel sih.
1: Oke.
0: Ngobrol lama kita. Itu besok ya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya tadi tuh urutannya ini dulu ya, Lautan Cinta Ibu Masito, Nada Cinta dari Dedi tadi. Terus ada Melili Kamu Istimewa. Baik, kita dengarkan dulu di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita terima lagi telepon ya. Kita tiga telepon lagi lah ya. Sama di WhatsApp. Mungkin ada, kita juga bakal baca ke di WhatsApp ya. Halo, selamat sore.
1: Paket sore, paket Cik Vita.
0: Hey, kesorean Bibi Ika nganter paket. Iya. Yeah.
1: Kesorean ya.
0: Iya, Cik, lah pakai duitnya belanja.
1: Nah, cak mana ini? Sudah datang paketnya.
0: Makanya jangan sore nian kalau nganter paket aku.
1: Oh, jadi?
0: Agak siang.
1: Agak siang ya, ya. Iya. Besok nih nganter siang-siang, Nek.
0: Iya.
1: Ada di rumah gak besok?
0: Ada di rumah.
1: Tuh ya?
0: Iya. Nah, lagu ya, apa ya, ini sekalian ngirim-ngirim nih?
1: Lagu apa ya?
0: Dangdut.
1: Kurindu Ayah ke?
0: Apa?
1: Kurindu Ayah dari Selfie.
0: Kurindu Ayah, coba kita cari dulu ya. Aku rindu Ayah. Sembari Cek minta cari ke, boleh kirim-kirim Cek.
1: Kirim ya, tadi ada Ibu Mas Ito yang sudah masuk. Ada Eli juga tadi ya. Ada siapa lagi tadi? Mang Aspen, Cek Asmi juga tadi ya. Ada siapa lagi tadi? Pak Pendi Langkang, Pak Pendi Kasim juga. Ada Rizwan juga di Bukit ya. Pak Darmawan juga di sana ya. Kirim lagi buat Nyaya Sawari, buat Jepang Putra Banteng sama Ibu. Buat Nyemang Akbar sama Tante Alisa, Pauzan, Irin, Riyad nih, selamat sore.
0: Iya.
1: Buat Nyaya Cik Ita, Nadia, Sahru, Rara, Cik Ani, Kenten. Duh, siapa lagi? Buat Nyemang Yus yang ada di jalur ya.
0: Iya.
1: Buat Nyemang Mbak Pipit juga. Adi Pitung, Adi Sukarame juga, selamat sore. Siapa lagi Cik Mita?
0: Siapa lagi Yusuf di Lampok, di Jambi?
1: Oh iya, yang ada di Jambi ya, Mak Hamza Yusuf, ada Bang Setiawan sama Mbak Ika juga di sana ya. Mbak Bang Kampan juga sama sore ya. Mbak Nyemang Uju, Saku Rambutan, Bang Uju 035 juga sama sore. Mbak Idham, Peri, Sungai Rotan juga sama sore ya. Mbak Eli yang ada di Jantus, Robi juga. Terus, siapa lagi galau-galau lah kayaknya.
0: Iya, galau-galau ya.
1: Yang belum dikirim besok lagi ya.
0: Oke.
1: Makasih Cik Mita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Sisi. Duitnya agak ditransfer ya. Kita terima sih kok lagi, halo
2: Cik Mita, Bapadu.
0: Iya, boleh, dengan siapa ini?
2: Cik Pipit ya.
0: Pipit, Talbot ya.
2: Yoi.
0: Tahu nian kami Talbot.
2: How are you?
0: I'm fine.
2: Kebagian lagu dah.
0: Kebagian dong, lagu apa? Oh,
2: ini deh lagunya nih, Idola Wanita.
0: Apa tuh? Idola Wanita?
2: Iya, dari Ade Irma.
0: Idola cilik.
2: Oh, nah, pernah kecil ya Cik Mita ya?
0: Belum.
2: Langsung besar aja ini.
0: Langsung tuh ocaknya.
2: Besar di karbit
0: ya? Iya, besar di karbit. Idola Wanita.
2: Ade Irma.
0: Ade Irma.
2: Kita ambil fotokopian sisi bae.
0: Lanjut.
2: Fotokopiannya bolak-balik ya. Secara sudah durasi kita Cik Mita.
0: Yoi.
2: Siapanya salam kontrak.
0: Selalu.
2: Ejaan lamunian itu selalu. Cik mana?
0: Kirim-kirim sudah itulah be.
2: Iya, kita fotokopian Cik Sisi be kirimannya.
0: Oh, iya. Ini nih ya, iya.
2: Iya.
0: Oke lah kalau Cak itu.
2: Bagaimana dendangnya?
0: Ada dong lagunya.
2: Oke lah kalau begitu.
0: Iya.
2: Cak mintanya sehat selalu ya Cak.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi WhatsApp terakhir nih. Terakhir ada Yusuf Hamzah di Jambi. Padu selamat sore Cik Mita. Bersinar dalam jiwa dari Paul Gayo. Kita cari ke ya. Salam untuk Cik Pauzan, Cik Sisi, Cik Sarah, Cik Yanti, Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Putra Banten, Cik Ali, untuk semua fans Pro 4 tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Cik Mita, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Jadi tadi apa judul lagunya? Kita cari ke. Jadi tadi Kurindu Ayah sudah, Idola Wanita. Apa tadi Cik Yusuf tadi lagunya? Bersinar dalam jiwa. coba kita carikan dulu ya. Sembari kita carikan, kita cari ke lagunya, kita putar dulu Kurindu Ayah dari Selvi Yama.

0: jago sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, berakhir sudah acara kita sore hari ini di Bepadu, Pepinta Lagu Dangdut. Next time kita ketemu lagi di acara-acara Bepadu berikutnya ya, di hari-hari lainnya. Cemita ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan kita lanjut kembali dengan program acara berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengen dari Pro 4.
2: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Pandan di Sriwijaya Siang.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

Oke, pendengar Perempat RRI Palembang di mana saja berada yang sedang mendengarkan siaran hari ini ya. Satu informasi di Plesir Adat, Plesir Wisata ya, Plesir Wisata Palembang. Nah, kali ini satu informasi kembali kami hadirkan untuk dulur pendengar Perempat RRI Palembang. Jadi, seperti yang kita ketahui, di Palembang kan ada salah satu museum ya yang terus-terusan mendapatkan perhatian, entah itu dari wisatawan, dari kita sebagai warga Palembang dan juga pemerintah kota Palembang dan juga pemerintah provinsi. Jadi, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ini, pendengar, terus menjadi salah satu destinasi wisata sejarah favorit di kota Palembang. Sepanjang tahun 2025 jumlah kunjungan wisatawan ke museum ini berada di kawasan Benteng Kuto Besak ini mengalami peningkatan signifikan baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Animo masyarakat untuk mengunjungi Museum SMB 2 ini menjadi lonjakan atau mengalami lonjakan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tidak cuma pelajar dan masyarakat lokal dari Sumatera Selatan, banyak wisatawan dari luar daerah hingga mancanegara juga mulai ramai berkunjung untuk melihat koleksi sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Dan dijelaskan, meningkatnya jumlah pengunjung turut berdampak pada pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor wisata budaya. Jadi tahun 2020

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Rasul bahkan tampak lebih cerah daripada biasanya. Ketika ditanya oleh Halimah apa yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mengatakan ada...

Baik pendengar, malah sore hari ini kita akan mendengarkan beberapa lagu religi ya. Sampai mendekati nanti kita akan mendengarkan bersama ada pengajian Al-Quran dan juga beduk dan azan maghrib.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Baik pendengar, saat kita akan mendengarkan bersama kumandang atau pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 25 dengan Qori Kemas Haji Junaidi Azhari. Dan nantinya beduk dan azan maghrib akan berkumandang pukul 18 waktu Indonesia Barat melalui Pro 1 RRI Palembang.

0: Tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah maghrib. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sampai mendekati 18.30 waktu Indonesia Barat.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.

Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, malam hari ini kita ada di Plesir Adat Budaya Kito ya. Lagi ada informasi yang bakal Cik Mita sampai ke setelah satu lagu yang akan Cik Mita putarkan malam hari ini.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami malam hari ini di Pro 4 RRI Palembang. Dan satu informasi kembali kami hadirkan mengenai adat budaya kita ya. Adat budaya Palembang yang selalu dan selalu Cik Mita sampaikan. Yang mana adat budaya Palembang Dewe ini kian hari kian membanggakan ya. Perpaduan harmonis antara tradisi peninggalan Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Palembang Darussalam, dan pengaruh agama Islam yang ada di sekitar kita. Mulai dari banyak sekali tradisi pernikahan yang sakral, upacara adat dan kebiasaan sosial, arsitektur dan kerajinan, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Kira-kira dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang tertarik gak sih dengan apa yang ada di kota Palembang? Yang mana malam hari ini caknya kita bakal membahas tentang ciri khas suku Palembang yang unik ya, yang punya daya tarik karena memang ini punya ciri khasnya dewe. Gak cuman makanan tapi juga ada banyak ciri khas suku yang unik dalam dan belum banyak diketahui, mulai dari pakaian adat yang anggun, bahasa yang digunakan, tari tradisional yang mempesona, arsitektur rumah adat yang unik, masakan khas yang menggugah selera, dan pastinya masih banyak lagi. Kota Palembang selalu menjadi kota yang punya warna tersendiri dalam keberagaman budaya di Indonesia. Makanan-makanannya, arsitektur rumah, bahasa, inggo, adat budaya selalu dikenang oleh wisatawan yang datang ke kota Palembang.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Banjir yang melanda Kabupaten Musirawas Utara atau Moratara, Sumatera Selatan menelan korban jiwa seorang balita berusia 3 tahun di Desa Bingin Rupit, Kecamatan Muara Rupit, meninggal dunia setelah diduga tenggelam saat bermain air banjir. Peristiwa itu terjadi ketika orang tua korban sedang menyelamatkan barang-barang dari rumah yang terdampak banjir. Hal ini diungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Moratara yang dikonfirmasi rri.co.id Jumat 8 Mei 2026. Berdasarkan informasi sementara, korban diduga bermain air banjir ketika orang tua sedang sibuk mengevakuasi barang. Korban sempat mendapat pertolongan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rupit dan nyawa korban tidak tertolong. Berdasarkan data BPBD Moratara, sekitar 80.000 lebih rumah terdampak banjir di Moratara dari 4 kecamatan, yakni di Kecamatan Karangjaya, dan juga Kecamatan Muara Rupit yang terdampak paling parah. Sementara 2 kecamatan lain yakni kedampak dari aliran banjir yang Kecamatan Karangdapa dan Kecamatan Rawas Ilir. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa menghimbau warga di Kota Palembang agar teliti saat beli sapi dan kambing yang akan dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 ini. Dijelaskan sesuai ketentuan, hewan yang dipotong untuk kurban dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya harus sehat atau terbebas dari penyakit tidak cacat dan memiliki berat ideal. Menurutnya, untuk mencegah diperjualbelikannya hewan kurban yang tidak sesuai syariat, pihaknya menurunkan tim untuk mengawasi serta memeriksa sapi dan kambing yang dari peternakan serta tempat penjualan hewan kurban. Baik pendengar, sekian Ingat Info Marsi Sedengat. Saya Mita Dwinda Sari, sampai jumpa esok hari.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi Sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dodulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertaneman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetang.

Kloter 11 Embarkasi Palembang. Ini sebanyak 444 calon haji kelompok terbang 11 langsung mengenakan pakaian ikhram sejak keberangkatan dari asrama haji menuju Bandara King Abdul Aziz. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh mengatakan kebijakan mengenakan pakaian ikhram sejak dari tanah air ini bertujuan untuk mempermudah jemaah dalam melaksanakan prosesi ibadah umroh saat setibanya di Mekah. Dipaparkan teknis perjalanan haji tahun ini dibagi dalam dua fase, ini jemaah gelombang 1 mendarat di Madinah untuk ibadah Arba'in terlebih dahulu. Untuk gelombang 2 langsung terbang menuju Jeddah dan segera melaksanakan rangkaian umroh wajib. Jadi berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH hingga keberangkatan kloter 11 embarkasi Palembang sudah menerbangkan total 4.867 jemaah ke tanah suci. Dari jumlah tersebut pastinya seluruh jemaah diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Maud Badarudin II Palembang dengan pengawalan ketat dari tim kesehatan dan petugas kementerian terkait.

0: bercerai.
1: Baik pendengar, usai sudah kebersamaan kita malam hari di Sriwijaya malam. Sriwijaya sore. Selain ini Sriwijaya malam akan berkawan sama C. Abbas dan Cik Bita Ucapi. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan tadi dari pukul 15 sampai mendekati pukul 20 malam hari ini. Saya Mita Dwi Indasari pamit dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

artis belaga Baim Wong. Nak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itali. Sriwijaya Sore. Dengat lagi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: kita harus ke sana. Sepertinya di sana alamnya bagus buat kita dokumentasikan.
1: Mir, jangan jauh-jauh. Ingat pesan nenek, kita ini hanya berwisata.
0: Kita kan memang mau berwisata. Kok kamu cemas?
1: Nenek suka cemas kalau kita terlambat pulang. Bukan aku. Yuk kita pulang.
0: Aku mau membuktikan kalau di tempat ini dulunya ada dusun yang hilang secara misterius.
1: Tuh kan, ceritamu mulai aneh-aneh. Mirna, kamu kenapa? Kok naik-naik pohon?
0: Aku mau lihat di depan sana ada apa. Makanya aku mau naik pohon besar ini. Ya, bisa. Satu dahan lagi, bisa menaikinya. Kenapa ini? Kok badanku? Aku mau jatuh.
1: Tuh kan apa Ayu bilang? Jatuh kan?
0: Aduh, sakit. Tolong aku, Ayu.
1: Iya, Mirna. Kamu sih nggak dengar omonganku. Jatuh kan?
0: Sepertinya kakiku keseleo. Aduh, sakit sekali.
1: Mirna, itu siapa? Sepertinya ada orang yang mengawasi kita.
0: Kamu ini bukannya bantu aku, malah nakuti aku.
1: Iya, Mir. Tuh. Sepertinya ada orang menuju ke sini.
2: Tolong, jangan ganggu kami.
3: Sepertinya kakimu keselio. Coba aku lihat.
0: Aduh, kamu siapa? Berani-beraninya memegang kakiku, aduh.
3: Aku Rimba, yang tinggal di tepian sungai.
0: Aduh.
3: Jangan bergerak, ini agak menyakitkan. Tapi aku jamin kakimu tidak sakit lagi.
0: Aduh, sakit tahu.
1: Kamu siapa? Kok tiba-tiba datang ke sini?
3: Rimba, aku yang mau menolong kalian.
0: Hei, kok tidak sakit lagi? Iya, aku bisa jalan.
3: Kenapa kalian ada di sini?
1: Si Mirna ini mau membuktikan tentang cerita dusun yang hilang.
3: Oh, dusun silap. Dusun yang hilang itu. Kalian mau tahu ceritanya?
0: Iya, betul.
1: Aduh, bisa lama kita dengar ceritanya.
0: Ayo Rimba, ceritakanlah.
3: Pada zaman dahulu kala, di aliran sungai Emil, terdapat sebuah perkampungan yang sudah ramai penduduknya. Perkampungan ini lebih dikenal dengan nama Dusun Saung Naga. Dan Dusun Saung Naga ini dipimpin oleh seorang ketua dusun atau Ryu. Menurut cerita, Dusun Saung Naga ini silap atau menjadi gaib karena penduduknya telah melakukan suatu pantangan atau melanggar aturan adat.
0: Kok hilang? Karena apa?
1: Iya, kok aku jadi merinding, takut dengan kisahnya.
3: Aku lanjutkan ceritanya ya. Pada suatu ketika, penduduk Dusun Saung Naga ini akan mengadakan upacara sesembahan atau lebih dikenal dengan nama sedekah pedusunan, yang biasa rutin dilakukan setiap setahun sekali. Dan sebelum upacara sedekah pedusunan ini dilakukan, Rio mengumpulkan seluruh warga.
4: Wahai wargaku, aku Rio Dusun Saung Naga akan melakukan semedi bertarak meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa supaya upacara sedekah pedusunan kita bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun.
3: Dalam taraknya, Rio mendapat petunjuk bahwa Ketuk Gangsa sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan Yang Maha Kuasa menghendaki pada sedekah pedusunan kali ini mereka harus menyembelih kerbau sebanyak 2 ekor.
5: Wahai Rio, hentikan semedimu. Aku sudah tahu maksudmu melakukan tarakmu kali ini.
4: Iya, Ketuk Gangsa. Hamba dan warga hamba menginginkan upacara sedekah pedusunan dapat dilaksanakan dengan berjalan lancar. Dan sedekah ini dapat diterima sebagai persembahan kami. Apakah yang harus kami lakukan, wahai Ketuk Gangsa?
5: Aku menghendaki pada sedekah pedusunan kali ini, kalian harus menyembelih kerbau sebanyak 2 ekor.
4: Kalau hanya 2, kami sanggup. Jangankan 2, berapapun sanggup kami siapkan, wahai Ketuk Gangsa.
5: Jangan sombong. Ingat, walau hanya dua, kedua ekor kerbau tersebut harus memenuhi syarat. Kerbau pertama harus kerbau putih bertanduk hitam, dan kerbau kedua yaitu kerbau hitam bertanduk putih.
6: Kerbau hitam bertanduk putih. Apakah bisa syarat lain, Ketugangsa?
5: Tidak bisa. Kalian harus memenuhi hal itu. Ingat, kalau sedekah perdusunan kalian akan berjalan lancar.
6: Baiklah, wahai Ketugangsa. Kami akan menyiapkannya.
1: Wah, kerbau kan tanduknya hitam semua. Bagaimana bisa Ria mencarinya?
0: Aduh, kakiku sakit tahu. Kok Ayu injak?
1: Maaf, Mir. Ayu terlalu fokus mendengar cerita Rimba. Ayo, teruskan Rimba.
3: Nah, setelah dimusyawarahkan kepada semua penduduk, akhirnya disetujui untuk menyiapkan dan mencari kerbau sebagaimana yang diinginkan oleh Getuk Gangsa.
0: Sebentar, aku mau pindah posisi duduk. Nah, ini baru pas agar kaki Ayu nggak menginjak kakiku lagi. Oh iya, Getuk Gangsa itu apa ya? Kok aku belum jelas ini?
3: Oh iya, Getuk Gangsa ini adalah sejenis kentongan yang terbuat dari logam campuran antara besi, tembaga, dan nikel, yang dipercaya mempunyai kekuatan dan kesaktian, dan sangat dikeramatkan oleh penduduk dusun Saung Naga di kala itu.
7: Gimana, Rie? Semua warga sudah dikerahkan untuk mencari kerbau hitam bertanduk putih, dan hasilnya belum ditemukan. Di mana kerbau itu berada?
6: Kalau kerbau putih bertanduk hitam, apakah kalian sudah dapatkan?
7: Sudah, Rie. Kebetulan kerbau itu sudah ada 2 hari di kandang rumahku. Dijaga oleh warga secara bergantian agar tidak lepas atau hilang.
6: Memang inilah yang aku takutkan. Sementara hari sedekah pedusunan itu sebentar lagi, apa yang harus aku lakukan?
3: Rio dalam kebingungan yang mendalam. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pemuda yang sudah terbilang bujang lapuk atau bujang tua menghadap kepala dusun atau Ria. Dan si bujang tua tersebut menyampaikan usul bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dialami oleh penduduk dusun Saung Naga dalam mencari kerbau hitam bertanduk putih.
8: Wahai Ria, izinkan hamba masuk. Ada sesuatu hal yang penting ingin hamba katakan.
6: Silakan, bujang. Namamu bujang, kan?
8: Iya, Ria. Orang kampung memanggil aku dengan nama Bujang Lapuk karena belum kawin-kawin.
6: Oh, jadi kedatangan kau ke sini mau meminta dinikahkan?
8: Bukan, Rio. Kedatangan aku ke sini mau memberikan saran mengenai kerbau hitam bertanduk putih.
6: Apakah kau punya?
8: Bukan, Rio. Aku hanya punya usul. Bagaimana kalau tanduk kerbau tersebut dilumuri dengan kapur sehingga akan terlihat berwarna putih daripada susah-susah mencari?
6: Benar juga usulmu, Bujang. Tapi, kalau ide ini kita ambil, kita berdua harus sepakat untuk merahasiakan ide tersebut kepada penduduk.
8: Kalau itu, saya siap menjaga rahasianya.
3: Dan pada keesokan harinya, diumumkan kepada seluruh penduduk dusun bahwa kerbau yang dicari mereka selama ini akhirnya bisa didapatkan, yaitu seekor kerbau hitam bertanduk putih dan seekornya lagi kerbau putih bertanduk hitam. Dengan muka berseri-seri, seluruh penduduk dusun Saung Naga, besar, kecil, tua, muda, laki-laki dan perempuan, semua ramai berkumpul di Balai Agung untuk menyaksikan acara penyembelihan kerbau sebagai tanda acara sedekahan pedusunan akan dimulai. Segala sesuatunya dipersiapkan, termasuk Getuk Gangsa yang diyakini mempunyai kesaktian dan kekuatan. Setelah semuanya siap, akhirnya kedua ekor kerbau disembelih dan darahnya dilumurkan ke badan Getuk Gangsa sebagai simbol bahwa permintaan Getuk Gangsa tersebut telah dilaksanakan. Adapun daging kerbau tadi dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk secara merata.
1: Lalu ceritanya selesai?
3: Belum. Mau dilanjutkan gak?
0: Mau dong, gimana cerita selanjutnya?
3: Nah, kisah selanjutnya ada hubungan dengan si bujang tua. Dia dengan harap-harap cemas menunggu pembagian jatah daging kerbau di pondoknya saja. Karena dia tidak bisa untuk ke Balai Agung seperti penduduk lainnya. Karena si bujang tua ini menjaga ladang padi yang sebentar lagi akan dipanen. Setelah sekian lama menunggu, hari pun beranjak sore. Namun daging kerbau yang ditunggu-tunggu tak jua datang. Dengan rasa jengkel, dengan kesal, si bujang tua berkata dalam hatinya,
8: "Oi, inilah kalau orang miskin, tidak akan pernah diingat orang. Ditambah lagi aku ini seorang bujang tua. Alangkah tragisnya nasib hidup ini."
3: Dengan sedikit sisa-sisa kesabaran, si bujang tua masih berusaha untuk menunggu pembagian jatah daging. Lama ditunggu, masih tak jua datang. Akhirnya, si bujang tua memutuskan untuk mendatangi Balai Agung, berharap masih bisa mendapat pembagian jatah daging. Tapi apa daya, jangankan daging kerbau, orang-orang pun sudah sepi. Sudah kembali ke rumah masing-masing, yang tinggal cuma Getuk Gangsa. Melihat Getuk Gangsa ada di situ, dengan diiringi rasa sesal dan kecewa, timbullah niat dalam diri si bujang tua untuk membuka rahasia mengenai kerbau yang sudah disembelih siang tadi.
8: "Oi Getuk Gangsa, bahwasanya Getuk Gangsa sudah ditipu oleh penduduk dusun Saunaga. Bahwasanya kerbau hitam bertanduk putih, tanduk tersebut sudah dilumuri dengan kapur. Sedang kerbau putih bertanduk hitam, tanduknya dicat dengan arang kayu."
3: Tak lama berselang, setelah penuturan si bujang tua di hadapan Getuk Gangsa, terjadilah keanehan. Getuk Gangsa yang tadinya hanya sebuah benda mati berubah wujud menjadi seekor naga raksasa. Dengan suara yang nyaring dan membahana, naga raksasa tadi melentingkan diri, melompat dan terjun ke Sungai Emil, dan membuat sebuah terowongan di bawah sungai yang konon menurut ceritanya, terowongan tersebut bermuara di desa Tanjung Lalang, kurang lebih berjarak 20 km dari lokasi dusun silam. Adapun tempat terjunnya sang naga tersebut sekarang dikenal dengan nama Lubuk Saunaga. Seiring dengan perubahan wujud Getuk Gangsa menjadi naga raksasa, dusun Saunaga pun menjadi raib, lenyap atau silap, berikut dengan semua penduduk yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan si bujang tua.
0: Oh gitu ceritanya, keren juga.
1: Ini benar terjadi ya?
9: Ya, namanya juga legenda. Ceritanya bisa benar, bisa juga hanya sekedar cerita. Tapi menurut keterangan tetua-tetua dusun dari desa Muara Emil, keturunan dari orang-orang dusun silap itu masih hidup sampai sekarang. Dan ini dikarenakan sewaktu terjadi peristiwa raibnya dusun tersebut, ada beberapa orang penduduk sedang bertandang ke desa tetangga. Ada juga yang sedang berada di kebun yang letaknya agak jauh dari dusun silap tersebut, sehingga beberapa orang tersebut tidak ikut lenyap. Keturunan orang-orang dusun silap tersebut kebanyakan bermukim di desa Lubuk Nipis. Kadang ada juga warga di dekat-dekat sini yang melihat penampakan warga dusun silap itu. Kabarnya mereka itu seperti makhluk jin, bisa muncul lalu dengan cepat bisa menghilang.
0: Ih, kok aku jadi takut ya. Kalau gitu namanya warga dusun silap itu bisa menghilang dan muncul dan bisa menghilang kembali kapan saja.
1: Iya, makanya kita harus menjaga sikap agar tidak kualat di daerah sepi seperti ini. Benar kan Rimba? Ya kan Rimba? Loh, kemana sih Rimba? Kok gak ada?
0: Jangan-jangan Rimba itu, kok aku yang takut ya sekarang.
1: Ayo kita pulang. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Mungkin saja Rimba manusia seperti kita. Ayo kita pulang.
0: Ayo, tunggu aku. Kan aku habis jatuh, jadi gak bisa berjalan cepat.
10: Tak usah kalian bertanya aku. Yang pasti, aku akan selalu menjaga Rimba ini. Sesuai dengan namaku, Rimba. Dengan kisah-kisah yang menakjubkan.
0: Ada suatu cerita atau bisa dikatakan legenda mengenai hilangnya sebuah dusun beserta seluruh isinya dan raib pandangan kasat mata manusia. Berganti alam dari alam nyata sebagaimana alam manusia menjadi alam gaib atau alamnya para jin. Seperti dituturkan kembali oleh beberapa tokoh dan pemangku adat desa Muara Emil, Bapak Yahya almarhum dan Bapak Adenan almarhum. Kisah ini dari konsep Hendra Wirawan, ditulis naskah oleh Wak Dola, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang dan Teater Wonggro. Sutradara Vicky Chaya Rahmadan, narasi oleh Rahmadina Permata Putri, teknik dan montase Nazarudin, dan editing Ahmad Joni Arlah, produser Tri Ivani.
11: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
12: Abah, udah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
13: Nah, abah double lemas dengernya.
12: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
13: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
12: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
13: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
14: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by RRI.

Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Cek-Becek dulur-dulur ya. Masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi di Sriwijaya sore, Bang Cek-Becek dulur-dulur sudah dikawani oleh Cek Mita ya. Sekarang saatnya Cek Abas ngawani Bang Cek-Becek di Sriwijaya malam. Untuk kesempatan hari ini di Minggu 10 Mei 2026, sampai kaget jelang jam 12 malamnya. Tentunya beragam acara sudah kita siap ke ya untuk kebersamaan kita. Tadi sudah dibuka dengan drama legenda, yaitu legenda Dusun Silap dari Kabupaten Muara Enim. Dan tentunya habis ini kaget ado Sumsel Bedendang. Jam 9 ado karaoke sampai jam 11 ya. Jam 11 nya masih kita kawani Mak Cek Becek dengan lagu-lagu yang sudah kita siap ke tentunya. Baiklah, sebelum kita buka

0: Sin Sumsel berendang sampai ribet ngomongnya. Kita dengarkan dulu untuk informasi berikut dan tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bae yang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo, lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Yo, ayo, Mang Cebi, cerul dulu, gitu di Sumsel Bedendang. Langsung gitu angkat, bae. Halo.
1: Halo, Bang Abang.
0: Halo juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih, Wang Andus ya?
1: Yo, apa kabar, Bang Abang?
0: Alhamdulillah, bae, Cek Eli.
1: Pacak duet, Cek nyanyi saja.
0: Cek mana?
1: Nyanyi saja, pacak duet.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa
0: baik
1: boleh?
0: Dak pulak paham lagu-lagu. Taunya lagu lagu Indonesia Raya kala dak gitu duit Indonesia ya Allah, Raya. Biar hormat galo kan.
1: Indonesia Raya, Indonesia ismi
0: bae. Indonesia ismi. Ayo Celi ada lagu apa malam ini?
1: Biasa dompet kering.
0: Dompet kering, Pak. Ayo kita siap ke. Ada siapa nih yang itu?
1: Putra Kelana,
0: Miskol. Putra Kelana nih, masuklah, jangan masuk ke Miskol, ya dak?
1: Jangan masuk sini, ya dak? Itu lagi apa sih?
0: Payu.
1: Lagi apa? Jangan lupa nyanyi kayak
0: gitu. Oke, okay, siap.
1: Jangan nyanyi Bunga Seroja lagi.
0: Apa?
1: Yo, lagu yang lain, lagu daerah yang lain.
0: Lagu andalan itu. Lagu andalan.
1: Oh, itu. Dirut lagu andalan Bang Abang.
0: Dirut eh.
1: Iya. Bagus.
0: Apa ya lah. Oke. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Celi di Gando. Siapa lagi di belakang Celi? Halo.
2: Halo. Selamat malam, Cik Abah.
0: Selamat malam, ada Bang Napi.
2: Iya, Bang Abah, hadir.
0: Cak mana di sana? Aman.
2: Cuaca biasa-biasa, baik.
0: Biasa-biasa, baik. Panas malah, caknya.
2: Panas-panas, ya. Lama tak turun hujan di tempat kami, Cik.
0: Oh, iya, eh. Iyalah kalau Cik, tak ada lagu apa nih Mang Cik Napi?
2: Lagunya ini bae Cik Abas ya. Pilih ke dari Davi Zainal ya.
0: Davi Zainal, apa judulnya kira-kira Davi Zainal?
2: Kira-kira judulnya apa ya? Coba di playlistnya ada berapa di situ?
0: Coba kita jingok dulu Davi Zainal. Salah ketik ini apa Zainali. Pantesan tak nongol Zainal . Mana nih Dapi Zainal? Ada Zainal Arifin. Dapi lagu ini apa? Tapi tidak masuk dia di Sumsel.
2: Oh, tidak masuk.
0: Tidak masuk Sumsel dia lagu Ranau olehnya.
2: Dari ini bae, dari penyiar radio Afro 4 .
0: Siapa tuh?
2: Dari Cik Gaya apa?
0: Oh, Cik Gaya sudah tadi. Apa Bang Pili, Be?
2: Bang Pili boleh.
0: Oke, keliling Palembang .
2: Keliling Palembang boleh.
0: Payu, kita siapkan.
2: Cik Abas, makasih Cik Abas kemarin .
0: Apa
2: sudah,
0: tuh?
2: Nyanyi . Cik Napi nyuruh nyanyi . Nyanyi Cik
0: Abas. Oh, iya siap.
2: Siap. Akan masuk Cik Abas kemarin.
0: Masuk. Kalau lebih masuk malam ini ya, Bang Napi .
2: Mudah-mudahan malam ini Kak Paca .
0: Amin. Oke, siap.
2: Abas nyanyi Seroja kemarin . Pencetaknya
0: Oh, seneng ya lagu Serojanya .
2: Seneng.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi seneng lagu Seroja .
0: Oke, payolah Kak Paca itu.
2: Boleh Cik Abas, selamat tugas Cik Abas
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu Cik Abas.
0: Oke, . amin.
2: Terima kasih waktunya . Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya biasa dipanggil Bang Napi. Sehat-sehat juga untuk Bang Napi. Kita angkat lagi siapa yang nak masuk malam ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa langsung ketahuan ni? Cik Robi .
3: Iya, Cik Abas. Kenapa?
0: Kenapa ketahuan?
3: Tidak lucu memang, Abas.
0: Lucu.
3: Telat dikit tadi.
0: Oh, ambil telat dikit . Baiklah, ada lagu apa kira-kira nih malam ini?
3: Lagu apa lah, Cik Abas Lagu itu, Be. Aida.
0: Aida, Pak Ayu. Kita siap ke Aidahnya. Aida, dikit-dikit ya, Aida.
3: Itu Bang Akbar, itu Aida.
0: Ngapo Bang Akbar tuh?
3: Ya, dia tuh kalau di ajeng bininya tapi ngalah ngomong Aida.
0: Aida. Aida. Heeh, Aida. Nular Aida tuh.
3: Ngompal kalau bantah tuh. Itu tuh banyu Aida.
0: Cubit tuh lah ya. Aida Akbar nih.
3: Ya marahin lagi kalau mau Akbar masuk.
0: Bye bye.
3: Itu be
0: Jawa. Heeh, ditunggu lagunya ya.
3: Iya.
0: Assalamualaikum Jawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Robi, terima kasih. Siko lagi boleh lah. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Cik Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama
4: Cik. Apa kabar Cik Abah?
0: Alhamdulillah. Siapa nih Cik Asmi ya?
4: Cik Asmi
0: ke? Oh mantap Cik Asmi.
4: Minta lagu ke?
0: Payu kalau Cik itu lagu.
4: Keliling dunia ke?
0: Keliling dunia. Nah iya, kalau tadi keliling Palembang ini keliling dunia eh. Payu kita kasih. Adalah.
4: Kita.
0: Kakek di karaoke kakek kalau masuk eh.
4: Oke,
0: Cek.
4: Nah, untuk Cik Abah selamat bertugas. Semoga sehat selalu lancar.
0: Oke, salam buat Cik Aspin ya.
4: Iya, Cek.
0: Ada wongnya belakang. Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aspin diem-diem ya. Ada di belakang. Baiklah kalau saya itu kita hadirkan dulu lagu-lagunya ya, Mang Cik Bice. Dan tuh tetap bersama kami di Sumsel Bedendang.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Encik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

0: Oke, bidulur-dulur, kita cukup ke dulu untuk Sumsel Berdendang ya. Kaki kita buka di program berikutnya ada karaoke untuk Mang Cebice. Tapi kita buka dulu kaki dengan sikok lagu ya untuk Mang Cebice. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Samo-samo lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, Bang Cibi dulur-dulur, kita masuk di karaoke. Jadilah tadi Cik Abas sudah buka dengan lagu Gending Sriwijaya ya. Jangan dikato. Baik, yang nak beloan ya, kita tunggu kebersamaannya. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Cik Abas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Aspin.
1: Ya.
0: Halo juga Cik Asmi. Masuk lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak lagu apa malam ini?
2: Lagu Titip Cinta, Mang.
0: Titip Cinta siapa nyanyi?
2: Ona Sutra.
0: Titip Cinta dari?
2: Ya.
0: Ona Sutra. Coba kita sih. Oh, ada nih. Bentar. Titip Cinta. Ayo. Kita siapkan dulu ya, Cik Asmi ya.
3: Oh. Wait, are they gonna arrest me? What happens?
0: Sabar.
3: Oh, they're getting out.
0: Ini masih agak lemot ini kira-kira. Ayolah kalau Cik itu siap-siap, Cik Asmi.
2: Oke.

0: Quiere un galo galo, ¿eh?
1: Vamos a galo galo para yo las calachas.
2: ¿Eh? Radio
1: ¿Eh? ¿Apo?
2: Yang,
1: stop sama itu.
2: Terima kasih
1: ya, Pak. Ya, Pak, ya, Pak.
2: Ya, tak selalu je.
1: Amin, amin.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cik Asmi sama Cik Aspin. Siapa lagi? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
3: Cik Ida di Suak Tape.
1: Bunda Ida di Suak Tape. Bunda Ida nak lagu apa?
3: Lagunya lagu Lesti, ada yang punya.
1: Apa?
3: Lesti, ada yang punya.
1: Lesti ada yang punya.
3: Iya.
1: Coba kita cek dulu ya, lagu Lesti ada yang punya. Yang cek mana lagunya?
3: Jangan kau menggoda,
1: oh,
3: apalagi merayu. Nah, itu.
1: Ayo, kita siapkan dulu lagunya untuk Bunda Ida, eh. Oke, siap-siap Bunda Ida, ya.
3: Insya Allah siap.

0: Maka aku di pojok kayang
1: ya, ada Eli.

0: diriku sudah ada yang punya.
1: Oke, terima kasih. Nak kirim lagi siapa? Payo.
0: Kirim lagi boleh tak abang ya?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Ya, buat adik sekarang ni ya. Ada Inggris Simon juga ya, ada Yasin ya. Ada Cik Nadia ya. Ada Cik Ita juga, ada Ibu Ita, Ibu Mas Ita ya. Panggil lagi monitor ya. Selamat malam. Buat Rudy juga yang goling-goling tadi ya.
1: Bayu.
0: Ada Putra Banten juga ya. Ya. Ini semuanya ni kita anjak abah.
1: Bayu, bayu, bayu.
0: Ya dari A sampai Z ya, mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan dengan apa ya melalui hubungan satu rahmi melalui darah ini ya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Ya kita selalu beri kesehatan, dilancarkan segala urusan.
1: Bayu.
0: Terutama rezeki ya, dilancarkan ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ya segala buat abah segera lagi siaran ya.
1: Okey Bunda Ida.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bunda Ida ya yang ada di Suak Tape. Bayu yang nak peluan lagi. Halo.
2: Ini peluang satu dari Pak Darmawan Bukit.
1: Halo.
2: Bu Mas itu masih berjuang sepertinya untuk masuk ke ruang itu.
1: Bayu, kita ganti lagi yang nak masuk eh. Lagi dengar ke sebelah caknya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Sisi.
3: Iya, hadir.
1: Cik Sisi, nak lagu apa?
3: Lagu daerah
1: ya. Lagu daerah boleh, lagu apa?
3: Duit jadi seribu bujang bisa tak?
1: Seribu, ah?
3: Gadis seribu bujang bisa tak?
1: Gadis seribu bujang. Nah kalau gadis seribu bujang ni agak lupa Cik Abbas, Cik Mano eh lagunya. Tapi kita cuba baik eh.
3: Okay.
1: Kita siapkan dulu lagunya untuk Cik Sisi sebentar.

0: Dangdut apa?
1: Coba Sengaja dari LP.
0: LP yang mana?
1: Sengaja.
0: Sengaja?
1: Iya.
0: Sengaja aku datang. Bukan eh? LP. LP suka Esi. Sengaja. Kita siap-siap ke lagunya dulu.
1: Oke.
0: Oke, bentar.

0: nak curhat cak ni. Saya nak kirim.
1: Terima kasih.
0: Nak kirim tak? Nak kirim-kirim tak?
1: Kirim-kirim ya sudah.
0: Sudah. Okey Pak Yana, Pak Yana.
1: Kirim. Siapa lagi?
0: Paya, paya, paya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Agak kita buka lagi untuk mengecek-ecek. Kita rehat sebentar dengan sikok lagu Anak Beranak. Tapi nyo, kita baca ke dulu ada WhatsApp yang masuk ni. Ada Ori di Jember. Jember, Jawa Timur. Katanya salam kenal, salam persatuan dan salam budaya Nusantara. Cuaca terkini di Kota Palembang hari ini kayaknya anget ya. Kalau hujan masih enggak datang, tapi kadang hujan kadang tidak juga. Pak Yola untuk Ori di Jember ya. Salam untuk seluruh pendengar setiap perempat Palembang. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Terima kasih lagi untuk Ori yang ada di Jember.
2: Rif, saya mau bacurhat leh.
3: Kenapa kamu nangis?
2: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
3: Ini tisu, sudah berhenti cuma nangis.
2: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
3: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
4: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
2: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
3: Masa aja kok pakai taplak meja.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ayo Mang Cepice, dulur-dulur kita mulai lagi karaoke-nya ya, kita coba angkat lagi untuk yang enggak berpeluan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Rara.
0: Rara.
1: Iya, kabar Mang apa?
0: Alhamdulillah. Mbak Rara di mana, Mbak Rara?
1: Di Surah.
0: Di Surah. Oh iya Mbak Rara di Surah. Ada lagu apa nih karaoke kita?
1: Ini aku lagu dangdut langsung be yo.
0: Boleh lagu apa?
1: Duet. Dengan Bang Abbas.
0: Nah, lagu apa kira-kira?
1: Pantun Cinta.
0: Siapa nyanyinya itu?
1: Ini Pantun kan Mama Irama sama Nur Halimah kan.
0: Nah, kau lantak lah.
1: Kalau
0: pantun cinta. Oh iya, bye. Kita siap ke dulu eh.
1: Iya.
0: Pantun cintanya. Oke. Okay. Lambat ya.

0: Ini
1: Ayo,
0: maaf Mas ya.
1: kirim-kirim untuk siapa?
0: Alhamdulillah lancar kan.
1: Iya, iya, sama-sama, sama-sama. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Rara yang ada di Suroh ya. Yang nak meluk lagi Pak ya, masih kita tunggu. Halo. Loha. Ah, ada wong wong ini talang betutu.
2: Wong itu.
1: Wong wong pitu. Wong pitu. Ayo Cik Pipit.
2: Lestari kebudayaan kita.
1: Wis, mantap. Ada lagu apa malam ini? Nak karaoke-nya.
2: Dangdut. Kalau nak cakep baik tak boleh.
1: Iyo, nak cakep kita ini WA-an baik.
2: Ai sombong nian kamu sang ada WA.
1: Ai cara punya HP dak.
2: Belajar sombong ya. Ini deh.
1: Lagu apa?
2: Khususnya malam Ika.
1: Khususnya malam Ika.
2: Malam ini Bang Abah.
1: Siapa yang nyanyinya?
2: Mbak Eri Susan.
1: Oh, Mbak Eri Susan, Pak Yolah, kalau Cak itu kita siap ke dulu lagunya.
2: Bang Abbas duduk-duduk,
1: Cak mana?
2: Bang Abbas duduk baik.
1: Oh, iya, tak boleh bersuara, kaget ini, kaget terkenal pula lagu.
2: Minumlah wedang dulu.
1: Oh, wedang apa dia, wedang?
2: Ayek.
1: Wedang ini, apa? Wedang asam. Wedang asam. Pak Yolah, kita siap ke dulu lagunya. Eh? Biasa apa ya?
2: Musik organ caknya.
1: Ini band ini band.
2: Iya.
1: Yang
2: kita bukan anak band loh.
1: Yang biasa yang mana ya? Ya lo nawan yang ada wanita ya?
2: Iya. Ya tadi tak apalah, men ada kasih lagi.
1: Ini.

0: suaraku bang Abas ada gangguan.
1: Kalau ada sumur di ladang. Nak kirim-kirim?
0: Bang Abas sih, pokoknya milu.
1: Okey.
0: Bang Abas sedikit kirim, Bang Abas.
1: Untuk siapa, Payu?
0: Untuk Iwan sama Yeni, sama Dedek Ratu dan Angko. Bang Adip itu. Eli. Eli gugup. Tanpa gugup. Robi. Terus Putra Kelana. Putra Banten juga.
1: Ayo.
0: Pak Desar Pito. Rizwan di Bukit. Segala-galalah.
1: Baik.
0: Yang belum disebut minta maaf baiklah. Bang Abas, makasih banyak ya.
1: Ayo, CPP. Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusiko lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
2: Pak Yu, Lestari ke Budaya
1: Yusiko. Iya, mantap. Sama siapa?
2: Apa, Bang?
1: Sama siapa ini?
2: Sama Anggita, Bang.
1: Anggita di Pusri, ya.
2: Iya, Pak.
1: Ada lagu apa malam ini?
2: Lagu dari Bukan Yang Pertama dari Mega Mustika.
1: Dari siapa?
2: Mega Mustika.
1: Bukan Yang Pertama dari Mega Mustika. Bukan
2: yang pertama.
1: Mega Mustika. Oke, siap kita siapkan dulu lagunya.
2: Iya, Mang. Mbak Pipit, Kang Maman.

0: Mantap.
1: Udah selesai.
0: Kirim itu siapa?
1: Kirimnya untuk galau-galau emang ya.
0: Oke.
1: Okay. Spesial untuk yang di hati.
0: Bayu.
1: Untuk Andra bang ya. Mm-hmm. Kita aja bang
0: abah. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari,

Wayang Palembang tidak melibatkan sinden atau penyanyi tradisional layaknya wayang dari Jawa, dan menggunakan bahasa Palembang yang memang memiliki kemiripan dengan bahasa Jawa. Wayang Palembang diperkirakan tumbuh sejak pertengahan abad ke-19 Masehi, saat Arya Damar yang terpengaruh budaya Jawa berkuasa di daerah Palembang. Wayang itu kemudian terus tumbuh dengan karakter lokal sehingga menjadi khas Palembang. Wayang Palembang adalah warisan budaya

0: Payo Mang Cebice dulur masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih kita buka ya untuk yang nak melok di karaoke. Halo.
1: Halo, Mang Abang.
0: Iya, sama siapa? Malam juga.
1: Dari Bukit, Mang.
0: Dari Bukit. Kalau Bukit ya, nih Mang Rizwan.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mang Rizwan ada lagu apa?
1: Lagu daerah dulu apa gitu?
0: Boleh, boleh lagu daerah apa?
1: Kalau lagu daerahnya lagu Dirut, Pak.
0: Lagu Dirut, Pak. Ayo, kita siap ke lagu Dirut nih, we. Karaoke lagu Dirut untuk Mang Rizwan. Karaoke Dirut. Sebentar, kita siap ke dulu lagunya karaoke. Sebentar, mana ini? Ini, Be. Kita siap ke dulu, bentar. Bentar.
1: Di luar aja yang kerokenya gue di luar aja ya.
0: Siap-siap.
1: Iya.
0: Next one. Yuk.

0: Dangdutnya ni memang gitu.
1: Lagu apa?
0: Bencana be.
1: Hah?
0: Bencana.
1: Bencana.
0: Iya, Roma Irama.
1: Roma Irama bencana. Coba yo, kita cek dulu bencana Roma Mangkozai, Irama.
0: Pak Bar. Sebari Iwan Kutapati.
1: Ayo sebentar kita siap ke dulu. Yo siap-siap.
0: Yo siap.

0: Mantap.
1: Sampai juga akhirnya.
0: Sampai juga Palembang. Buat
1: nyelgalonya lah eh.
0: Baik, Cik Rizwan.
1: Yuk. Mengabar.
0: Yuk.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Rizwan yang ada di bukit ya. Di belakang Cik Rizwan. Halo. Terputus, dicubo lagi. Tak mati. Silakan. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samu siapa nih? Cak Lesu nian.
2: Lesu, agradalu, anu
0: siapa? Agradalu.
2: Iya, waktunya kok udah masuk.
0: Sama siapa nih?
2: Yang digasing.
0: Oh, emang pengen digasing.
2: Iya. Dengar Rizwan nyanyi tadi pilu aku lagi.
0: Pecah curhat itu, eh.
2: Iya.
0: Bayo, mau pengen dia ada lagu apa?
2: Lagu jo Bulan Bintang,
0: Pak. Siapa nyanyi Bulan Bintang?
2: Bang Haji, Bang Haji.
0: Bang Haji, Bayo Bulan Bintang.
2: Apa festival aku dengan Rizwan?
0: Laju iya. nak melu pul laju.
2: Dia pemain gimbot soalnya.
0: Oh, cak itu.
2: Iya. Mantan pensiunan dari Bang Haji juga.
0: Bayu, kita siapkan dulu lagunya. Bang Pendi. Siap-siap Bang Pendi?
2: Ya, bugoyo ben, lagu bugoyo.

0: Eish, dah.
1: Iya, kan orang awak dah dapat jangguan tu. Iya, weh. Kejut, wong, bangun.
0: Aja bangun galau, wong.
1: Bakal dagang depan masa jauh kama.
0: Aish.
1: Jebuk rumah, kata saya.
0: Ayo,
1: iya itu baik.
0: Terus siapa? Kita kirim lagi.
1: Galau-galau, pernah yang dah sebut tu, ya maaf lah belum sebut.
0: Payu.
1: Jauh kawan lah dulu
0: kan. Cak itulah.
1: Buat Jabas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Pendi yang ada di Gasing. Nah, cuba kita ini jangan-jangan Bang Pendi langkan masuk dak? Halo.
2: Ya halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Napi. Halo.
2: Ajak masuk, Cik Abah.
0: Alhamdulillah. Kalau Cik itu ada lagu apa kita malam ini, Bang Napi?
2: Langsung ke dangdut.
0: Dangdut lagu apa?
2: Pelaminan Kelabu.
0: Pelaminan Kelabu. Ah, dah ngapun ya Pelaminan Kelabu tuh.
2: Tak tahu Bang Abah. Ya.
0: Coba kita siapkan dulu lagunya Pelaminan Kelabu untuk Bang Napi. Kita siap ke mana nih Pelaminan Kelabu, Pak Yo. Kita langsung hadir ke siap-siap Bang Napi.

0: Putus, Bang Happy. Nah, Bang Happy putus. Macam itu. Bang Happy. Baiklah, kita turunkan dulu eh. Macam Abbas juga. Tak teruk pula tahu lagu ini eh. Ya. Kita cuba lagi. Siapa tahu Bang Napi masuk lagi ni. Ayo. Halo. Terputus lagi. Cuba lagi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, Bang Napinya hilang. Siapa nongol ini?
1: Sehat, Bang Abang.
0: Alhamdulillah. Bang Napi tadi hilang.
1: Mana Bang Napi?
0: Ini sama siapa ni?
1: Dari Wapet.
0: Oh, Wapet. Weh, mantap. Wapet masuk.
1: Wapet. Bojang tembokan ini.
0: Bojang tembokan ya. Wapet.
1: Ya.
0: Nak bojang tembokan ni kan?
1: Bojang tembokan dulu, laju dulu.
0: Bayo. Kita siap ke. Nah, Bang Napi tadi ngilang laju. Ah,
1: iya, Bang Napi.
0: Mana Bang Napi ni? Bojang tembokan. Kita siapkan dulu bojang tembokannya. Tembokan.
1: Ya ini, Bang Yatin. Bang Api tadi.
0: Iya, Bang Api. Nah, hilang. Apa pula bisa hilang Bang Apinya?
1: Yang dilancat, yang digasing. Bang Akbar. Masih kalau belum?
0: Payo. Nadia masih belum? Nadia belum. Ayo, siap-siap. Pak Pet.

0: Saya lagu dangdutnya apa nih?
1: Dangdut ada
0: eh? Ada boleh.
1: Mm-mm. Boleh lah juga kalau mau itu.
0: Apa kira-kira?
1: Ini be apa? Bismillah.
0: Bismillah siapa yang nyanyi?
1: Muksin Alatas.
0: Bismillah dari Muksin Alatas. Ayo kita siapkan dulu lagunya.
1: Mumpung masuk. Kalau tak salah, tolongi mengambat.
0: Nah, itu
1: lagu lama nih.
0: Apa itulah yang apa lagu nih?

0: Ya Allah.
1: Sampai juga.
0: Sampai juga. Mohon maaf deh. Ini dulur-dulur. Yang lain-lain ya. Terima kasih banyak. Ayo buat dulur-dulur galau-galau.
1: Oke, siap.
0: Semoga pada sehat-sehat galau. Mengabat sehat-sehat.
1: Amin, amin. Makasih.
0: Tambah banyak rezekinya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Mumpung untung masuk mengabat.
1: Siap, siap.
0: Terima kasih banyak mengabatnya.
1: Yo.
0: Salam deh buat galau-galau.
1: Oke.
0: Dengan pelompat nih.
1: Payo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo, kita tutup dulu karaoke ni boleh. Cik Abbas nyanyi lagi untuk Mak Cik Becik sekaligus kita tutup untuk kesempatan karaoke. Yang pasti terima kasih untuk yang sudah berpeluang, mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah di jadi ke karaoke bisa jadi hiburan ya. Ayo Pecah Abas tutup dengan sikok lagu ya. Kita nyanyi lagu pop dulu ya. Kalau tadi sudah lagu daerah, sudah lagu dangdut, kita coba di pop dulu.

0: Prumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, oi dah, bah, go sayur bah naik lagi bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prumpat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau paca, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
0: Aww.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya Balam.
2: Sahabat Budayo, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini untuk Minggu 10 Mei 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Senin 11 Mei 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR RI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi, selamat mendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah perompat RRI Palembang di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz menyempai sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali dua ratus dari sekali merdeka tetap merdeka.

Makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perumpat RRI Pagi.

0: Ya, 88,4 suara budaya Sumatera Selatan. Dua pendengar di mana berado, serang rasa di hati kulong Cedola, baca bersuara kembali di kesempatan pagi hari ini. Tentunya di 88,4 suara budaya Sumatera Selatan. Dulur di Sriwijaya Pagi, kita awali dengan rangkaian program Hikmah Pagi ya. Dan dalam Hikmah Pagi ada pengajian nantinya kita buka di awal ya. Dan juga renungan pagi atau kajian pagi beserta hiburan dan informasi sampai dengan pukul 6 nantinya. Pukul 6 hingga pukul 8 nanti kita isi dengan cerita pagi ini. Beragam hiburan dan informasi juga masih kami berikan yang berhubungan dengan budaya dan pariwisata. Pukul 8 hingga pukul 9 kita isi dengan anjang sana pendengar. Menerima line telepon atau muka line telepon ya, untuk dulu kalau-kalau, dan menerima telepon dari pendengar di mana berada. Pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan informasi komunitas. Ya, dulu kita lanjut kembali dengan hikmah pagi ini untuk dulu kalau-kalau pendengar di mana berada. Dan tentunya dengan kita awali dengan bersama-sama dengar ke pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari ini, surat Luqman ayat 20 hingga 28.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Lur, sudah kita peloi dan mendengarkan bersama-sama pengajian pada pagi ini. Surat Luqman ayat 20 sampai dengan 28. Semoga limpahan keberkahan kita dapatkan untuk kegiatan pada hari ini dengan ragam ibadah, hal baik, niat baik, dan juga kehidupan kita di hari ini. Lur, kita lanjut kembali sambil kita peloi dan dengarkan bersama-sama ya. Beberapa lagu-lagu bernuansa religi di kesempatan pagi hari ini ya, untuk dulur pendengar tentunya menghibur suasana ya, dan juga sambil menanti untuk program selanjutnya. Nanti ada kajian renungan pagi di pagi hari ini, dan dulur galau-galau sama-sama kita bakal dengarkan lagu-lagu bernuansa religi.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali dan di pagi hari ini kita secara online kita akan ikuti dan dengarkan bersama-sama untuk hikmah pagi, kajian pagi kita ya. Kita akan berinteraksi bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan SCHI yang akan membahas mengenai tema belas kasih kepada anak yatim. Ya, kita lanjut kembali dan kita akan terhubung bersama, kita sudah terhubung bersama Ustadz kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ustadz apa kabar Ustadz?
1: Baik, Alhamdulillah sehat.
0: Ya, Ustadz silakan Ustadz untuk memberikan tasfiyah atau kajian pada pagi hari ini. Dihatur Ustadz.
1: Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Saudara muhtaramin, pemirsa perempat RRI di Palembang yang kami cintai dan banggakan, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dapat bertemu di ruang siar pemirsa. Salam dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga beliau sejak zaman. Bila perempat RRI, izinkan kami melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Pagi hari ini kita sampai pada bab 33 berkenaan dengan berbelas kasih kepada anak yatim. Perintah dari Al-Quran berkenaan dengan menyantuni, bersikap kasih sayang kepada kaum duafa, lebih khusus kepada anak yatim. Banyak sekali kita temukan ayat-ayatnya. Di antaranya misalnya di dalam surah Al-Hijr ayat 88, Allah sampaikan wahfir janahaka lil muminin, dan hendaklah kalian berendah hati di hadapan orang-orang yang mukmin. Kemudian di surah Ad-Duha, fa ammal yatima fala taqhar wa ammasaila fala tanhar, dan adapun terhadap anak yatim janganlah kalian berperilaku sewenang-wenang, berkata yang kasar, dan sedangkan kepada orang yang meminta-minta janganlah engkau menghargai mereka. Bahkan di dalam surah Al-Ma'un kita diingatkan oleh Allah dengan kalimat statementnya araitan dzikir di fitin, tahukah kalian siapa mereka yang mendustakan agama? Bagaikan dari lubuk yatim oleh hukum orang miskin, itu orang-orang yang hargai anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang yang miskin. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, itu beberapa ayat yang menceritakan tentang perintah dari agama untuk bersikap baik kepada mereka kaum duafa, lebih khusus kepada anak yatim. Izinkan saya melanjutkan kajiannya pada hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang pertama adalah berkenaan dengan sikap kepada orang-orang yang lemah, dan Rasul menunjukkan pembelaan terhadap orang-orang yang lemah. Hadis yang pertama dari Sa'ad ibni Abi Waqqas. Wan Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatan nafar. Suatu saat kami berenam bersama Rasulullah. Kemudian ketika mereka

Hudzail wa Bilal wa rajulani lastu usammiha. Saat itu kami yang berenam itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku dengan Ibnu Mas'ud, dua seorang laki-laki dari suku Hudzail, kemudian Bilal dan dua orang yang aku tidak sebut namanya. Jadi empat orang yang disebut namanya, tiga orang terutama yang disebut namanya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, Mas'ud dan Bilal. Ini kan adalah orang-orang, Ibnu Mas'ud adalah orang-orang yang fapa, orang yang miskin, orang yang lemah, yang masuk-masuk awal Islam dan tinggal di Mekah. Jadi mereka tidak memiliki kedudukan yang tinggi dan tidak dipandang mulia bagi orang-orang bangsawan Quraisy Mekah waktu itu. Nah, ketika Rasul berkumpul dengan orang-orang Quraisy, mengajak beberapa orang sahabat yang pertama kali masuk Islam ini. Kata orang-orang Quraisy, kau baik yang ngobrol dengan kami. Kalau ngomong ini tidak usah suruh-suruh pergi jauh-jauh. Udah, tidak pantas kami dekat-dekat dengan mereka. Tawakkal bi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya'a. Pada mulanya Rasul merasa berat untuk melakukan itu, tidak mau mengusir sahabat-sahabat yang lain itu. Namun karena kepentingan Rasul menyampaikan dakwah, akhirnya Rasul sepertinya terpaksa dan sepertinya ingin mengikuti saran dari orang-orang musyrik Quraisy tadi. Karena kalau seandainya Rasul tidak nyuruh sahabat-sahabat yang apa ini untuk berlalu, orang-orang musyrik tidak mau diajak bicara oleh Rasulullah. Maka saat itulah fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan salah satu ayatnya, bunyi ayatnya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Janganlah engkau mengusir mereka-mereka yang memanggil Tuhan dalam keadaan pagi dan siang, pagi dan sore hari, hanya semata-mata mengharapkan pandangan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini ada beberapa benang merah yang dapat kita ambil. Yang pertama, memang yang masuk Islam awal-awal di generasi periode pertama Mekah adalah memang generasi fakir gitu. Dan justru mereka lah orang-orang yang lebih dekat dengan Rasulullah dan lebih mempercayai Rasulullah. Maka kita sebagai seorang muslim wajib menghormati orang-orang saleh dan jangan sampai menyakiti hati mereka, dan jangan sampai, karena kalau kita menyakiti hati mereka tentu akan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap hormat kita kepada sesama manusia harus dilandasi oleh keimanan dan amal saleh, bukan karena harta, kedudukan, pangkat, apalagi yang semuanya bernilai materi. Bukan itu standar kemuliaan di sisi Allah. Karena Allah sampaikan dalam banyak ayat, inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah itu yang paling sempurna takwanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya, bahwa dalam konsep Islam mengenal istilah egalitarianisme, bahwa semua kita sama di hadapan manusia, sama di hadapan Tuhan, sama. Yang membedakan hanya ketakwaan, itu sikap kesetaraan manusia. Dan banyak kita temukan di dalam praktik ibadahnya umat Islam betapa Islam menjunjung kesetaraan bagi pengikutnya. Bagaimana ketika kita melaksanakan sholat, siapa yang datang lebih awal, maka mereka berdiri di saf yang paling depan. Bukan karena ukuran ilmu, bukan karena ukuran pangkat, bukan ukuran harta yang menyebabkan mereka bisa menentukan barisan di dalam safnya. Kemudian dalam ibadah haji, ketika mereka sudah berpakaian ihram dalam proses menuju puncak haji, saat berwukuf di Padang Arafah, tidak ada yang membedakan kedudukan dunia membuat mereka bisa lebih saat wukuf di Padang Arafah. Semuanya sama, bersimpuh di atas pasir, walaupun sekarang sudah dia dipasangi dengan hambal dan kasur dan lain sebagainya, tapi semuanya sama, berada di satu tempat di Padang Arafah yang menjadi merupakan puncak haji. Tidak ada beda antara rakyat jelata dengan pemimpin, tidak ada beda antara orang kaya dengan orang miskin, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Maka tidak boleh membeda-bedakan antara satu manusia dengan satu yang lain karena perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan

0: perbedaan yang bersifat duniawi. Dan itulah salah satu bentuk keuniversalitasan Islam, karena memang Islam rahmatan lil alamin. Pemirsa Proper RRI Palembang yang kami cintai, kami gembangkan. Kemudian hadis yang kedua bercerita tentang perilaku dan sikap baik yang harus kita jaga. Jangan sampai berkata hal-hal yang buruk kepada orang-orang yang mungkin kita nilai buruk. Tapi sebenarnya perkataan itu tadi bisa-bisa menyakiti hati mereka. Hadis riwayat Abi Hurairah. A'idin ibni Amr al-Muzani. Riwayat dari Abu Hurairah, namanya adalah A'id ibni Amr al-Muzani. Wahuwa min ahli bayati Ridwan radhiyallahu anhu. Dia adalah termasuk salah seorang di antara sahabat Ansar yang ikut bayat Ridwan. Bayat Ridwan ini adalah orang-orang Madinah yang pertama kali masuk Islam sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Mereka pergi haji ke Mekah, kemudian berjumpa dengan Rasulullah dan berbaiat kepada Rasulullah, mengakui Nabi sebagai Nabi dan masuk Islam. Kemudian mereka kembali ke Madinah sebelum Rasul menyusul mereka kemudian di tahun hijrah. Nah, Abu Hurairah ini berkata bahwa anna Abu Sufyan atta ala Salman wa Suhaib wa Bilal bin Abarin. Setelah proses Fathu Mekah dan lain sebagainya, Abu Sufyan ini kan masuk Islam ketika peristiwa Mekah berhasil ditaklukkan. Nah, suatu saat ketika Salman Al-Farisi, wa Suhaib, dan wa Bilal sedang duduk-duduk dengan beberapa orang, tiba-tiba lewat di hadapan mereka Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah. Faqalu, maka para sahabat bersama tiga orang tadi berkata, membicarakan Abu Sufyan, ma akhazat suyufullah min aduwillahi ma akhazat. Sayang nian, pedang Tuhan kemarin itu meleset, tidak kenal dengan wami. Jadi pemirsa berpendirian di Palembang yang kami cintai, kami banggakan, menariknya ini kita menceritakan perilaku manusia agar menjadi pengajaran untuk kita, bahwa ternyata para sahabat pun ada kekesalan dalam hati, ada dendam. Nanti saya lanjutkan dulu hadisnya. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu. Nah, setelah lewat Abu Sufyan tadi, jadi seolah-olah para sahabat nih ngomong nyeselnya, ngapalah sebelum masuk Islam dulu Abu Sufyan tidak mati baik dalam peperangan. Kenapa? Karena Abu Sufyan ini kan termasuk di antara bangsawan yang paling benci dengan Islam, yang paling benci dengan Rasulullah. Berapa kali menjadi pemimpin perang, menjadi provokator, menyebabkan perang melawan Rasul di Madinah. Namun dia selalu selamat dalam peperangan itu, tidak sampai meninggal. Sampailah peristiwa Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Kemudian penduduk Mekah terpaksa masuk Islam, termasuklah Abu Sufyan masuk Islam. Nah, ketika sahabat ini menyaksikan itu, ngomong sayang nih, dia tidak mati baik dalam peperangan. Kenapa? Karena mereka mungkin ada pengalaman yang buruk, mungkin ada dendam, mungkin keluarga mereka ada yang terbunuh dalam peperangan yang dilakukan oleh Abu Sufyan kepada kaum muslimin. Nah, ketika mereka lalu seperti itu, Sayyidina Abu Bakar lewat, kemudian aku menceritakan bahwa kami barusan ngomong ke Abu Sufyan seperti hal tadi. Maka kata Abu Bakar, ataquluna hadza asy-syaikh Quraisy wa sayyiduhum. Bagaimana mungkin kamu berani mengatakan seperti itu, padahal orang tadi, syekh tadi, Abu Sufyan tadi adalah bangsawan ya Quraisy, dan dia adalah pemimpin di antara tokoh utama dari Quraisy. Setelah Abu Bakar bertanya kepada para sahabat yang membicarakan Abu Sufyan tadi, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu wa qala. Kemudian Abu Bakar menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi. Para sahabat membicarakan Abu Sufyan, dan Abu Bakar seolah-olah Abu Bakar itu kan menyayangkan perkataan para sahabat tadi, ngomongnya Abu Sufyan tadi. Faqala, maka Rasul Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, jangan-jangan dengan teguran kamu tadi engkau akan menyebabkan para sahabat yang membicarakan Abu Sufyan tadi pagal marah dengan kamu. Lain kunta akhdabtahum lakot akhdabta rabbaka. Kalau sampai engkau menyebabkan mereka marah gara-gara perkataanmu tadi, maka sungguh engkau telah menyebabkan Tuhanmu membenci kepadamu, marah kepadamu. Mendengar perkataan tadi, akhirnya Abu Bakar sadar, fa'atahum, datang menemui para sahabat yang dia berkata tadi, faqala, maka Abu Bakar, kita minta maaf lah, minta syukur dengan sahabat tadi, ya akhwatu, wahai saudara-saudaraku, aghdabtukum, apakah perkataan aku tadi dapat menyebabkan kalian marah? Qalu la yaghfirullahu laka ya akhi. Tidak. Kamu tidak menyebabkan kami marah pun. Kalau seandainya ada salah, semoga Allah mengampuni. Mengampuni dosamu. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa perempuan daerah di Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Ya, saya ceritakan tadi di tengah. Ini hadis ini menarik untuk kita bahas. Mengapa? Karena di satu sisi para sahabat ini kan orang yang awal-awal, orang yang lebih dahulu masuk Islam. Mereka tahu apa yang terjadi di dalam proses memperjuangkan Islam. Betapa banyak peperangan yang mereka lalui, betapa banyak pengorbanan yang sudah mereka lakukan. Mempertahankan Islam sehingga akhirnya Islam besar di Madinah dan kemudian berhasil menaklukkan Mekah. Dan mungkin saja ada di antara keluarga mereka, saudara mereka, apa orang tua mereka, sahabat-sahabat mereka yang meninggal dalam peperangan melawan orang-orang musyrik yang orang benci dengan Islam waktu itu. Nah, tiba-tiba setelah dalam proses Mekah berhasil ditaklukkan, ada pemimpin di antara orang-orang yang dulu memerangi mereka selamat, tidak mati dan masuk Islam. Jadi muncul apa, sifat manusiawi di dalam diri para sahabat, ngomong ngapu tidak mati baik, wong ini ngapukan wong ini lagi menyebabkan peperangan yang menyebabkan saudara-saudara kita meninggal. Nah, ketika ini kan perilaku apa, sifat dasar manusiawi. Kemudian Abu Bakar yang merupakan penduduk Mekah asli dan beliau tahu kemuliaannya Abu Sufyan, karena pemirsa perempuan daerah di Palembang. Jadi ketika Rasulullah datang menaklukkan Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, kata Rasulullah, hari ini para orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah itu kan takut semua. Kenapa? Karena selama ini mereka diperangi, tahu-tahu sekarang Rasul datang dengan pasukan membawa senjata. Kalau mereka melawan pasti mati galah. Karena jangan-jangan Rasul akan melakukan balas dendam hari ini atas perbuatan mereka selama ini. Apa kata Rasulullah? Al-yawma yawmul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Kami datang untuk melaksanakan haji, kata Rasulullah. Tapi kalau seandainya kamu ngalangi kami dengan mengangkat senjata, pasti akan terjadi pertumpahan. Kata Rasulullah, agar jangan terjadi pertumpahan darah hari ini, yang tidak senang dengan Islam silakan keluar. Keluarlah dulu dari Mekah sementara kami melaksanakan haji. Atau kamu berdiam di rumah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ada tiga rumah pemimpin bangsawan Quraisy Mekah yang kata Rasulullah, kalau kamu memang tidak galak keluar, kamu mantap-mantap di rumah tiga wong bangsawan ini, tidak kami ganggu. Tidak kami paksa masuk Islam dan tidak kami ganggu. Nah, salah satu rumah yang disebut adalah rumah Abu Sufyan. Kalau kamu masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, kamu tidak kami ganggu. Itu menunjukkan bahwa Rasul pun tetap menghormati Abu Sufyan. Mengapa? Karena dia memang bangsawan dan tokohnya orang Quraisy. Nah, akhirnya karena sikap baik Rasulullah itulah yang menyebabkan orang-orang Mekah tunduk dan masuk Islam dengan sukarela. Nah, ketika peristiwa para sahabat yang membicarakan Abu Sufyan ini terdengar oleh Abu Bakar, Abu Bakar tahu apa sikap Rasul yang memuliakan Abu Sufyan, ngomong, kau madai kamu ngomong model macam itu, padahal Rasul sendiri memuliakan orang ini, dia adalah tokoh dari bangsa Quraisy, tokohnya orang Mekah. Setelah ngomong lima itu, Abu Bakar balik nemu Rasulullah cerita. Kenapa kata Rasulullah, Abu Bakar, jangan-jangan gara-gara omongan kau tadi menyebabkan kaummu menyebabkan para sahabat yang kau bicarakan tadi murka marah. Nah, ternyata Rasul maksud saya tetap mendudukkan segala sesuatu pada porsinya. Jadi Rasul tidak serta-merta menyalahkan para sahabat. Mengapa? Karena kata Rasulullah paham kondisi para sahabat waktu itu, dan Rasulullah sendiri tahu bagaimana sepak terjang Abu Sufyan sebelum masuk Islam memang membahayakan kaum muslimin dan menyebabkan kaum muslimin banyak yang meninggal. Dan kemudian Rasul memberi nasihat kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar coba minta maaflah dengan para sahabat tadi, karena Rasul tahu bagaimana penderitaan yang mereka rasakan ketika Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy yang menyebabkan kehancuran, pembunuhan dan lain sebagainya. Akhirnya Abu Bakar minta maaf dan ternyata para sahabat mengatakan, "Oh biasa lah ya Abu Bakar, kau punya nasihat, kami juga dan terima pun kalau seandainya ada salah, semoga Allah mengampuni dosa." Pemirsa Prabupada RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Jadi saya katakan tadi hadis ini menarik untuk kita bedah. Pertama, Islam tidak menafikan sisi manusiawi di dalam diri kita ketika muncul amarah, muncul dendam dan lain sebagainya. Abu Bakar datang membawa nasihat karena Rasul bersikap baik kepada musuh Islam yang kemudian ayahnya masuk Islam ini. Maka dia mengajak para sahabat yang diliputi dendam tadi untuk bersikap yang lebih baik. Tapi ketika Abu Bakar mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan jangan sampai menyebabkan marah pada sahabat. Bagaimana? Jadi di antara kesimpulan yang bisa kita tarik, yang pertama, sebagai mukmin kita harus mencintai dan bersikap lemah lembut kepada sesama muslim. Jadi baik kepada kaum fakir miskin di antara kaum muslimin ataupun kaum muslimin yang memiliki kedudukan yang mulia, harta yang banyak, pangkat dan apa sisi ketinggian derajat di dunia, itu tidak boleh membedakan sikap kita. Jadi seolah-olah Rasul ingin mengingatkan Abu Bakar, jangan mentang-mentang Abu Sufyan itu bangsawan, kau nyalahkan para sahabat, padahal kau tidak tahu sahabat merasakan penderitaan ketika Abu Sufyan masih menjadi musuh kita. Kemudian hadis ini juga menjadi bukti tentang kemuliaan yang ada pada diri Salman, Suhaib dan Bilal. Salman, Suhaib dan Bilal ini adalah salah seorang di antara para sahabat yang berasal dari kalangan budak yang diselamatkan Islam setelah mereka terbebas dari budak dan kemudian menjadi masuk Islam dan menjadi para pembela Rasulullah yang paling semangat, yang paling getol. Nah, ternyata Rasul ingin menunjukkan dengan hadis ini betapa mulianya Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah dan Suhaib, meskipun mereka fakir miskin di dunia, namun di mata Rasulullah adalah mulia, bahkan kemuliaannya menyamai seorang bangsawan Quraisy. Kemudian sebagai mukmin tidak boleh dengan mudah kita menafsirkan negatif perkataan para sahabat. Jadi para sahabat tadi itu Abu Sufyan ini terlewat baik. Jadi mereka ini ngobrol sama mereka, bukan yang ngomong langsung dengan Abu Sufyan. Nah, jangan mudah menafsirkan dan mengambil sisi negatif dari perkataan sahabat. Husnuzan saja. Moga-moga dengan penjelasan hadis ini kita dapat menentukan sikap bagaimana cara kita bersikap dengan sesama umat Islam. Mohon maaf. Kami lanjutkan hadis yang ketiga, hadis riwayat Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Jadi kata Rasulullah, aku ini dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Dan Rasul isyara bis sababati wal wusta. Rasul menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah dan mengatakan merenggangkan sedikit jaraknya. Seolah-olah Rasul itu ingin mengatakan betapa dekatnya Rasulullah dengan orang-orang yang mau menanggung kehidupan anak yatim. Maka pemirsa Perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, masih ada beberapa hadis yang bercerita tentang bagaimana Rasul memuliakan orang fakir, orang miskin, termasuk juga anak yatim. Namun karena keterbatasan waktu, insya Allah akan kami lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Di hadis ketiga ini Rasul ingin mengatakan, bagi yang ingin dekat dengan Rasulullah, salah satu caranya, tanggunglah kehidupan anak yatim, maka nanti kelak di surga kita akan berdekatan dengan Rasulullah seperti jarak antara telunjuk dengan jari tengah. Kiranya sikap kita semakin baik kepada orang-orang di sekitar kita karena keimanan, apakah mereka kaya atau miskin, mereka papa atau mereka kuat, mereka orang biasa atau orang berkuasa, mereka rakyat jelata atau penguasa, semuanya sama. Dalam ukhuwah kita semua sama, setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dapat dengan segala macam kelebihan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, kita dapat berbagi manfaat, memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar, papa, fakir, miskin dan termasuk dengan anak yatim. Dan itulah wujud persaudaraan sesama umat Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah kajian pada pagi ini, dan semoga kita bisa bersua kembali secara live nanti Ustaz ya.
0: Ya, insyaallah.
1: Iya, terima kasih. Saya selalu Ustaz. Amin ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, galau-galau sudah kita ikuti program acara di pagi ini, Hikmah Pagi bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI, dengan tema kajian tadi belas kasih kepada anak yatim. Dan semoga apa yang disampaikan menambah wawasan kita dan juga memberikan motivasi kita untuk lebih baik lagi di hari dan esok hari, esok-esoknya hari-harinya geng. Dan pastinya dulur, kita lanjut kembali program acara selanjutnya di Perompat RI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Mancik bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Sis.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Ya, satu lagu lagi kita akan putarkan di kesempatan pagi hari untuk Rogel-Rogel di mana berada. Dan nanti kita akan kembali di program Rogel dengan memutarkan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan dan juga di program acara Cerita Pagi ini.

0: Ingat perempat informasi sedangkan dari perempat ya, pukul 6 pagi. Kementerian Kebudayaan menghadirkan Pavilion Indonesia dalam pameran seni internasional ke-61 Venice Biennale 2026. Dan kehadiran ini menjadi bagian dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia di panggung internasional. Pavilion Indonesia di Venice Biennale Arte 2026 hadir dengan pameran bertajuk Fronting the Unfronting. Pavilion Indonesia menampilkan karya terbaik dari 7 perupa tanah air lintas generasi dalam medium seni cetak grafis. Pameran ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Dana Antara Indonesia, Trust Fund, dan juga Kurator Aminuddin TH Siregar. Venice Biennale 2026 berlangsung di Scuola Internazionale di Grafica Venezia. Selanjutnya informasi kita mengenai Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam RI Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sungsang 4 Kabupaten Banyuasin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur terpadu dalam mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan di kawasan pesisir tersebut dan KNMP atau singkatan dari Kampung Nelayan Merah Putih untuk wilayah Sungsang diketahui menjadi salah satu kawasan prioritas pengembangan sektor perikanan di Sumatera Selatan. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya, yeah, masih gigi budak ya. Kalau zaman bingin dengan banyaknya memang kan umur-umur budak menikah, benda kendak wong tua atau kendak budaknya ya. Nah, zaman mainnya lagi sudah mulai banyak ditanamkan untuk meningkatkan mutu dari generasi ya. Dan meningkatkan mutu pendidikan ya dari orang tua ya. Jadi pacar katakan sekarang ini sudah banyak yang tamatan SMA ya atau kuliah ya untuk menikah. Yang pastinya ya dalam edukasi dan juga ya bisa dikatakan memberikan masukan ya untuk para generasi muda untuk jangan dulu cepat untuk menikah, tapi minimal utama ke dulu pendidikan dan juga pengalaman kehidupan serta kerja, itu yang modal utama ya. Kalau tidak kerja ya mungkin buka usaha, yang ada usaha yang bisa digawe ke. Oke, lur galo-galo, di kesempatan pagi hari ini, cerita pagi ini kita bakal bertema ya cak biaso. Tema kita tentang budaya dan pariwisata. Nah, ini ada hubungan dengan budaya juga. Kita menuju ke Kulon Progo ya. Di mana suara sabetan wayang dan alunan gamelan menyemarakkan auditorium Taman Budaya Kulon Progo di hari Minggu kemarin ya, tanggal 10 Mei. Di hal ini karena ada 24 dalang muda berbakat dari berbagai wilayah di Kulon Progo ya, saling berlomba menunjukkan kemampuannya dalam ajang Festival Dalang Anak dan Remaja 2026. Dan ini jadi ajang pembibitan para dalang juga ya pastinya, karena diikuti oleh anak-anak dan remaja, dan mengusung tema mengukir prestasi menjunjung tradisi. Festival ini dipeloi sekitar 12 dalang cilik dan 12 dalang remaja dari 12 kapenowon ya, atau bisa dikatakan wilayah kerukunan atau juga kelurahan atau ke desa ya. Nah, Kepala Dinas Kebudayaan atau dalam bahasa Jogja ya Jawa ada Kunda Kebudayaan ya Kabupaten Kulon Progo, Joko Mursito mengatakan festival dalang ini adalah langkah nyata untuk melestarikan warisan budaya pedalangan. Dan sebenarnya Bupati Kulon Progo R. Agung Setiawan menjelaskan seni wayang merupakan ruang penting bagi pembentukan karakter. Melalui seni ini generasi muda belajar mengenai disiplin, ketekunan, serta nilai-nilai luhur kehidupan. Dimulai dari mainnya lagi dari generasi muda, yang baik itu anak-anak, remaja, yang pastinya menyukai atau menyenangi budaya kita dewek ya. Apalagi ada hubungan dengan tradisi lama yang jarang sekali budak-budak muda untuk menggelutinya atau mempelajarinya. Bahkan menyaksikannya sudah mulai jarang. Nah, mulai ditanamkan untuk para generasi muda, anak-anak ya, sampai dari dengan dewasa yang ingin belajar dengan budaya tersebut. Nah, seperti yang dilaksanakan di Kulon Progo ini luar biasa sekali. Ada 12 anak-anak dan 12 remaja, dalang-dalang muda yang akan melestarikan ya pedalangan ya, atau memainkan wayang ya untuk di masa yang akan datang. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
4: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Entrevista.
1: Ya, lur, kita lanjut kembali dengan rangkaian informasi dan tentunya seputar kebudayaan dan pariwisata. Kalau tadi dari Yogyakarta, ya, tepatnya di Kulon Progo, dan kali ini dari Pekanbaru, ada kesenian tradisional Basi Jombang. Basi Jombang merupakan salah siko warisan budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Singinging, ya, atau Kuansing, yang memiliki nilai seni dan pesan moral yang tinggi. Basi Jombang dikenal sebagai seni bertutur atau bercerita dengan menggunakan bahasa Melayu Kuantan yang disampaikan secara berirama dan penuh penghayatan. Tradisi ini telah berkembang sejak zaman Bingen sebagai media hiburan rakyat sekaligus sarana penyampaian nasihat dalam kehidupan bermasyarakat. Basi Jombang biasanya diwariskan secara turun-temurun dari para ketua adat, tetua adat kepada generasi muda di kampung-kampung Kuangsing. Dan dalam sejarahnya, Basi Jombang berasal dari kebiasaan masyarakat Melayu Kuantan yang gemar berkumpul pada malam hari setelah bekerja di ladang atau kebun. Dan pada masa Bingen, ya, kesenian ini menjadi hiburan masyarakat sebelum hadirnya TV atau media modern lainnya. Dan cerita yang dibawakan biasanya berisi kisah kehidupan, petua adat, sejarah kampung, sampai dengan cerita kepahlawanan yang disampaikan dengan gaya bahasa khas daerah Kuantan Singinging. Dan

0: Seni tutur ini umumnya dibawakan oleh si kok pencerita utama atau penutur. Namun dalam beberapa pertunjukan, Pacak melibatkan 2 hingga 3 uwong untuk memperkuat dialog dan irama cerita. Basi Jombang ini biasanya ditampilkan pada acara adat, pesta pernikahan, kenduri kampung, dan penyambutan tamu. Dan juga ada festival budaya daerah. Nah, pertunjukan ini sering digawikan pada malam hari karena suasana lebih tenang dan masyarakat Pacak berkumpul bersama menikmati cerita yang dibawakan. Dalam penampilannya, seorang penutur Basi Jombang harus memiliki kemampuan menghafal cerita, penguasaan bahasa daerah, dan juga kemampuan memainkan intonasi suara supaya penonton tertarik mengikuti alur cerita hingga selesai. Tradisi ini bukan cuma menjadi hiburan, tapi juga mempererat hubungan sosial masyarakat desa. Mungkin kalau di Palembang atau di Sumatera Selatan ada juga ya, serta tutur nih. Kalau di Palembang andai-andai atau andai-andai tempat lainnya, ada juga mungkin cerita panjang ya, dan serta tutur lainnya yang ada di Sumatera Selatan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari penuh dengan keceriaan.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur Pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga Pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Ya, luar biasa dengan lagu-lagu Sumatera Selatan yang begitu berenergi pada pagi hari ini ya. Dan tentunya menyemangati Senin yang luar biasa kan dong. Ya, ada yang 3 hari, ada 2 hari, ada yang sehari. Menikmati libur, ada bahkan yang tidak mau libur ya. Dan menyambut kembali kerja aktivitas seperti biasa di Senin hari ini.

Informasi selanjutnya dulur galau-galau di kesempatan pagi hari ini ya, dan wisata kali ini ya, ada Monumen Jogja kembali menjadi bangunan bersejarah dan ikonik di kawasan Jalan Ring Road Utara Yogyakarta. Monumen Jogja kembali atau lebih dikenal dengan Monjali singkatannya ya. Dan bangunan berbentuk tumpeng setinggi 31 meter ini punya filosofi Jawa yang melambangkan rasa syukur. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pertiwi menyebutkan pendirian bangunan bersejarah ini untuk memperingati peristiwa kembalinya Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia setelah pada tanggal 29 Juni 1949 direbut dari tangan penjajah. Dan bangunan Monjali ini terdiri dari 3 lantai yang terbagi menjadi lantai 1 sampai dengan lantai 3. Untuk bagian lantai 1 ya, terdiri dari 4 ruangan museum, tempat dipamerkannya koleksi yang disebut sebagai Museum 1, Museum 2, Museum 3, dan Museum 4. Dan koleksi di Museum 1 berisi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian Museum 2 tentang perang gerilya dengan sistem pertahanan rakyat semesta, Museum 3 berisi koleksi peristiwa serangan umum 1949, Museum 4 berisi koleksi tentang Yogyakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia pada masa itu. Dan pada lantai 2 museum terdapat area yang terdiri dari zona diorama dan relief. Dalam ruangan diorama ini terdapat 10 diorama yang menggambarkan berbagai peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Yogyakarta. Lalu di area outdoornya terdapat 40 relief yang juga menggambarkan berbagai kegiatan atau peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI di wilayah Yogyakarta. Pada bagian paling pucuk adalah ruang lantai 3 yang diberi nama Ruang Garba Garahayang. Dan ruangan ini merupakan ruangan hening yang berfungsi sebagai tempat untuk mengheningkan cipta. Ya, lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.